0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi ini masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper masih ditemani Lilin Bayu dan juga Erika Dwi. Anda dapat tambahkan untuk informasi kondisi pagi ini di sekitar Anda ya. Akhir pekan apakah ramai atau malah cenderung sepi, mungkin dapat Anda tambahkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Nariah until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Nariah, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, gatekeeper ke Lilin.
1: Pak Hajir ini tadi mengirimkan sebuah informasi, monggo ngopi. Pagi-pagi sudah ngopi ya. Jangan lupa kopinya kopi MJ Pak Hajir. Nah benar, ini pokoknya mantap sekali ya kalau pagi-pagi sudah ngopi. Bisa disampaikan juga Pak Hajir, lokasinya ada di mana ini tadi? Dari Bapak Yongki Frida Effendi mengabarkan Alvan, untuk stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri ya. Golongan darah A ada 53 kantong, kemudian golongan darah B 61 kantong, golongan darah O 34 kantong, dan golongan darah AB 19 kantong. Total keseluruhannya ada di 167 kantong Alvan. Untuk sedulur cakra yang ada di Kabupaten Kediri, hari ini tidak ada jadwal donor darah keliling, tapi bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Lokasinya di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Kemudian ada Pak Sis ini tadi melaporkan untuk wilayah Patian Rowo, tepatnya ada di Dusun Gilik Desa Rowo Marto. Untuk cuaca hari ini mataharinya masih malu-malu bersinar. Ini masih apa ya Alvan namanya itu?
0: Mendung.
1: Masih mendung begitu, benar. Mudah-mudahan bentar lagi bersinar terang dan Oke, seceria hati penyiarnya. Ini selalu ceria Pak Sis kita ya. Semoga
0: alhamdulillah
1: sedulur cakra semuanya juga selalu bahagia tentunya ya, khususnya hari ini karena akhir pekan. Untuk arus lalu lintas arah Patian Rowo ke Lengkong sepi saja Alvan. Dominasinya adalah kendaraan roda 2. Ada yang berolahraga baik bersepeda maupun juga jalan kaki. Nah, ini kalau kita memanfaatkan waktu weekend-nya ya Alvan, tentunya bisa diisi dengan sepeda, mungkin jalan-jalan, jalan kaki, lari-lari, jogging, dan lain sebagainya.
0: Dengan
1: ya.
0: Tidur mungkin.
1: Kalau pagi hari sudah tidur, biasanya siangan dikit itu mau aktivitas udah males.
0: Karena banyak yang balas dendam biasanya, Rin. Selama weekday kan harus bangun pagi gitu kan.
1: Benar, harus bangun
0: tidur,
1: pagi.
0: Dibuat tidur sampai siang.
1: Iya benar, kayak balas dendam gitu ya. Padahal kalau misalkan kita bangunnya dari pagi ya Alvan, dan kita sudah beraktivitas dari pagi, biasanya energinya itu lebih apa ya, lebih keluar begitu. Jadi lebih semangat untuk menjalani hari-harinya. Tapi kalau pagi hari kita sudah manfaatkan untuk tidur, nah biasanya mau aktivitas di siang hari itu udah malas sekali,
0: mager ya.
1: Udah mager, biasanya nunggu sore, sore nunggu malam gitu. Akhirnya gak jadi ya. Ini harus ditiru ya, pagi-pagi berolahraga baik bersepeda, jalan kaki, atau mungkin juga jogging begitu sedulur cakra. Disampaikan juga ini tadi semuanya semoga sehat-sehat selalu. Kemudian untuk kirim itu Alvan, titip pesan ini untuk istrinya atau Mbak Alin yang lagi masak sambil senyum-senyum begitu.
0: Dari siapa Lin?
1: Dari Pak Sis.
0: Oh, dari Pak Sis.
1: Dari Pak Sis, ini istrinya Pak Sis Alvan. Oh. Terima kasih Pak Sis, semoga semuanya sehat selalu ya. Bisa ditambahkan juga nanti aktivitasnya apa. Ini juga disampaikan, yang penting jangan lupa garamnya, ntar kebanyakan takutnya keasinan gitu. Nah iya Mbak Alin, ini masaknya yang fokus ya. Takutnya ini nanti garamnya kebanyakan.
0: Salah
1: gitu.
0: Masukin bumbu nanti.
1: Salah masukin bumbu, waktunya nambahin micin malah ditambah garam lagi kan asin.
0: Tambah
1: nanti
0: asin.
1: Bener. Kemudian Mas Taufik di wilayah Ngawi ya, pagi hari ini wilayah Ngawi sedikit redup Alvan. Dikirimkan juga aktivitasnya lagi ngopi pagi hari ini. Selamat menikmati makan paginya atau sarapannya ya sedulur cakra. Bisa ditambahkan juga hari ini ada di mana saja, nanti kita ngopi bersama. Kalau kita ngopinya di studio sih. Nanti bisa bergabung. Kalau sedulur cakra juga melintas di sekitar halaman studio Radio Cakra Krishna, bisa juga nanti mampir ya. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Anindita, perjalanan dari sekitaran Nganjuk mau menuju ke Madiun masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Cuaca kabarnya juga sangat cerah Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi, bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi di media sosial, bisa ikuti juga Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna untuk selalu update informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming. Ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna. Ini dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ya, terkait dengan kegiatan atau pemberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, informasi terakhir yang kita terima pada kemarin sore ini untuk jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 dilaporkan telah tiba di Jeddah Arab Saudi pada Jumat kemarin, dan rombongan juga sudah menepati hotel masing-masing. Informasi yang kita terima dari Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, kemarin menjelaskan sebagian besar jemaah sudah tiba di hotel dan mendapatkan fasilitas serta pelayanan dengan baik. Proses kedatangan dari Bandara Jeddah juga berjalan lancar karena menggunakan sistem fast track, di mana para jemaah langsung diarahkan menuju ke bus tanpa harus melalui antrian panjang ataupun juga transit tambahan. Sesampainya di hotel, kemarin para jemaah juga langsung disambut oleh petugas dan mendapatkan makanan selamat datang. Sementara itu, agenda jemaah setibanya di Tanah Suci lebih difokuskan untuk beristirahat. Hal itu karena layanan bus sholawat yang menuju Masjidil Haram sementara dihentikan pada hari Jumat pagi. Jadi para jemaah akan diarahkan untuk istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan energi sebelum menuju ke puncak ibadah haji nantinya. Ya, update perjalanan haji dari Kabupaten Nganjuk ini dapat terus Anda ikuti di Radio Cakra Krishna ya, Seteru Cakra, lewat program Warta Haji 2026.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, sementara itu kemarin malam kita juga terima informasi beberapa kabupaten kota di Jawa Timur dilaporkan listriknya padam dengan waktu yang bersamaan Sedru Cakra kemarin malam. Dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur juga melaporkan pemadaman itu diduga terjadi akibat adanya gangguan pada sistem transmisi tegangan tinggi. Wilayah terdampak kemarin malam meliputi di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Gresik, Lamongan, hingga Mojokerto. Dan listrik dilaporkan padam sejak jam 8:30 malam.
1: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Kabianto. Beliau merupakan Humas Unit Donor Darah PMI dari Kota Blitar ya, menyampaikan terkait dengan stok darah hari ini Sabtu 23 Mei 2026 untuk stok darah golongan A 18 kantong darah, kemudian B 13 kantong darah, O 46 kantong darah, AB 13 kantong darah. Untuk jumlahnya hari ini ada 90 kantong darah. Nah, ini untuk stoknya bisa berubah setiap saat. Jadi kalau memang Anda memerlukan layanan permintaan darah, bisa langsung ke PMI Kota Blitar, buka setiap hari 24 jam. Sementara itu saya juga terima informasi pagi hari ini disampaikan juga oleh ini pendengar baru ya sepertinya, dari Bapak Azi. Jalur alternatif Kunjang Purwasri ditutup, kendaraan melintang di jalan, kepalanya terperosok ke sungai. Oh, ada insiden lalu lintas ya Alvan, di jalur alternatif Kunjang Purwasri ini ya. Ini tadi lokasinya di belakang pabrik triplek Desa Kapas, Kecamatan Kunjang. Nah, pengendara dikondisikan melalui jalur dalam Desa Kapas. Karena tidak bisa dilalui sama sekali untuk jalur tersebut ya. Benar-benar melintang menutup seluruhnya ya Alvan ya. Jadi tertutup total jalur tersebut, tidak bisa dilalui, tertutup oleh kendaraan yang melintang di jalan. Dan untuk kap depan ini terperosok ke sungai. Lokasinya di belakang pabrik triplek Desa Kapas, Kecamatan Kunjang. Nah, pengguna jalan dikondisikan melalui jalur dalam Desa Kapas. Informasi dari Bapak Azi ya, ini tadi baru saja di menit ke-22 lepas dari jam 7 pagi. Sementara itu Pak Aribowo juga sudah menyapa pagi hari ini wilayah Trowulan. Hari ini mendung, lagi libur, akhirnya bersih-bersih bagian dalam rumah, geser lemari, geser bufet.
1: Wah,
0: ya.
1: Bersih-bersih kegiatannya.
0: Iya, dibersihkan. Kalau sudah bersih ditata kembali ke tempat yang semula ya. Rajin ya Pak Ari ya. Semangat Pak Ari, kami bantu dari sini ya, bantu.
2: Kami temani, Pak.
0: Temani ya. Kemudian Mas Kopeng, ini tadi juga update perjalanan ya, mengarah ke Cepu Blora, Jawa Tengah. Jalur provinsi Bojonegoro Cepu ada perbaikan jalan Alvan, kalau informasi yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Ini sampai menutup satu lajur, jadi harus bergantian ya. Untuk Anda yang melintas di jalur utama Bojonegoro Cepu, ini harap waspada. Pagi ini kendaraan roda 2 itu masih bisa langsung melintas ya Alvan ya. Jadi yang digunakan hanya bisa satu lajur saja. Jadi kalau untuk berpapasan kendaraan roda 4 atau lebih harus bergantian dari dua arah. Untuk perbaikan jalan juga lokasinya yang diperbaiki cukup panjang Alvan, tapi tidak, saya tidak tahu pasti berapa meter ya, berapa ratus meter yang diperbaiki, namun cukup panjang, jadi rawan terjadi kepadatan apabila arus lalu lintas di sana sedang padat-padatnya. Kemudian saya juga terima informasi hari ini tadi kabarnya ada ini apa namanya, karnaval di wilayah Ngetos. Disampaikan ini tadi oleh Mas Iwan ya, karnaval di Kecamatan Ngetos. Nah, untuk di menit ke-34 lepas dari jam 7 pagi ini untuk karnavalnya akan diberangkatkan seperti itu. Saya masih konfirmasi ke Kapolsek Ngetos Polres Nganjuk terkait dengan agenda tersebut di Elvan. Mungkin bisa disampaikan nanti ada pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa, kemudian juga kegiatan ini kalau sesuai izin yang masuk ke Polsek Ngetos berlangsung hingga jam berapa.

0: Kemudian untuk cuaca di wilayah Ngetos dan sekitarnya, ini tadi juga cukup cerah, bahkan sudah cenderung panas. Sementara itu, satu lagi informasi juga disampaikan oleh Pak Mustofa, ini tadi melintas di wilayah Saradan Madiun, kondisi arus lalu lintas ramai juga pagi hari ini, cuaca panas pagi hari ini, Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, mayoritas kondisi jalur cukup sepi ya, Seduru Cakra, karena juga akhir pekan, kadang ramai nanti di sore sampai malam hari. Tapi kalau pagi seperti ini lebih santai kondisi jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Di Nganjuk tidak ada hambatan, tidak ada pengalian juga yang mau melintas arah ke Madiun ataupun juga yang arah ke Surabaya. Ini jalur arteri di Nganjuk masih bisa dijadikan pilihan. Cukup lancar untuk kondisi pagi hari ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
2: Zona Cakra.
4: Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno Cleopatra menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode, gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Drul Cakra, yang masih di jalan tetap hati-hati. Sudah menit ke-52 ini, kondisi jalur seperti apa untuk pagi hari ini dapat Anda tambahkan. Di Nganjuk sudah mulai cerah ya untuk kondisi jalur arteri ataupun juga di ruas tol. Sejauh ini informasi yang kita terima masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang masih banyak mendominasi sampai menit ke-52 ini. Ya, sementara itu kemarin malam Gunung Semeru kembali mengalami erupsi ya, Sedru Cakra, pada hari Jumat malam tepatnya. Dengan erupsi tersebut juga terekam di seismograf dengan amplitudo dan durasi kurang lebih 5 menitan. Berdasarkan data dari petugas, gunung yang memiliki ketinggian 3.600 meter lebih itu tercatat mengalami 6 kali erupsi sejak jam 6 pagi sampai malam hari kemarin. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru ada di status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km. Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawasan puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Ini masih berstatus level 3 siaga untuk Gunung Semeru yang ada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga di Malang, Jawa Timur. Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Itno untuk di wilayah Jombang Kota ya, kabarnya cuaca pagi hari ini masih redup. Cuaca cerah masih redup, gimana ini maksudnya? Mungkin cerah redup, cerah. Redup gitu, oh, gitu ya. Iya, kadang kan seperti itu kan, yeah. Ada juga yang pernah dengar ada yang bilang kok panasnya jalan ya. Pernah tahu juga.
0: Pernah diikuti kah? Pas kita jalan naik motor gitu di depan panas. Cuman lokasi kita sekarang mendung.
1: Nah seperti itu ya. Mungkin seperti itu di wilayah Jombang Kota saat ini ya. Kalau di sini panas ya Alvan ya, tidak ada redupnya, cerah sekali untuk pagi hari ini. Sementara itu dari Pak Nobio ya, bionya, karena pendengar baru, mohon info untuk donor darah wilayah Kertosono Nganjuk hari ini. Belum ada info ya Alvan untuk donor darah di wilayah Kertosono Nganjuk, mungkin bisa langsung ke PMI Kota Nganjuk ya, karena untuk di wilayah Kertosono belum terjadwal untuk hari ini. Sementara itu ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Ari. Ini Bapak Ari berada di wilayah Nganjuk Kota, melintas di Jalan Yosudarso. Kondisinya ramai lancar, sementara cuaca disampaikan juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, nanti jam 10 pagi sampai jam 11 siang Sedru Cakra juga akan berlangsung Tokso Hukum Meja Hijau bersama dengan narasumber Ibu Dr. Nur Khasanah, SMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Nanti akan dipandu oleh Erika jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Tema kali ini seputar perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming di media sosial. Ini untuk Anda yang mau bergabung, yang masih punya anak kecil, apalagi perempuan, yang dapat ikuti nanti jalannya talkshow bersama Ibu Dr. Nur Khasanah, SMH, jam 10 pagi sampai jam 11 siang.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Ya, menjelang jam 8, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia juga tentunya ya. Weekend kali ini sedulur Cakra, agenda apa yang sudah Anda rencanakan untuk mengisi hari Minggu besok? Atau mungkin juga sedang melakukan perjalanan pulang kampung mungkin di hari Sabtu pagi ini? Bisa berkabar dengan kami situasi di jalur yang Anda lalui, masalah sosial yang Anda temui maupun juga kewaspadaannya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, sedulur cakra bisa langsung melalui Radio Krishna FM Group atau mungkin juga menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001-061. Bagi Anda yang ada di Pacul Bojonegoro, tentunya Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Biata Herbal Naria Pacul. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

0: Ya, sedulur Cakra, hari ini ya kita akan menyaksikan talkshow Hukum Meja Hijau nanti jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, pakar hukum dan dosen di Uniska Kediri. Nanti akan dibawakan bersama dengan Erika Dwi. Untuk temanya sendiri adalah perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming di media sosial. Nah, kalau sedulur Cakra masih awam ya dengan istilah child grooming, ini sebenarnya istilah seperti apa? Dan kenapa kok anak yang menjadi korban dari child grooming ini? Perlindungannya seperti apa dari pemerintah? Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua juga bisa mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal tersebut atau tidak terjadi child grooming pada anak-anak kita. Nah, saksikan sedulur Cakra ya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, talkshow Hukum Meja Hijau jam 10 pagi hingga jam 11 siang nanti. Ya, sedulur Cakra, untuk berbagai informasi menarik lainnya kita sudah suguhkan melalui media sosial kita, Facebook, Instagram maupun juga TikTok Radio Cakra Krishna ya, sedulur Cakra. Jadi Anda jangan khawatir tertinggal informasi dari kami. Pak Muhammad tadi sempat mengabarkan di Jalan Ayani Nganjuk untuk pagi hari ini juga masih mendung cuacanya. Bagaimana kalau jam 8 ini update-nya sedulur Cakra? Kemudian kalau lalu lintas di jalur Kedung Adem Bojonegoro yang menuju arah Cepu Blora masih cukup ramai, apalagi di sekitar pasar Kedung Adem Bojonegoro. Banyak aktivitas jual beli di sana sedulur Cakra, di pinggir jalan masyarakatnya juga sedang terparkir, kemudian sedang memperjualbelikan dagangannya. Terlihat sayur-sayurnya sangat segar sekali ya sedulur Cakra. Beberapa harga komoditas sayur juga naik informasinya. Mungkin Anda bisa berkabar dengan kami kalau di wilayah Anda harga cabai, bawang merah, bawang putih ini masih di angka berapa. Sampaikan di 0852 9001061. Kemudian sedulur Cakra, kita juga terima banyak informasi terkait dengan beredarnya pamflet yang tertuliskan dugaan teror pocong jadi-jadian di Kabupaten Nganjuk. Dalam pamflet yang tersebar di media sosial tersebut, tertulis adanya modus pencurian oleh sosok pocong jadi-jadian yang disebut berkeliaran pada malam hari, mengetuk pintu rumah warga sambil membawa celurit. Dan menindaklanjuti informasi tersebut, kami dari semalam juga sudah berkomunikasi tentunya dengan jajaran Polres Nganjuk. Disampaikan oleh Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi. Beliau menyampaikan kalau saat ini pihak kepolisian dari Polres Nganjuk belum menerima laporan maupun aduan dari masyarakat terkait dengan adanya kejadian tersebut. Selain itu, informasi yang beredar juga diketahui bukan berasal dari akun resmi maupun juga sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meski demikian, Polres Nganjuk tetap melakukan langkah antisipasi dengan memaksimalkan peran Babin Kamtibmas untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di wilayah binaan masing-masing. Jadi, sedulur Cakra, harap Anda tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang masih belum terverifikasi, serta tidak ikut menyebar luaskan kabar yang belum jelas kebenarannya. Nah, kabarnya pamflet tersebut juga sudah menyebar luas melalui grup-grup WhatsApp ya sedulur Cakra. Nah, kalau Anda menerimanya, stop di Anda sedulur Cakra, dan jangan disebar luaskan agar tidak banyak masyarakat yang panik. Meski demikian, kita juga harus tetap mengantisipasi adanya tindak kejahatan lainnya. Silahkan Anda bagikan informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda ya sedulur Cakra. Dan bagi Anda yang masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda setelah lulus SMP atau MTs, saya juga punya satu rekomendasi untuk Anda.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah, di sekolah.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, yang tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman, jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di Simpang Tiga Mengkreng masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian Mbak Heni ini menyampaikan bahwa kemarin kehilangan dompet wanita warna hitam, isinya ini ada beberapa kartu identitas, STNK sepeda motor, dan juga kartu ATM. Jatuh sekitar jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Ini saat perjalanan dari Ngeronggot sampai ke Tempel kemarin siang untuk jatuhnya. Ini mesti kita tanyakan untuk kartu identitas dan juga STNK ini atas nama siapa, masih belum ada jawaban. Ini minta tolong bantu siarkan, mungkin kalau ada sedulur cakra yang menemukan kemarin siang jatuhnya dompet wanita warnanya hitam. Kemudian informasi lain ditambahkan oleh Pak Jamal Alkamidin, ini menginformasikan di Jembatan Pucuk Kabupaten Lamongan dikirimkan video terjadi penumpukan, Lin. Ini cukup padat, belum tahu ada apa, tapi antrian kendaraan cukup panjang, roda 4 pribadi yang banyak mendominasi di Jembatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Ini hati-hati untuk yang melintas di sana. Kemudian Mas Azril, Jombang Kota, cerah sekali pagi ini, dikirimkan video, dalam kota Jombang masih cukup sepi, hanya ada beberapa kendaraan sepeda motor yang melintas. Bahkan yang pakai roda 4 ke atas ini hanya Mas Azril, lainnya banyakkan masih sepeda motor. Ini masih cukup cerah Jombang Kota. Lalu informasi lain tadi kita terima juga dari Mbak Erlin untuk jalur Kertosono menuju ke arah Paten Rowo. Ini sudah sampai depan pabrik gula Lestari Paten Rowo, juga masih lancar dengan cuaca yang lumayan cerah juga di sana. Mbak Ambarwati di dalam kota Nganjuk tadi melintas di Jalan Ahmad Yani. Seperti yang disampaikan Pak Muhammad tadi, ini kondisinya cukup ramai. Banyak tempat sarapan, warung kopi hingga pertokoan yang sudah mulai buka pagi ini. Arah ke alun-alun tidak ada hambatan, tapi hati-hati saja, ini banyak terparkir kendaraan di kanan dan kiri Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Cuaca dilaporkan cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, seorang jemaah haji asal Jakarta, Muhammad Firdaus, 72 tahun, ditemukan meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Sebelumnya, ia sempat dilaporkan hilang sedulur cakra dari Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh RI, Muhammad Hasan Afandi. Ia pun juga menyampaikan, sebelumnya jemaah yang tergabung dalam kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede dilaporkan hilang sejak Jumat 15 Mei setelah meninggalkan hotel tempatnya menginap di kawasan Sektor 9 Mekah, Arab Saudi. Hanya saja, keluarga menyebutkan Firdaus pergi tanpa membawa telepon seluler, kartu nusuk, dan kartu identitas apapun. Hal ini tentunya membuat proses pencarian pun semakin sulit. Pencarian dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk petugas haji dan otoritas tempat. Hasan mengatakan, petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH kemudian menerima laporan mengenai keberadaan jenazah tanpa identitas di salah satu rumah sakit yang ada di Mekah pada Jumat 22 Mei dini hari. Usai menerima informasi, tim dari Perlindungan Jemaah PPIH Daerah Kerja Mekah bersama dengan istri Firdaus, Nafsiah Nawan, mendatangi rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Setelah proses pengecekan dilakukan, Nafsiah memastikan jenazah tersebut adalah suaminya, Muhammad Firdaus Ahlan. Kabar tersebut sekaligus mengakhiri pencarian Firdaus yang sebelumnya sempat menjadi perhatian. PPIH Arab Saudi juga turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Muhammad Firdaus. Pemerintah juga dikabarkan akan melaksanakan badal haji untuk almarhum melalui petugas haji Indonesia. Hasan pun menyampaikan apresiasi kepada keluarga KJRI Jeddah, tim pencarian, serta masyarakat Indonesia yang tentunya turut memberikan doa selama proses pencarian berlangsung. Tentunya Anda juga bisa terus mendapatkan informasi haji langsung dari Makkah dan Madinah ya Sedulur Cakra, melalui program Warta Haji 2026 di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 0852-9001-61. Update informasi Gerwang Gatekeeper Alvan.
1: Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Bastian, perjalanan di pagi hari ini jalur Kecamatan Lengkong menuju Karanganju Kota ini lewat Rejoso di simpang angkatan masih aman lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Maya Serengat Blitar ke arah Kediri Kota ini lewat jalur keras Kediri cukup lancar, cuaca juga disampaikan panas juga di sana. Kemudian tadi lewat WhatsApp dikirimkan juga oleh Pak Mahendra jalur Purwo Asri menuju ke arah Mojokerto. Ini lewat arteri saja sampai di seputaran Perak Jombang. Pasar Perak ini yang cukup ramai, aktivitas jual beli sampai lepas jam 8 pagi ini masih cukup padat. Banyak warga yang menyeberang jalan juga, jadi lebih hati-hati. Mas Arya Pratama untuk kawasan Prambon menuju ke arah Pace ini sudah masuk di simpang 4 Pasar Merican lancar. Tadi simpang 3 Pabrik Gula Merican ada relawan yang membantu mengatur, jadi tidak ada hambatan. Mbak Novia juga ikut menambahkan di jalur dalam kota Kediri ini di seputaran Jalan Hayam Wuruk masih aman menuju ke arah Jalan Doho yang padat. Ini banyak mobil box yang menurunkan muatan di sisi timur jalan, jadi lebih hati-hati. Jalan Doho Kota Kediri ramai pagi ini. Satu lagi Mbak Juwita ini menanyakan arteri Nganjuk ke arah Madiun ini untuk jalur Saradan dan juga Caruban, Lin, kondisinya bagaimana?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan untuk seluruh cakra yang saat ini juga melintas dari Caruban menuju arah Saradan Madiun ya. Bisa berkabar dengan kami, masihkah lancar atau mungkin tadi ada kewaspadaan dan informasi menarik lainnya bisa Anda sampaikan. Jangan lupa sampaikan foto dan videonya di Gatekeeper 0852-9001-61.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, pagi hari ini apakah Anda sudah ngopi? Karena memang kalau kopi ini adalah minuman andalan ya, hampir semua orang, hampir semua kalangan, dan tentunya hampir semua generasi suka kalau minum kopi. Sedulur Cakra tentunya juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan si Nona Kopi MJ. Biji kopi pilihannya diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Jadi nikmati warna hitam kopinya yang pas, rasa dan aromanya yang khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, si Nona Kopi MJ ini menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355.

Sedulur Jatekra, kita beralih ke berita nasional. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mendatangi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Denpasar, Bali. Dalam rangka mengejar harta terpidana kasus koruptor pembangunan Bandara Internasional Lombok. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti

lokasi yang strategis Kota Denpasar, yaitu dua bidang tanah, berikut bangunan rumah toko di kawasan Niaga, Jalan Kartini, serta ada satu unit rumah mewah di kawasan Jalan Gatot Subroto. Yang mengatakan seluruh aset tersebut sebelumnya sudah disita negara sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Menurutnya, pengembalian kerugian negara melalui pelacakan dan perampasan aset merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfadira menekankan keberhasilan penanganan perkara korupsi tentunya juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas bidang di internal kejaksaan.

0: 0852 9001 61. Monggo Anda bisa berbagi informasi baik melalui WhatsApp maupun juga sambungan telepon. Kita lanjut ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Yang tadi disampaikan oleh Pak Darmaji, jalur Kediri Kota menuju ke arah Blitar, ini lewat Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri masih lancar. Kemudian Pak Suprianto di Blora Jawa Tengah, kondisi cuacanya aman, lancar. Oh, ketemu sama Mas Kopeng ternyata, Lin.
0: Oke, Pak Suprianto janjian sama Mas Kopeng ya?
1: Iya, ini dikirimkan informasi, ini posisi lagi ngobrol sama Mas Kopeng katanya.
0: Oke, dikirimkan, ngopi ini?
1: Enggak, Mas Kopeng sepertinya menurunkan sepeda listriknya, menurunkan unit begitu.
0: Oke, jadi wah, nyusul ya Pak Suprianto ini tadi?
1: Enggak tahu nyusul, enggak tahu COD di jalan ya. Oh ini iya, ternyata iya, baru tahu penampakannya Mas Kopeng dari videonya Pak Suprianto.
0: Iya, sebenarnya kalau Mas Azril kirimkan video-video itu selalu sama Mas Kopeng. Nah itu ada, cuma Mas Azrilnya ini belum ke sepil ya.
1: Sepil. Sudah sampai ternyata di kawasan Cepu. Dari Mas Kopeng tadi diinformasikan Pak Suprianto ini lagi menurunkan unit. Nanti kita tanya-tanya lagi kalau bisa ketemu bagaimana ceritanya. Kemudian informasi lain, BMKG tadi mengirimkan perkiraan cuaca hari ini. Nganjuk pagi sampai siang cerah, sore ada potensi untuk turun hujan ringan di beberapa titik. Jadi masih ada potensi hujan wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini. Meskipun tidak merata dan tidak dengan durasi yang lama, tapi untuk potensi hujan masih bisa turun di wilayah Kabupaten Nganjuk. Lalu informasi lain tadi juga masuk dikirimkan oleh Mbak Indah, ini di jalur Mojokerto menuju ke arah Kediri Kota. Lewat arteri sampai Kunjang masih lancar, cuaca juga dilaporkan cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

Sedulur cakra pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor menyegel tambang emas ilegal yang ada di dua kecamatan di wilayah tersebut. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan, dua kasus tambang emas ilegal tersebut diungkap di kecamatan Cigudeg dan juga Tanjung Sari selama April hingga Mei 2026. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat gelundung untuk memisahkan material tanah dengan logam, karung berisikan batuan yang diduga mengandung emas, serta bahan kimia pemurni seperti sianida, soda api, kapur, dan karbon. Total keuntungan yang diperoleh para pelaku tambang emas ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp796,8 juta. Ia pun menegaskan, pengungkapan kasus tambang ilegal itu merupakan bagian dari komitmen Polres Bogor, tentunya bersama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menindak aktivitas yang merusak lingkungan dan kawasan hutan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan, pemerintah daerah bersama dengan TNI dan Polri tidak tinggal diam terhadap laporan masyarakat mengenai aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Bogor. Ia menyebutkan, pemerintah Kabupaten Bogor bersama dengan aparat gabungan juga sudah melakukan penyegelan sejumlah tambang ilegal yang ada di wilayah Bogor. Untuk berbagai informasi menarik lainnya, Sedulur Cakra bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan wilayah siar kami atau mungkin Anda lagi berjalanan jauh dari kota kelahiran Anda, Sedulur Cakra juga bisa terus menyimak ya melalui website cakrakrisna.com dan juga aplikasi streaming yang tentunya bisa Anda download di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna, backgroundnya yang warna putih.

0: Ya, sedulur Cakra, Polda Metro Jaya buka suara soal pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menolak wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, ia pun juga mengatakan, untuk melakukan tindakan tegas terukur atau menembak pelaku begal, pihaknya tetap berpedoman pada sejumlah ketentuan yang berlaku. Yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian juga Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Penggunaan Senjata Api. Kemudian juga Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 juga tentang pedoman dan standar penghormatan hak asasi manusia di dalam setiap pelaksanaan tugas Polri. Dan yang tentunya juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iman pun juga menyebutkan tindakan tegas terukur itu juga dilakukan dengan pertimbangan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi saat dilakukan upaya penangkapan. Lanjut kita cek informasi, Alvan.
1: Ya, Lin, dari Pak Sutio tadi berangkat dari Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat arteri. Ini sudah sampai di depan Pasar Baron, lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian disampaikan oleh Pak Erwin tadi untuk di jalur Kediri Kota menuju ke arah Blitar. Ini sudah masuk di kawasan Ronggo, juga lancar saja, banyak bus antar kota yang menuju ke arah Blitar ataupun juga yang ke arah Tulungagung, jadi lebih hati-hati. Kemudian dari Pak Budi Setiawan di ruas tol naik di Getol Begadunganjuk arah ke Surabaya, ini tidak ada hambatan. Sampai di ruas tol Jombang Mojokerto juga lancar, aman kondisinya. Mas Anggara di Sukomoro, ini kebetulan tadi melintas, ditambahkan saja arah ke Bebas Nganjuk lancar. Cuaca juga sudah mulai panas di sana. Satu lagi dari Pak Fikri Febrian di kawasan Caruban arah ke Nganjuk lancar, tidak ada perbaikan, tidak ada hambatan. Untuk dominasi truk dan juga beberapa mobil pribadi yang ke arah Surabaya, Lilin.
0: Terima kasih, Alvan. Kita lanjut, Erika.
2: Informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto di Getol Begadunganjuk ya, mengabarkan untuk kondisinya juga lancar, bahkan cenderung lengang saja pagi hari ini, cuaca juga kabarnya cerah. Mm-hmm. Pak Chandra Budi ini tadi menanggapi terkait dengan tambang ilegal ya. Mm-hmm. Tambang rakyat atau tambang ilegal emas batu bara banyak ini di Sukabumi Selatan. Okay. Jampang Kulon. Mm-hmm. Ya, perbukitan sana banyak ditambang tradisional. Bahkan lubang-lubangnya ini ukurannya juga puluhan meter. Waduh. Seperti itu ya. Mm-hmm. Ada berupa tanah, batu disortir. Mm-hmm. Ini baru terlihat batu emasnya.
0: Oke, jadi ini dilakukan apa ya namanya?
2: Apa ya, saya juga
0: bukan pendulangan emas ya. Kalau pendulangan itu kan kayak di sungai
2: di
0: gitu
2: sungai,
0: ya.
2: Berarti nah, ini nggak di sungai.
0: Dikeruk.
2: Dikeruk ya.
0: Berarti kalau setelah dikeruk ini nanti ditanami pohon atau enggak, Pak Chandra?
2: Nah, itu ya. Apakah yang melakukan kemudian sadar melakukan penanaman pohon ya. Mm-mm. Setelah itu atau tidak. Jadi di sana itu berupa tanah, batu kemudian disortir baru nanti terlihat batu emasnya. Pernah ada yang jual emas sudah jadi dilebur sebesar tutup botol minuman mineral. Ukuran segitu laku di atas 300 juta.
0: Waduh,
2: besarnya
0: banyak ya?
2: Itu setutup botol minuman air mineral. Mm-hmm. Itu laku 300 juta.
0: Berarti itu kadar emasnya tinggi. Ya.
2: Benar ya. Jadi ada yang jual emas yang sudah jadi dilebur. Ini sebesar tutup botol harganya 300 juta, sangat menggiurkan sekali memang ya. Mm-hmm. Terima kasih Pak Chandra Budi. Mm-hmm. Kemudian disampaikan oleh Bapak Iswanto. Wah, ini Pak Iswanto sepertinya Jualan kambing ini, Lin.
0: Jualan kambing.
2: Iya.
0: Oke, tunggal 4 hari lagi loh, Erika.
2: Tinggal 4 hari lagi. Dikirimkan video fotonya, foto video 3 ekor kambing. Berapa ini Pak Iswanto harganya? Saya tunggu ini nanti ya.
0: Bagus-bagus ya kambingnya.
2: Wilayah mana ini, Bapak? Ini bisa disampaikan ya. Kan bisa jadi referensi untuk Seru Cakra yang hingga saat ini mungkin cari hewan kurban ya untuk berkurban tanggal 27 Mei mendatang, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika, Dwi. Sebelumnya juga ada Elvana Mardi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Sedulur Cakra informasi menarik dari Anda. Kalau Anda sudah berkorban ya Sedulur Cakra, ini kira-kira tahun ini apakah juga akan berkorban lagi? Sudah dapat hewannya atau belum Sedulur Cakra? Nah, nanti bisa disampaikan ya. Kira-kira kalau tips untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya kurban kali ini seperti apa? 0852 9001061.

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Di siang kali ini sedulur Cakra, mungkin Anda sudah perjalanan, sudah berganti profesi juga, mungkin tadi pagi sudah berkebun, dan untuk di siang kali ini Anda sudah berganti melanjutkan aktivitas kembali, bisa disampaikan ya. Masih aman lancar saja semuanya sedulur Cakra, atau mungkin tadi sempat menemukan kewaspadaan, menemukan hambatan, Anda bisa berbagi informasinya melalui WhatsApp maupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda Sedulur Cakra yang berada di Bagor Nganjuk ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bagor. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Lanjut kita cek informasi ke ruang gatekeeper dulu, Erika.
1: Ditambahkan oleh Pak Iswanto, ini tadi ternyata lokasinya di Nganjuk Kota ya Lilian. Nganjuk Kota 3 ekor, 7.500.000.
0: Aduh, masih terjangkau ini ya.
1: Masih terjangkau, berarti kalau dibagi 3, 1 ekornya itu 2.500.000 ya Lilian. Bener. Ukurannya juga lumayan besar ya. Ini saya lihat dari kiriman foto yang disampaikan oleh Pak Iswanto. Untuk di tempat Anda bagaimana seru jaga? Apakah harganya sama satu ekor kambing ini harganya sekitar 2,5-an ya? Atau mungkin ada yang lebih mahal? Kadang kan juga harga kambing itu menyesuaikan dengan kondisi ya. Kadang ada juga yang kondisinya tidak terlalu besar, jadi harganya lebih murah. Ada yang kondisinya besar, jadi harganya pun juga lebih mahal ya. Kalau besar sekali kan harganya mahal gitu ya Lin ya. Kalau ukurannya sedang berapa, kalau kecil berapa.
0: Nah, iya.
1: Nah, kalau tempatnya Pak Iswanto lumayan nih, lumayan besar ya. Itu 2.500.000 per ekornya, 3 ekor, 7.500.000 saja. Lokasi Nganjuk Kota.
0: Waduh, cepet-cepet sederu cakra merapat ya.
1: Cepet-cepetan ya. Ini untuk di wilayah lain bisa disampaikan ya harganya sama atau tidak. Akung ini juga sedang pantau hingga saat ini ya, sudah update belum Akung harga kambing berapa apa ini di wilayah Brebek, mungkin bisa disampaikan juga sama dengan Nganjuk Kota atau beda di wilayah Brebek. Lalu juga saya terima informasi di dari wilayah Jombang ya, Megaluh Jombang, ada Pak Min ya. Untuk cuaca di Megaluh Jombang redup, kondisinya aman ya, masih cukup kondusif. Keadaan ekonomi, waduh disampaikan. Sekarang musim tandur padi untuk di Megaluh Jombang ya, musim tandur padi atau tanam padi. Harganya kemarin panen raya berapa ini Pak Amin ya? Mungkin juga masih ingat, bisa disampaikan. Kemudian saya terima informasi lain disampaikan oleh Ibu Rini melintas di depan Gor Bung Karno Nganjuk. Kondisi pagi hari ini arus lalu lintas juga ramai lancar, tidak ada hambatan, cuaca cerah Lilin.
0: Baik, terima kasih Erika. Kita lanjut, Alvan.
2: Ya Lin, tadi Pak Andri telepon via off air dari Prambon akan ke arah Malang nanti lewat jalur Pujon. Ini baru sampai di kawasan Pare. Disampaikan tadi dari Prambon sampai Pare masih lancar, aman saja, tidak ada hambatan. Tadi juga menanyakan jalur Pare sampai ke Malang bagaimana. Kalau informasi terakhir yang kita terima masih lancar, termasuk nanti lewat jalur Pujon. Dari informasi yang masuk sedari pagi juga tidak ada hambatan. Ini hanya ramai kendaraan pribadi karena juga akhir pekan, jadi lebih hati-hati. Tapi kalau hambatan atau perbaikan di kawasan Pujon, kita tidak terima informasi untuk pagi hari ini. Jadi masih lumayan lancar jalur Pujon yang ke arah Malang ataupun juga sebaliknya. Lalu Pak Iswanto juga menambahkan di kawasan Sukomoro ke arah Nganjuk lancar. Kemudian Pak Soleh di kawasan Prambon, ini yang menuju ke arah Warujayang, juga tidak ada hambatan dengan cuaca yang juga sama, cerah Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu sedulur cakra untuk harga kambing maupun juga harga hewan kurban di tempat Anda. Kalau sapi sedulur cakra, kita masih belum dapatkan update harga sapi ya hingga di tanggal 23 Mei kali ini. Biasanya harganya memang lebih fantastis sedulur cakra kalau sapi ini. Silahkan Anda sampaikan, mungkin sedulur cakra juga menjadi peternak sapi ya, di 0852 9001061.

Lagu dari Hedi Yunus, Melamarmu Sedulur Cakra. Nah, ini tadi saya dengarkan, saya kok jadi keingat, ini kan bulan Zulhijjah ya, Sedulur Cakra. Merupakan salah satu bulan yang sangat mulia dalam kalender Islam. Dan bulan ini termasuk bagian dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an begitu. Biasanya ada berbagai ibadah besar seperti haji, kurban, puasa sunnah hingga hari raya Idul Adha. Tapi kalau Sedulur Cakra amati ya, biasanya di bulan Zulhijjah ini banyak juga yang menyelenggarakan resepsi pernikahan, lamaran maupun juga berbagai hajatan lainnya. Karena memang sangat mulia kalau di bulan Zulhijjah seperti ini. Bahkan kemarin beberapa pendengar Radio Cakra Krishna juga sudah menyampaikan ya, bahwasanya di beberapa titik jalan itu ada penutupan karena memang ada hajatan. Nah, ini biasanya akan Anda temui dan sering sekali di bulan Zulhijjah seperti ini, Sedulur Cakra. Untuk bulan Zulhijjah di tahun 2026 ini jatuh di tanggal 18 Mei hingga 16 Juni 2026. Dan puncaknya adalah Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026. Turut berbahagia juga untuk Sedulur Cakra yang juga menyelenggarakan hajatan, baik menikah, lamaran, dan lain sebagainya ya, di bulan Zulhijjah ini. Dan silahkan Anda sampaikan informasi menarik yang Anda temui atau mungkin di jalur yang ada penutupan jalan karena imbas adanya orang hajatan. Kira-kira jalur mana saja yang tidak bisa dilintasi, kemudian jalur alternatifnya di mana? Disampaikan ya, kirimkan foto, video, dan juga lokasinya. Gatekeeper masih ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu. Selamat pagi, Pak Riono. Halo, selamat pagi, Pak Riono. Oke, sepertinya masih ada gangguan sinyal ya. Kita kembalikan dulu ke gatekeeper. Ya, sedulur Cakra, monggo Anda bisa berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda ya. Di 085291061. Dan sedulur Cakra, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya sudah menjatuhkan vonis terhadap puluhan peserta Pesta G Siwalan Party. Masing-masing dari mereka divonis 8 bulan hingga 1 tahun penjara. Putusan itu disebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa 1. Sebanyak 12 orang terdakwa divonis 8 bulan penjara, sementara tuntutan JPU terhadap ke-8 terdakwa selama 1 tahun penjara. Sedangkan 13 terdakwa lainnya divonis 1 tahun penjara. Putusan ini juga lebih ringan daripada tuntutan JPU, yaitu 1 tahun 6 bulan. Habib menilai para terdakwa didakwa melanggar pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Menurutnya dalam pasal tersebut mengatur larangan mempertontonkan atau menampilkan muatan pornografi di muka umum dengan ancaman pidana maksimal hingga 10 tahun penjara. Oke, saya sapa kembali. Selamat pagi, Pak Riono.
1: Selamat pagi, Mbak Lilin.
0: Di mana Bapak pagi hari ini?
1: Ini baru nyampe di ladang, mau nyiram tampaan ini loh, Mbak Lilin.
0: Lilin. Tanam mana, Bapak? Buncis atau apa?
1: Sudah habis balilin, nggak bisa habis lah, bagaimana?
0: Buncisnya udah habis. Ganti tanaman apa, Pak, ini?
1: Mau nanam andewi, tahu andewi, balilin?
0: Oh, andewi selada itu kriting. Selada keriting? Selada keriting?
1: Iya,
0: atau selada air, Pak?
1: Oh, selada air lain lagi, selada air ya selada air.
0: Andewi itu yang selada keriting. Oh iya iya tahu, ini kesukaan saya, ini suka buat itu apa, bikin salad sayur.
1: Benar lalapan gue biasa, Mbak Lilin.
0: Ini nanamnya mudah toh, Pak?
1: Mudah, umurnya pendek, Mbak Lilin, kau salah butuh uang.
0: Tapi harganya juga itu, Pak, lumayan mahal loh selada ini.
1: Iya, pokok selada keriting itu sama dengan Lombok. Murahnya ya 2.000, 3.000, tapi kadang nanjak 40.000 satu kilo.
0: Benar. Ini
1: umurnya
0: lumayan
1: pendek.
0: Berapa hari, Pak, umurnya?
1: 40 hari itu sudah habis.
0: Oh, 40 hari berarti sudah panen ya?
1: Iya, kalau nanamnya agak banyak ya lumayan dari itu. Punya pendek daripada padi lama.
0: Kalau padi mah butuh berapa, 3-4 bulanan ya, Pak? Atau berapa bulan?
1: Iya, padi 4 bulan Mbak Lili.
0: 4 bulanan ya. Benar.
1: Di pujan enggak mau orang menanam seperti itu, misalkan Mbak Lili.
0: Nanamnya berarti itu sayur-sayuran gitu, Pak. Biar cepat.
1: Iya, iya, sayur itu.
0: Oh.
1: Nah, sekarang itu tetangga saya itu namanya Desa Gumul itu, satu pancen itu apa dapat, Mbak Lili, uang 50 juta nggak dapat ya.
0: Bener, Pak, belum lagi perawatannya.
1: Andewi, iya, lama banget. Kalau andewi bisa nyampe 60-70 juta, Mbak Lili, kalau setengah hektar itu.
0: Aduh, lumayan ya, Pak. Ini perawatannya susah nggak, Pak?
1: Iya, makanya di sini wah mudah banget, Mbak Lili itu.
0: Mainnya
1: cuma dengan itu mes dicampur air gitu, Mbak Lin. Kan bukan nano. Kan bukan seperti kul bulat, Mbak Lin. Cuma daun gitu, Mbak.
0: Ini biar enggak apa, Pak? Biar enggak termakan sama ulat, ini gimana, Pak? Soalnya biasanya andewi ini bagus-bagus.
1: Ulat ini enggak mau, Mbak Lin, andewi enaknya itu.
0: Oh, enggak mau malah. Pantesan kok ketika saya beli itu semuanya nggak ada yang dimakan ulat, Pak.
1: Ini sayuran aneh, ulat tuh nggak mau. Yang mau orangnya buat lalapan.
0: Bener Bapak. Iya. Bagus ini.
1: Cuma penyakitnya becek daun gitu loh.
0: Mm-mm. Kayak yang apa ya? Kayak busuk gitu ya Pak?
1: Ya itu tantangannya cepat itu. Kalau ya heran loh ada sayuran kok ulat gak mau apa? Gak enak ya Mbak Win. ada getahnya loh Mbak Win. Kemarin gak mungkin gak mau.
0: Iya benar.
1: Kok sayuran bisa begitu? Berarti ini ya banyak Mbak Lin, labanya ya.
0: Labanya banyak ya berarti. Tanamnya juga ya, muda, umurnya pendek juga.
1: Iya. Uyo lainnya itu semua ya pakai pestisida Mbak Lin. Kalau gue pesus itu gonjes tuh. Tanya kan neter nanam itu Mbak Lin. Nah, namanya lama-lama kan pedok harga Malin ya.
0: Benar Bapak.
1: Kau biayanya nipis Malin.
0: Nggak apa-apa, semoga nanti ada rezeki lain ya Pak. Saya kok juga jadi penasaran kalau di tempat saya kira-kira tumbuh nggak ya? Ini Andewi ini, apa harus di tempat yang dingin Pak?
1: Andewi, nggak paling Malin itu, Wong. Ya, coba aja di pot-pot coba, kalau bisa ya bisa. Gak mungkin bisa, panas bisa Mbak Lini tuh. Di pari banyak kok. Mbak Lini suka nanam-nanam entah Mbak Lini?
0: Iya Bapak, saya suka nanam-nanam kayak sayur-sayuran gitu. Kemudian yang kayak jahe, kunyit, nah itu biasanya saya juga nanam.
1: Lama Mbak Lin itu.
0: Lama Pak memang. Tapi
1: yang
0: kalau
1: instan-instan gitu loh Mbak Lin.
0: Soalnya kalau misalkan di tempat saya itu kan rempah-rempah itu kayak diburu itu loh Pak. Jadi kayak jahe gitu banyak banget yang membudidayakan. Soalnya harganya mahal memang untuk jarak tanamnya sih lama ya Pak.
1: Wah gak mahal orang di pusat kalau gitu.
0: Soalnya nanti kalau yang buat mingguan ada sendiri, biasanya kayak di tumpang sari gitu Pak.
1: Oh ya, iya kan gitu ya nggak apa-apa. Saya kira nunggu jahe, kelaparan.
0: Enggak, kalau nunggu jahe aja, kelaparan nanti. Nggak panen-panen, nggak ada uang juga. Jadi nanti itu dibuat tumpang sari, bawahnya ada jahe, jahenya mati, ditanami tanaman lain, nanti yang tanaman gede juga ada lagi kayak gitu Pak.
1: Iya benar gitu.
0: benar-benar ini saya besok-besok juga mau nyoba ini nanam andewi. Kalau saya tuh di rumah nanam itu Bapak, daun bayam Brazil. Nah itu kan lucu ya bentuknya, itu kecil-kecil gitu daunnya.
1: Kalau ada nanam itu parsley beli buat hiasan ya mahal.
0: Apa itu Pak? Tanaman buat sayur juga?
1: Parsley itu nggak buat sayur, itu buat hiasan di hotel ya di makanan gitu tempatnya, tapi nggak bisa dimakan, tapi kok mahal ya?
0: Oh parsley, kayak buat apa ya hiasan gitu ya?
1: Seperti daunnya wortel, beli ini ada daun wortel sama saja ada
0: nih. Benar Bapak. Oke, ini nanti 40.000
1: kalau mahal.
0: 40.000, jualnya kemana Pak?
1: Iya, demak. Itu sebelum nanam ya harus ke supermarket dulu, ini ke pengepul itu yang meladeni supermarket.
0: Oh iya. Nah boleh besok.
1: Banyak yang pendek-pendek ini.
0: Ini kayak daun apa ya? Ketumbar.
1: Zucchini barangnya coba nggak apa-apa ini. Nggak tahu. Zucchini namanya, zucchini Jepang.
0: Oh zucchini.
1: Lihat di YouTube.
0: Ini asli buat Jepang?
1: Iya dulunya, sekarang ya Malang.
0: Kayak itu Pak, apa ya, kayak labu?
1: Seperti timun buahnya.
0: Kayak labu, kayak timun gitu ya. Oh iya ini.
1: Pokok batangnya seperti brokoli, ini buahnya seperti timun gitu Mbak Lin.
0: Bagus Pak ini. Boleh, aku. Boleh dicoba lah.
1: Menurunkan menurunkan kadar apa ya? Darah tinggi Mbak Lin.
0: Oh, bisa buat darah tinggi.
1: Iya, tenaga saya darahnya 200, saya kasih itu merosot sampai 80.
0: Kebablasan.
1: Ya buat hiasan, buat masak enak Mbak.
0: Oh iya iya, dimasak tumis nyopat gitu ya.
1: Nyopat di muka rumah sama zucchini.
0: Oke siap, bisa jadi referensi ini nih. Besok saya tanam lah kalau pulang. Oke baik, terima kasih ya Pak Riono sudah berbagi ilmu dan juga informasinya pagi hari ini.
1: Iya, sama-sama Mbak Lin.
0: Baik.
1: Selamat pagi Mbak Lin.
0: Selamat pagi Pak Riono, selamat lanjutkan aktivitasnya kembali. Ya Sedulur Cakra, Pak Riono ini tadi membagikan beberapa rekomendasi sayuran yang bisa Anda tanam ya Sedulur Cakra. Ada zucchini, ini kayak bentuknya itu timun, tapi sekilas kita lihat kalau dari bunganya itu kayak labu. Nah kemudian ini bentuk dari batang pohonnya itu sebenarnya nggak menyerupai labu, lebih ke brokoli Sedulur Cakra. Unik tanaman ini, monggo Anda juga bisa berbagi informasi ya. Kalau mungkin Anda juga suka menanam sayur-sayuran Sedulur Cakra, di 0852 9001061.

0: 0852-9010-61 sedulur cakra. Kita cek kembali ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Handoko untuk kondisi trafik pagi hari ini di jalur Kediri Kota yang menuju ke arah Pare. Mm-hmm. Ini lewat Tugu Garuda Pare masih aman lancar. Kendaraan pribadi yang ramai melintas lebih hati-hati saja, karena juga banyak kendaraan untuk pagi hari ini, terutama untuk roda 4 pribadi yang ramai. Kemudian disampaikan tadi Pak Yanuar di jalur Saradena Raka Nganjuk sudah sampai di perlintasan kereta api wilayah Kecamatan Bagor, juga masih lancar. Agak sedikit pelan memang, cuman masih bisa melintas normal, tidak sampai menumpuk atau berhenti begitu. Kemudian dari Mas Arya tadi di jalur Simpang 5 Gumul menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai depan Stadion Brawijaya Kota Kediri juga lancar aman. Kemudian kalau dari Nganjuk tadi Pak Budi Santoso berangkat dari kawasan Jatikalen yang ke arah Kertosono, ini lewat Simpang 4 Pasar Lengkong ramai sekali, harap lebih hati-hati yang melintas. Untuk aktivitas jual beli di area Pasar Lengkong sampai jam 9 lebih 40 menit ini juga masih cukup padat. Kemudian disampaikan tadi Mbak Vandani, Bandar Kedung Mulyo Jombang ke arah Kertosono juga, ini melintas di jembatan Kertosono masih lancar. Simpang 3 Mengkring tadi cukup padat namun tidak ada hambatan. Cuaca sepanjang jalur juga cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra masih bingung memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya ya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka sedulur cakra. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga, dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda, Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

Ya, sedulur cakra Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pejabat ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menampung pengalaman mereka menghadapi krisis ekonomi 2008 di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat kemarin. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Selain Erlangga, Menteri Perbaya Yudi Sadewa juga turut mendampingi. Tokoh yang hadir antara lain adalah mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas periode 2005-2009 Pasca Suzeta, dan mantan Wakil Menteri PPN atau Wakil Kepala Bappenas periode 2010-2014 Lukita Dinarsyah Tuwo. Menurut Erlangga, para

Tokoh tersebut membagikan pengalaman menghadapi krisis ekonomi pada periode 2004-2014. Salah satu pembahasan terkait inflasi yang sempat mencapai sekitar 17% serta gejolak nilai tukar akibat kenaikan harga minyak dunia pada 2005. Erlangga mengatakan harga minyak dunia saat itu sempat menyentuh $140 per barel dan berdampak pada kenaikan inflasi hingga 27%. Menurutnya, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, situasi makroekonomi Indonesia dinilai lebih baik dengan fundamental yang lebih kuat serta depresiasi rupiah yang berada di kisaran 5%, lebih rendah dibandingkan berbagai kasus di masa lalu. Dari situ sebenarnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang perlu untuk menghadapi situasi-situasi ke depan, disampaikan oleh Erlangga Hartanto. Menurutnya, Presiden juga meminta pemerintah untuk memantau regulasi, untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga kehati-hatian perbankan nasional. Selain itu, pemerintah akan mengkaji penguatan permodalan perbankan, mengingat jumlah bank di Indonesia cukup banyak. Sementara itu, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pertemuan tersebut membahas pengalaman masa lalu yang dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.

0: Sedulur Cakra PT PLN menyatakan kelistrikan di Aceh pulih secara bertahap ya, setelah gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai akibat cuaca ekstrim yang berdampak di sebagian wilayah Sumatera pada hari Jumat kemarin. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh Lukman Hakim juga mengatakan 17 dari total 21 gardu induk yang terdampak sudah berhasil dipulihkan hingga hari Sabtu jam 5 pagi tadi. Ia mengatakan untuk memastikan perbaikan dan penormalan terhadap gangguan suplai tersebut, PLN mengerahkan ratusan personel yang bekerja non-stop. Pihaknya meminta masyarakat dapat memantau perkembangan informasi melalui aplikasi PLN Mobile maupun juga kanal komunikasi resmi PLN lainnya. Lanjut cek informasi, Erika.
1: Ada Pak Muhammad, ini tadi mengirimkan foto dan juga video traffic light Pasar Brebeg yang dari arah selatan, sisi timur tertutup rimbunnya dahan, Lilian. Jadi kurang terlihat untuk pengendara maupun pengemudi yang melintas di jalur tersebut. Jadi ini nanti coba kami teruskan ya ke dinas terkait agar mungkin dilakukan perabasan atau mungkin ada tindak lanjut lainnya. Ini kan di sisi timur, tengah maupun sisi barat sepertinya masih terlihat ya untuk pengguna jalan yang melintas. Namun sebisa mungkin kan yang di sisi timur ini juga dibereskan ya.
0: Benar.
1: Agar terlihat pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Wilayah Brebeg ya, sekitar Pasar Brebeg ini tadi dari kiriman video yang kami terima, cuaca cerah, Lin, cenderung panas. Ini juga masih cukup ramai arus lalu lintas di sekitar Pasar Brebeg. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Ini menambahkan dulu tanaman pangan cantel itu banyak dibudidayakan di Ponorogo dan Trenggalek. Bisa buat bahan bakar etanol alternatif zaman Presiden SBY, tapi sekarang hilang. Tahu enggak ini, Lilin?
0: Kayak sorghum ini tuh ya. Kalau sekarang tuh bahasanya tuh sorghum kayaknya.
1: Bahasanya sorghum ya.
0: Tapi kalau waktu saya sudah gede, nah saya sudah enggak menemukan sorghum ini, Erika. Jadi kalau mungkin dulu juga banyak yang membudidayakan ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada sorghum ini. Yang ada itu namanya hampir sama sih sebenarnya bentukannya ya, kayak sorghum, tapi namanya bukan sorghum, namanya adalah parijepen. Cuma dia teksturnya buah itu juga agak keras begitu.
1: Jadi sama gitu ya, Lin ya.
0: Bagus ini.
1: Bagus ya.
0: Buat itu katanya buat alternatif
1: buat
0: pangan.
1: Alternatif pangan. Betul.
0: Pengganti beras ini.
1: Kemudian ini tadi Pak Chandra juga mengirimkan foto. Ini saya kok lupa ya namanya apa, Lin. Coba dilihat fotonya. Ini untuk yang baunya tuh enggak enak gitu loh kayaknya.
0: Iya enggak? Apa ya namanya? Nama bentis ya? Kalau di tempat saya. Kalau nama lainnya tuh apa? Mengkudu.
1: Ya? Kudu ya, benar. Benar.
0: Aduh, saya berusaha mengingat-ingat ini. Padahal di rumah juga ada tanamannya.
1: Oh, di rumah juga ada, masih banyak ya. Kalau di tempatnya Rika sudah jarang tanaman ini ya.
0: Saya sebenarnya enggak tahu sih manfaat dari tanaman ini.
1: Buat gondok gitu katanya dulu.
0: Iya. Tapi kayaknya itu enggak dimakan loh.
1: Enggak dimakan, cuma dikalungkan aja, dioles-oles gitu ya.
0: Kok bisa gitu.
1: Padahal baunya itu tidak enak sekali ya.
0: Kalau misal pun dimakan ya, itu juga baunya sangat menyengat sekali.
1: Iya, enggak ketelen ya.
0: Tapi kok enggak tahu kenapa dibudidayakan gitu. Mungkin ada manfaat lainnya ya.
1: Iya, mungkin ya. Ini tapi kalau kata Pak Chandra buah pace. pace atau pace ya, mm-hmm. bacanya ya. Namanya buah pace atau buah pace.
0: Oke. Okay.
1: Itu ya. Mm-hmm. Sama ini tadi dikirimkan foto bunga rosella.
0: Bagus
1: banyak
0: ini.
1: Banyak dibudidayakan di Loceret. Mm-hmm. Pegunungan Macanan masih banyak yang panen buat obat dan minuman teh.
0: Bener.
1: Kemudian juga manis. Warna merah ya, mm-hmm. warna merahnya itu ada rosella Belanda, rosella Swiss ya, mm-hmm. bunganya lancip dan membulat ya, bedanya seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Diinget toh juga banyak yang budidaya, sering dijemur di pinggir jalan.
0: Oh.
1: Selain cengkeh itu ada rosella.
0: Mahal
1: rosella,
0: ya ini?
1: Nggak tahu ini harganya berapa ya.
0: Kalau dulu saya tuh pernah nanam kayak gini tapi nggak tahu dijual kemana.
1: Oh.
0: Jadinya nggak jadi dipanen. Padahal sudah berbunga itu.
1: Padahal sudah berbunga, tapi nggak tahu jualnya kemana. Tidak ada yang membeli, akhirnya yaudah ya.
0: Nggak ada pengepulnya soalnya.
1: Nggak ada pengepul ya.
0: Soalnya kemarin tuh kayaknya FOMO ya bapak saya.
1: Kemudian setelah berbunga, nggak ada pengepulnya.
0: Nggak ada pengepulnya, jadi nggak jadi dipanen.
1: Nggak ada jadi dipanen. Ada rosella Belanda, ada rosella Swiss.
0: Aduh bagus ya.
1: Rosella Swiss bunganya lancip dan membulat.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang membedakan antara rosella Belanda dan juga rosella Swiss. Tapi dari fotonya juga bagus sekali ya, mm-hmm. ternyata bunganya.
0: Benar.
1: Tidak ini hanya cengkeh tapi juga rosella.
0: Rosella. Nah, bisa ditambahkan ini nanti harganya berapa, Pak?
1: Harganya itu berapa, Pak Chandra?
0: Siapa saya tahu nanti saya kok
1: kurang
0: mau
1: tahu.
0: Itu.
1: Mau tanam,
0: tanam
1: juga. Ada pengepulnya enggak gitu loh.
0: Makanya
1: nanti
0: ini
1: tanam
0: nanti
1: enggak ada pengepulnya.
0: Saya bawa ke Pak Chandra.
1: Suruh bawa ke Nganjuk ya, ke Ngetol sana ya, atau ke sawahan sana.
0: Berarti di sana banyak ya pengepulnya.
1: Banyak, masih banyak ya. Selain ada cengkeh yang dijemur di pinggir jalan, ada juga yang jemur rosella Belanda dan Swiss.
0: Benar. Jadi memang kalau Indonesia itu rempah-rempahnya luar biasa sekali ya.
1: Rempahnya luar biasa sekali, kaya sekali.
0: Bener.
1: Sebenarnya ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Rianto melintas di Bandar Kedung Mulyo Jombang mengarah ke wilayah Kertosono. Kondisi arus lalu lintas juga cukup ramai ini tadi dari wilayah Mojokerto, tidak ada hambatan, banyak berpapasan dengan kendaraan pribadi. Cuaca juga cerah, Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra. Nah, ini kalau tadi disampaikan sama Pak Chandra Budi ya, tanaman pangan cantel ini kalau kita nyebutnya adalah sorghum, sedulur cakra. Ini adalah alternatif pangan lokal ya, tentunya juga kaya akan manfaat, kemudian ramah lingkungan juga, sedulur cakra. Nah, dan kalau misalkan tanam sorghum ini sebenarnya mudah, sekali tanam itu bisa panen berkali-kali, sedulur cakra. Dan tanaman cerealia serbaguna asal Afrika yang kaya nutrisi ini bebas gluten juga dan memiliki indeks glikemik rendah. Nah, ini biasanya yang punya tensi gula tinggi ya, bisa menggantinya dengan sorghum. Biasanya yang gak bisa makan nasi putih mungkin bisa diganti sorghum, atau mungkin bisa diganti dengan jagung dan lain sebagainya. Sebenarnya pangan alternatif kita itu sangat banyak sekali, sedulur cakra. Kalau di Indonesia sendiri, tanaman sorghum ini menjadi alternatif pangan sehat yang baik, terutama bagi penderita diabetes dan pelaku diet begitu. Manfaatnya juga banyak sekali karena nutrisinya juga banyak, ada kandungan protein dan seratnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan beras dan gandum. Bebas gluten juga, sehingga sangat aman ya dan menyehatkan bagi penderita intoleransi gluten. Kemudian mengkonsumsi sorghum ini bisa mengontrol berat badan dan pencernaan. Kandungan pati dan serat yang tinggi tentunya membutuhkan waktu cerna lebih lama, sehingga bisa menekan rasa lapar yang berlebih. Dan kalau penggunaan sehari-hari, biji sorghum ini bisa ditanak menjadi nasi. Sering diolah jadi nasi liwet, sedulur cakra, atau mungkin juga digiling menjadi tepung begitu ya. Kemudian bisa juga dibuat pakan ternak dan juga bioetanol. Selain bijinya untuk pakan unggas, daun dan batang sorghum bernutrisi tinggi sebagai pakan ternak juga. Dan batang manisnya juga bisa diolah menjadi bioetanol atau gula begitu, sedulur cakra. Dan kalau kita berbicara terkait dengan keunggulan budidaya di Indonesia, sorghum ini lebih tahan kekeringan, jadi sangat adaptif dan bisa tumbuh subur di lahan kering dan juga marginal. Terima kasih yang sudah berbagi informasi Sedulur Cakra di pagi hari ini ya. Karena sudah masuki jam 10 pagi, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Jam 10 pagi nanti kita akan lanjutkan dengan Tokso Hukum Meja Hijau ya Sedulur Cakra, bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH bersama juga dengan Erika Dwi. Untuk temanya adalah perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming di media sosial. Simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi. Dan saat ini saya izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat pagi Seru Cakra, jam 10 pagi ya, sesuai yang kami sudah informasikan sedari kemarin. Seru Cakra jam 10 pagi akan ada talk show hukum Meja Hijau, membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming di media sosial. Anda bisa ikut nimbrung ya, berdiskusi bersama di 106,1 Radio Cakra Krisna melalui WhatsApp ataupun juga lain telepon di 085290061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 085290061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, seru Cakra Talk Show Hukum Meja Hijau untuk edisi kalender kali ini 23 Mei 2026 membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming di media sosial. Karena kasus child grooming di media sosial ini menjadi ancaman yang nyata ya bagi anak-anak di era digital saat ini. Banyak korban yang tidak sadar sedang dimanipulasi hingga akhirnya ini mengalami eksploitasi. Karena itu penting memahami bagaimana perlindungan hukum hadir untuk melindungi anak dan juga menindak para pelaku. Nah, untuk membahas hal tersebut ini nanti juga sudah hadir narasumber yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Seru Cakra bisa bergabung ya melalui WhatsApp atau juga lewat telepon di 0852 9001061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Ya, Seru Cakra dalam talkshow Meja Hukum di edisi kali ini 23 Mei 2026 kita sudah bersama Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH yang sudah hadir ya di studio Radio Cakra Krisna. Kita sapa bersama, selamat pagi Bu.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat nggak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini hampir sebulan ya.
1: Iya, satu bulan itu.
0: Ya, hampir satu bulan.
1: Pas satu bulan waktu itu masalah subsidi BBM.
0: BBM terakhir itu ya.
1: Iya.
0: Terakhir subsidi
1: di
0: BBM.
1: Bulan apa ya berarti?
0: Bulan April.
1: April. Oh ya, April.
0: Bulan ya, April. Pas April, ya, satu ya, bulan.
1: Pas satu bulan.
0: Alhamdulillah ya, hari ini bisa hadir ya di talkshow Hukum Meja Hijau. Sudah kangen sekali.
1: Kangen sekali.
0: Kemudian tema kita hari ini juga menarik ya, terkait dengan child grooming. Tapi di media sosial.
1: Media sosial, iya.
0: Ya, di era digital kan memang rawan terjadi child grooming di media sosial. Betul. Meskipun kalau kita searching gitu ya, Bu. Ini banyak sekali muncul berbagai kasus itu kalau nggak di media sosial itu di lingkup pendidikan.
1: Ada.
0: Iya.
1: Ada.
0: Saya cari tahu langsung yang muncul itu kebanyakan di sekolah, nggak di SMK, di SMA, di SMP. Nah itu ya, berbagai ini jadi sangat disayangkan sekali ya.
1: Iya, oleh karena itu makanya hari ini kita bahas, kita pelajari bersama.
0: Benar, dan gitu. Ini pelakunya dari tenaga pendidik.
1: Oknum, Mbak.
0: Oknum.
1: Nanti kita dapat komplain. Oknum.
0: Iya, oknum.
1: Nggak semuanya.
0: Nggak semuanya, benar. Tapi kalau kita cari di internet, kebanyakan ya memang terjadi di itu, gitu.
1: Iya,
0: kan,
1: memang
0: ya,
1: kan
0: selain di media
1: terdekat.
0: Sosial,
1: iya,
0: kalian
1: iya,
0: terdekat,
1: iya,
0: betul.
1: Iya.
0: Nah, ini kita akan bahas yang di media sosial.
1: Media sosial.
0: Iya, pasti kan sudah ada undang-undang ITE-nya juga ya.
1: Ada.
0: Kita akan bahasnya hari ini, Seru Cakra. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin ingin sharing terkait dengan child grooming di media sosial, anak Anda menjadi korban atau ada saudara atau ada lingkup Anda yang menjadi korban child grooming, bisa disampaikan diskusi bersama di talkshow Hukum Meja Hijau hari ini 23 Mei 2026 dengan Ibu Nur Hasanah sampai jam 11 siang.

0: Sebelum ke pembahasan ini terkait perlindungan hukumnya ya, Ibu Nur Hasanah, bisa disampaikan dulu ke pendengar Radio Cakra Krisna, sebenarnya child grooming di media sosial itu seperti apa? Monggo.
1: Iya, jadi gini Mbak ya. Ibu sapa dulu ya.
0: Iya, monggo.
1: Semua sedulur-sedulur Cakra yang tidak bisa Ibu sebut satu persatu, beliau-beliau sudah memberi kontribusi kepada Cakra, juga kepada masyarakat ya. Ibu biasanya ya nyimak loh Mbak siaran di Cakra.
0: Mendengarkan ya.
1: Mendengarkan semuanya yang sangat aktif sekali ya. Pak Lato, ada Pak Tarji, ada apa itu orang Bali itu yang dari Pare.
0: Pak Nyoman dari
1: terus,
0: Bali.
1: Bu Andrea itu kalau kasih masukan bagus sekali ibu-ibu itu ya semuanya.
0: Benar, interaktif sekali ya.
1: Iya, semuanya itu ngasih masukan itu sangat masukan. Bagus, bermanfaat untuk semuanya. Makanya Ibu Praisa Ulan yo mikir loh.
0: Masih semangat diskusi itu
1: iya,
0: Ibu ya.
1: Betul, ya. Jadi mikir apa yang bisa diberikan kepada masyarakat yang itu memang urgent masyarakat benar. Membutuhkannya ya. Jadi seperti itu apalagi di era seperti ini Mbak ya. Jadi Ibu kupas dulu media sosial ya. Bahkan kemarin sore kalau enggak malam itu Cakra bahas masalah apa? Apa atau apa itu ya?
0: Yang beredar pamflet.
1: Enggak, HP ya itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Jadi nafas hidup kita tidak bisa lepas dari HP ya itu kalau nggak salah. Ya jadi itu sama medsos ya, Ibu juga sering menyampaikan kepada mahasiswa Mbak ya. Coba sih kalian bisa nggak dalam jangka waktu setengah jam atau 15 menit aja enggak pegang HP. Enggak bisa, Bu.
0: Jadi bangun tidur aja HP.
1: Bangun tidur yang dicari HP. Orang sekarang. Jadi itu kan sudah itu menjadi kehidupan kita ya, kehidupan kita semuanya di semua kalangan loh Mbak ya.
0: Separuh nafas ya.
1: Iya. Dan itu tadi separuh nafas semua kalayak ya, semua kalayak. Anak-anak aja juga sudah pegang HP kan?
0: Iya, orang tua juga. Kadang kalau udah main HP ini dipanggil susah. Sekarang orang tua ya panggil ibu, ibu karena ibunya punya scroll gini ya, asik. Jadi juga ini dipanggilnya enggak nengok-nengok.
1: Hujan pun kadang mungkin sampai lupa.
0: Iya,
1: ya.
0: Sampai lupa.
1: Itu. Itulah Mbak. Nah, mereka enggak sadar ya apa itu bahwa karakteristik media sosial kita ya, media sosial kita karakteristiknya itu ada anonimitas ya. Kemudian ada apa itu kemudahan komunikasi. Jadi mengapa medsos itu digunakan ya, Mbak ya? Kemudahan komunikasi, kemudian jaringan luas, kemudian minim pengawasan. Nah ini loh yang nantinya itu menyebabkan berbagai kriminalitas. Nah, anonimitas itu sendiri adalah di antara para pengguna medsos ya, itu kan mereka jarang kecuali yang memang tidak ada etikat buruk ya Mbak ya. Mereka pasti menggunakan identitas palsu. Ya kan. Kemarin Ibu sempat dapat curhatan. Itu menjadi korban. Menjadi korban. Karena apa? Jadi identitas yang digunakan palsu, kemudian kebebasan berekspresinya lebih tinggi. Itu kan ya ciri dari medsos kita ya. Makanya sehingga sering terjadi apa itu istilahnya cyber bullying ya Mbak ya. Kemudian ada eksploitasi sosial, kemudian ada perdagangan anak, kemudian betul. Ada pornografi, tidak pidananya ke sana ya. Karena itu tadi kemudian ada ujaran kebencian ya. Beberapa waktu yang lalu kan sudah Ibu bahas ya, ujaran kebencian lewat medsos bahkan sampai pada peretasan. Ya kan? Iya, itu ya resiko dari adanya itu tadi ya, kebebasan ya, kebebasan medsos yang tinggi itu ya. Sehingga dengan itu kan menjadikan pertanggungjawabannya agak susah. Ibu bilang agak susah ya, Mbak ya. Bener. Karena itu tadi menggunakan apa identitasnya kan palsu. Dunia maya itu dunia tipu-tipu loh.
0: Tipu-tipu.
1: Kecuali bagi mereka yang memang tidak ada niat jelek ya. Jadi itu mereka menggunakan identitas palsu, identitas orang lain, bahkan mungkin identitasnya itu dibuat yang seolah-olah wow. Kalau kalau laki-laki gitu ya mungkin ya ganteng sekali,
0: brandingnya ya.
1: Betul itu.
0: Pakai seragam.
1: Seragam itu, Mbak. Itu yang kemarin curhat kena tipu itu ya itu, Mbak. Dan yang kena tipu non sewu ya Ibu sampaikan. Yang kena tipu itu bukan hanya kalau di sini kita spesifikasi anak-anak, Mbak ya. Nah, ini yang terjadi pun bahkan bisa bukan kalangan anak-anak loh, Mbak. Ya, jadi mereka sudah dewasa dengan status yang mantap, ya bekerja dan sebagainya. Makanya ini jadi ini kan itu tadi yang Ibu sebut ya, karakteristik dari media sosial itu adalah anonimitas. Ya, jadi itu karena identitas dari pengguna itu kan sulit diketahui, sulit dilacak, Mbak ya. Sehingga itulah yang karena itu menimbulkan ya berisiko menimbulkan berbagai kriminalitas, termasuk ini tadi chat grooming ini, Mbak. Gitu. Jadi, nah kemudian sudah Ibu bahas terkait dengan media sosial spesifikasinya ya, karakteristiknya. Kemudian untuk chat grooming ya. Nah, ini kalau kita kan yang enggak di anak ya, ini kita anak korban ya. Nah, anak di dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan kan itu di bawah usia 18 tahun. Jadi sebut, makanya tadi penjenengan nyebut ibu itu kasusnya sudah saya temukan ya di lingkup pendidikan kemudian memang karena di sini pelaku itu, Mbak, bisa ya. Bisa dalam tanda kutip itu bisa orang asing, kemudian juga bisa bahkan orang terdekat. Mereka sudah menjalin hubungan lebih dulu di awalnya, Mbak. Jadi seperti itu. Nah, orang terdekat ini tentu Ibu kasih definisi ya, penjelasan ya, tapi ya tentu ya Ibu awali dengan ini oknum loh ya, tidak semuanya ya.
0: Bener.
1: Bisa keluarga, bisa nun sewu, bisa guru, bisa pelatih, bisa mereka yang lebih tua, kemudian bisa pacar
0: berpotensi
1: online
0: ya.
1: Bisa hati-hati loh ya. Bisa pacar online ini, hati-hati.
0: Pacar online ya. Tidak pernah jumpa, bahaya ini.
1: Ya itulah. Nah, kemudian juga adalah mereka yang dianggap lebih tua, mereka yang dianggap dipercaya oleh korban. Nah, ini loh, Mbak. Ya. Nah, sementara proses dari chat grooming ini, Mbak ya, itu diawali dari mereka pelaku itu menentukan target siapa dulu yang ditarget.
0: Ya, targetnya siapa dulu?
1: Kalau sudah ditentukan target, kemudian dibangunlah komunikasi. Gimana caranya? Makanya lewat medsos itu ya.
0: Pendekatannya.
1: Pendekatannya yang gampang kan medsos, Mbak ya. Kemudian kalau sudah dibangun komunikasi di sini ada kepercayaan, berarti sudah percaya ya, kenalan ya, percaya. Nah, begitu percaya, kemudian ini dibuatlah suatu isolasi. Artinya ini hubungan sifatnya rahasia, jangan ada orang lain mengetahui. Artinya isolasi itu seperti itu, Mbak ya. Jadi hubungan ini dirahasiakan, jangan sampai orang lain mengetahui. Oleh karena itu hati-hati saja kalau siapapun yang memiliki HP. Nah, HP ini tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Jadi hati-hati. Ya, itu harus dihati-hati. Nah, orang tua harus waspada di sana. Kalau anak-anaknya sudah istilahnya menyembunyikan HP, dikunci dan yang lain sebagainya. Nah, inilah yang bahaya.
0: Sudah mulai tidak boleh di
1: rambu-rambunya itu sudah bisa terbaca. Jadi seperti itu, Mbak ya, prosedurnya tadi. Kemudian kalau sudah diisolasi, kemudian dilakukanlah eksploitasi seksual itu tadi, Mbak ya. Nah, di step akhir itu adalah ngontrol korban, termasuk di sini korban sudah dimanipulasi berarti. Ya, mungkin diminta melakukan ini itu, mungkin diancam ya. Kalau karena ada kasusnya kemarin begitu setelah apa itu video ya, video chat grooming itu tadi terjadi, kemudian diancam, minta tebusan, kalau nggak dikasih tebusan ini nanti akan disebar-sebar lah ini, ya kan? Jadi seperti itu, makanya spesifikasi lagi dari chat grooming ini, Mbak. Kenapa sih korban ini nggak melapor? Ya kan? Kan itu merupakan pertanyaan. Kenapa
0: tidak melapor?
1: Tidak melapor ya. Karena di sini korban tuh malu, Mbak. Jelas malu, takut dimarahi keluarga, malu. Lah, ini yang bahaya. Lah, syukur kemarin tuh ada yang curhat ke ibu itu, dia begitu sadar ya. Begitu sadar langsung melaporkan, "Ibu, saya harus bagaimana?" Kan gitu ya. Karena saya diperas, Bu.
0: Umur berapa itu, Bu?
1: Oh, ini sudah gimana itu ya? Ini sudah di atas 25.
0: Oh, sudah 25 tahun.
1: Nah, ya makanya. Lah, karena inilah spesifikasi dari chat grooming itu, Mbak ya. Korban tidak merasa bahwa dia telah dimanipulasi.
0: Tidak merasa,
1: tidak merasa sadar menjadi korban. Ya? Nah, ini loh. Lah, ini kan berarti kan susah, Mbak ya, kalau gini ini. Nah, kalau syukur seperti yang kasusnya ibu temui, beliaunya itu langsung sadar, terus menyampaikan kepada orang yang dipercaya, "Ini saya harus bagaimana?" Ya kan gitu lah. Lah, ini nanti ada solusinya. Tapi kalau dia memendam, takut, ini yang susah.
0: Ini susah
1: gitu loh, bagaimana istilahnya menindaklanjuti tindak pidana seperti chat grooming itu tadi.
0: Kalau sudah seperti itu bagaimana, Ibu? Langkah
1: awalnya. Yang ditempuh ya.
0: Iya.
1: Ya, oleh karena itu langkah yang ditempuh tentu, Mbak ya, kita memang harus membuka diri, melaporkan kepada tentu adalah pihak yang berwajib. Kalau mungkin di awal masih belum berani, kalau misalnya di lingkungan sekolah ya kepada orang tua lah. Jadi seperti itu kalau masih anak-anak ya, minimal kan seperti itu. Makanya orang tua itu harus betul-betul protek terhadap anak-anaknya. Apa sih ya, apa sih yang dilakukan oleh anak-anak ya, siapa dengan siapa kan, seperti itu, Mbak.
0: Iya. Memang penggunaan media sosial sulit untuk dikontrol ya, tapi memang harus tetap dikontrol,
1: harus,
0: apalagi anak-anak,
1: harus
0: ya.
1: Dan kita tidak kesulitan, Mbak, karena gini, istilahnya ini di era saat ini kita kan ada beberapa ilmu, Mbak ya. Ilmu yang istilahnya mempelajari termasuk chat grooming ini, Mbak ya. Jadi itu ada yang disebut dengan apa itu forensik digital. Digital forensik. Jangan khawatir. Ini betul seperti panjenengan-panjenengan semua ya, anak-anak muda itu untuk istilahnya mempelajari lebih jauh ya, terkait dengan perangkat digital ya. Ya semuanya bisa, komputer, bisa laptop, bisa HP, bisa server, bisa jaringan internet. Supaya apa? Supaya ini istilahnya tindak pidana seperti chat grooming ini bisa diketahui, dideteksi, ditemukan buktinya, sehingga bisa diproses.
0: Betul. Ya.
1: Jadi
0: butuh
1: itu
0: ya.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: Masalahnya di media sosial.
1: Masalahnya
0: ya,
1: di medsos.
0: Yang bukti gampang dihilangkan.
1: Gampang dihilangkan, tetapi ini menjadi tugas dari digital forensik. Bagaimana para mereka digital forensik ya, ahli-ahli digital forensik ini istilahnya menemukan bukti. Nah, kalau sudah menemukan bukti, bagaimana bukti ini tadi ya diamankan, jangan sampai datanya hilang. Ini tugas beliau-beliaunya,
0: digital forensik ya.
1: Kemudiannya setelah itu menghadirkan ya, apa itu mengetahui ya, siapa-siapa si pelaku chat grooming, kemudian bagaimana peristiwanya kan
0: terjadi.
1: Seperti itu ya. Kemudian juga di akhirnya apa itu digital forensik ini adalah menyajikan bukti-buktinya yang sudah ditemukan itu jadi secara sah di pengadilan.
0: Nah, sah di pengadilan ya, bukti-bukti
1: bukti secara sah dia, jadi dihadirkan forensik di pengadilan. Nah, inilah nanti yang dipakai sebagai istilahnya dasar untuk melakukan penuntutan.
0: Seperti itu. Jadi sudah ada digital forensik ya,
1: yang
0: digunakan. Sebelum kita lanjut ya, Ibu Nur Hasanah, sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Kita sapa dulu, ada Pak Tri Isbianto di wilayah Mojokerto. Selamat pagi, Pak Tri.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Tri.
2: Iya, ini temanya kan apa ini, HP ya. kecanduan HP. Ternyata anak-anak kecil sekarang itu jangankan main media sosial, main game sekarang. Nah, di dalam game itu yang saya amati sedikit ada semi-semi pornografinya. Jadi pemainnya itu kadang pakainya agak terbuka-terbuka gitu. Itu kalau di mata anak itu gak pantas sebenarnya dilihat. Cuma ya gimana lagi, memang gamenya di tengah-tengah perjalanan game ada yang melewati seperti itu. Jadi seperti apa ya, gak selalu dari awal tuh enggak. Di tengah-tengahnya ada kelingannya. Nah, maka dari itu kami menerapkan, Mbak, kalau kami di rumah itu kami tidak pegang HP di depan anak. Kalau kami itu yang anak satunya kan di pondok, yang satunya yang di rumah ini, jadi kami gak pernah HP yang di depan anak. Jadi anak pun gak pernah minta HP dan mainan HP kalau di rumah itu. Jadi kami HP-an kalau anaknya lagi sekolah, kami baru buka HP, atau anaknya tidur. Atau kami keluar, saya bawa HP, saya buka di luar. Seperti telepon cakra gini, saya di luar ini. Nggak mungkin saya dipenuhi HP-an itu, nggak mungkin. Makanya anak saya juga nggak pernah HP-an kalau... Karena juga orang tua, ya, betul. Walaupun dulu emang pernah sih minta, waktu itu saya hapus semua, nggak ada aplikasi, cuma isinya cuma game apa itu, Google aja. Jadi melihat HP saya nggak ngerti loh. Gak ada apa-apanya, HP ku ini loh, HP ku loh. Makanya sekarang gak ngerengek, gak minta, gak pernah HP-an. Makanya karena sudah tahu kalau HP ayahnya, bundanya itu gak ada apa-apanya, cuma itu aja sebagai bukti. Terus, dan itu, ya itu tadi saya gak pernah, kami gak pernah HP-an di depan anak.
0: Nah, mungkin satu caranya ya.
2: Susah, karena kadang juga ada telepon yang nyantol, gak keangkat. Saya sih, itu gak ada suaranya. Nggak ada getarnya juga, ya kadang ada orang pesenan, kadang ada orang mau beli, kadang orang mau calteran, ya ngangkatnya ya nggak bisa langsung kan, apa itu nunggu dulu pas anak sekolah gini atau pas saya keluar baru bisa lihat HP. Itu selalu seperti itu. Jadinya HP pun kadang di rumah, kadang tak titipkan di rumah tetangga, kadang tak taruh di motor, tak tutup, jadi nggak tahu anaknya nggak ada HP ya, di mata anak nggak ada HP.
0: Kelas berapa anaknya, Mbak Tri?
2: Satu SD. Dan saya lihat teman-temannya emang HP-an, seperti itu, lihatin ya, semrata-rata main game kalau anak kelas SD itu. Kalau Facebook kan, kalau TikTok kan sih, saya lihat sih jarang.
0: Main game ya.
2: Tangga-tangga gitu, anak wis tak liatin semua is main game, ngerowel gitu, meruyuk is main game. Sampai HP-nya dites, terus sampai duduk muter gitu, waduh, akhirnya bahaya kan, sampai HP-nya sampai panas, tak pegang HP-nya panas.
0: Iya.
2: Oke. Semoga. Kecil, yang penting itu anak-anak kecil dulu, Mbak. Karena generasi kita ya, itu kalau sudah diracuni sama HP, ketagihan terus nggak mau ngapa-ngapain, terus adzan aja nggak dengar kalau sudah kena HP.
0: Nah, itu. Angkat kemana? Baik. Terima kasih, Pak Tringge.
2: Bentar, Pak Tambahi. Awal-awalnya dulu zamannya COVID itu loh, gara-gara sekolahan pakai daring-daring itu mulai. Karena sekarang begitu. Sebelumnya juga nggak ada.
0: Sebelumnya
2: nggak. Dulu.
0: Iya, terima kasih, dulu. Siap, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Mengenai game online ya, tapi kan child grooming ini juga bisa melalui game online.
1: Betul. Tadi belum Ibu lanjutkan. Iya. Ya. Tadi belum. Betul. Jadi belum Ibu lanjutkan bahwa child grooming ini memang kan ini kita pakai media sosial.
0: Media sosial.
1: Nah, ini bisa melalui seperti Pak Tri. Aduh, terima kasih Pak Tri. Bentengan sudah memberikan masukan yang bagus dan figur, salah satu figur orang tua yang sangat ideal ya, berani memberikan yang terbaik untuk anaknya ya. Memang kita kalau ke anak itu harusnya contoh, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kalau contoh itu dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita sehari-hari, bukan dengan omongan. Yeah. Anak sekarang tuh bahkan ya, bahkan non-sewo kadang dengan omongan pun masih susah loh Mbak ya, dengan contoh kurang. Pun juga masih contoh. Kurang. Kita butuh apa ya, betul-betul ekstra menangani anak ini. Karena kenapa? Itu tadi lingkungan Mbak ya. Taruhlah di rumah itu kita sudah betul-betul protek ya. Tempat, waktu, betul-betul sudah penjeringannya, penjeringannya tadi Pak Tri itu sudah menyampaikan, ibu saya kalau telepon macam kayak gini aja saya harus keluar rumah, ya. Ibu hargai betul, ini betul seorang imam yang bagus ya, kayak
0: memberikan contoh,
1: memberikan contoh bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan ya. Kemudian itu memang ya Game ini yang muncul ya, yang muncul kemudian pada itu tadi chat grooming ya. Selain game bisa juga lewat live streaming.
0: Nah itu yang sedang ramai sekarang juga ya.
1: Ya
0: kenal itu. Orang dari live streaming.
1: Nah, live streaming ini yang bahaya ya. Kan di kamera itu ada untuk memperbagus atau bagaimana ya, ada
0: filternya.
1: Nah, itu namanya nggak bisa sebut ya, filter ya.
0: Iya, ada filternya.
1: Ya, ada filternya. Lah teknologi loh Mbak ya, teknologi bener. Sekarang itu kan apa yang tidak kan begitu ya. Kemudian bisa lewat aplikasi pertemanan. Jadi
0: iya benar, ada aplikasi pertemanan.
1: Iya itu. Jadi memang betul. Jadi ini bisa lewat apapun ya, lewat apapun ya. Dan ini kita sebagai orang tua memang harus betul-betul protek terhadap anak ya. Kenapa? Ya ini kita sudah istilahnya nanti arahnya ya arahnya. Kalau ada orang yang memanfaatkan, karena anak ini kan biasanya itu gampang percaya loh,
0: gampang percaya ya,
1: malah
0: orang.
1: mungkin dengan orang terdekat, orang tua dan sebagainya itu enggak begitu percaya ya. Tapi kalau dengan saya tadi ya, guru atau teman medsos ya, itu gampang sekali.
0: Iya, apalagi mereka pendekatannya pintar sekali.
1: Pintar ngasih hadiah.
0: Nah,
1: ngasih ada teknisnya ya, dikasih hadiah entah itu pulsa, entah itu dikirim paket-paket apapun kan kayak macam ini namanya mereka kan berupaya jadi mencari perhatian
0: yang nggak didapatkan
1: didapatkan ya. Dari entah itu orang tua atau keluarganya kan begitu. Jadi ada teknis strategi yang dilakukan bagaimana supaya ini tadi target itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jadi seperti oleh karena itu hati-hati kalau anak-anak itu mungkin dia sering dapat kiriman, dapat hadiah, dapat tambahan pulsa dan yang lain sebagainya, atau kalau ini tadi lewat game online ya, kan ada untuk beli game online itu kan ada ya.
0: Game online, kemudian di game online itu juga ada pertemanan.
1: Nah, iya.
0: Jadi enggak hanya main sendiri gitu loh.
1: Ya,
0: ada mana-mana temannya juga.
1: Temannya dari mana-mana. Lah ini loh ya. Lah ini yang istilahnya yang kita harus pantau, harus waspadai supaya ini nanti tidak terjerumus kepada tindakan kriminal gitu loh. Jadi itu memang ya lewat beberapa itu tadi ya, selain medsos ya, game online, jadi itu aplikasi pertemanan, kemudian juga terkait dengan pencegahan solusinya tadi.

0: mereka mungkin butuh teman dan
1: butuh teman.
0: Nggak sadar loh Mbak, ya. Jadi nggak sadar kemudian diajak apa itu video call dan sebagainya tanpa sadar itu direkam.
1: Kemudian,
0: ya. Kemudian dipakai untuk istilahnya memanipulasi, mengeksploitasi dan lain sebagainya. Nah, ini loh. Ini yang kita harus betul-betul waspadai. Nah, kemudian Mbak, ini Ibu lanjutkan ya.
1: Iya.
0: Perlindungan hukum, bagaimana sih hukum positif kita, hukum yang ada di Indonesia itu apakah sudah mampu memberikan perlindungan hukum? Kita lihat ya, ada beberapa peraturan perundang-undangan Mbak ya, baik itu di dalam KUHP ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang sekarang sudah berlaku ya, karena 3 tahun kemudian kan ini 2026 berarti sudah berlaku, itu ada diberikan ya perlindungan, sudah regulasinya sudah mengatur, bisa menjerat mereka pelaku chat grooming ini sudah bisa Mbak. Kemudian ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ya. Undang-undang perlindungan anak itu di sana diatur. Kemudian juga undang-undang IT. Ya, IT ini di pasal 27 bisa dipakai, 45B juga itu sanksinya ya. Bisa 6 tahun, bisa 8 tahun, bahkan ada dendanya sampai ratusan juta.
1: Sampai ratusan juta.
0: Tergantung korbannya dan tergantung tindak pidananya sampai sejauh mana. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kesimpulannya bahwa regulasi yang ada di Indonesia itu sudah istilahnya memberikan perlindungan yang cukup, yang memadai ya, bagi mereka-mereka yang menjadi korban chat grooming ini tadi ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ini ya menindaklanjuti dari regulasi yang sudah ada itu. Kemudian ya hambatan, ya, hambatannya bagaimana ini ya, tentu itu adalah karena si korban ya, korban itu sendiri kan anak, malu, malu Mbak ya.
1: Malu, benar. Ya. Sudah terlanjur gitu karena
0: takut ya, takut nanti malah dimarahi keluarga, di apa itu diancam sama pelaku. Kan mesti pelakunya itu ngancam loh Mbak.
1: Enggak boleh bilang siapa-siapa gitu ya.
0: Enggak boleh bilang ke siapa-siapa, bahkan gini. Apa itu? Ini chat grooming nanti meningkat menjadi pemerasan, Mbak. Jadi gini, pelaku ini kalau sudah mendapatkan apa itu bukti ya, dalam bentuk mungkin bisa video ya, video seksual lah ya, tindak pidana seksual itu tadi, dia kemudian memeras korbannya, minta kiriman transfer uang, ya kan, minta transfer uang, tapi bisa saja ini tidak hanya sekali, nanti bisa berkali-kali, kan mintanya malah tambah ditambah gitu,
1: makin banyak ya.
0: Karena ada ancaman, ancaman ini kalau tidak ditransfer ini nanti akan disebarkan videonya, kan seperti itu. Nah, makanya kemarin itu curhatan dari seseorang ke ibu, bu ini gimana? Nah, terus ibu gini, lah sudah terlanjur, ya sudah terlanjur menjadi korban, dan akhirnya mau nggak mau kita kalau mau memproses kan susah. Pelakunya itu kan identitasnya kan palsu kan, nggak mungkin kita mau melakukan penuntutan terhadap siapa, ya kan? Orang kalau memiliki etika tidak baik, tentu dia tidak menyebutkan identitas aslinya, ya kan? Di situ istilahnya di dalam orang yang si pelaku di sana ya, identitasnya tidak betul ya, namanya mungkin beda, fotonya juga
1: beda.
0: Ibu lihat, ibu kan di share ya, ini loh bu, ah ibu lihat itu orangnya kok bagus sekali, muda, terus pakai baju apa kayak nonsewu ya, militer. Ibu mikir gini, kita logika saja ya. Kalau orang baik-baik itu apa mungkin sampai ngejar-ngejar? Malah dia dikejar kan?
1: Malah dia, iya benar.
0: Ya kan, logikanya seperti itu. Kalau dia ngejar-ngejar ini pasti dipertanyakan. pasti itu yang asli tidak sama kondisinya. Rianya pasti enggak itulah.
1: Beda, iya.
0: Ya, pasti beda ya. Jadi begitu. Ibu, jadi pakai rasional aja. Kalau orangnya itu baik ya, pekerjaannya juga baik, enggak mungkin sampai ngejar-ngejar itu. Logikanya seperti itu. Jadi, Bu. Nah, akhirnya apa solusinya? Ya ini nomor harus dibekukan, diganti aja, enggak usah dipakai kan begitu supaya enggak diteror-teror kan gitu ya. Kemudian kalau memang dia si pelaku itu ngancam
1: menyebar luaskan
0: ya biarkan aja untuk sementara waktu, kita harus istilahnya tebak karena itu bagian dari konsekuensi perbuatan kita sendiri kan. Itu kalau bagi mereka yang sudah

0: spiritual lah Mbak ya. Nuhun sewu ya. Makanya sadar di, hati-hati ya dengan penipuan-penipuan seperti itu. Kita memang itu disebut ya, perlahan tanpa sadar dia sudah menjadi korban. Nah inilah ya, karena jadi karena prosesnya itu tadi ya, ditentukan targetnya, bangun komunikasi,
1: pasti juga menganalisa dulu ini anaknya seperti
0: bisa apa,
1: apa
0: enggak iya. Bisa enggak dijadikan target
1: apa enggak, prospek iya, betul. Apa enggak
0: ya, lah, lah, lah kalau sudah merespek itu tadi kan ibu bilang pacar online ya, pasangan online nah, itu harus diwaspadai. Kemudian dia buat janji misalnya nanti kalau ini untuk mereka yang sudah tua lah ya, nanti akan mungkin akan dinikahi dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati.
1: Harus hati-hati. Ya. Benar. Jadi sementara waktu kalau sudah terlanjur ya membekukan nomor,
0: nomor.
1: Kemudian ya udah kita terima aja.
0: Terima Mata, aja
1: dulu. Tebal muka dulu gitu ya.
0: Iya, ibu sudah. Ibu emang kayak gitu. Itu kan bagian dari tanggung jawaban kita.
1: Konsekuensinya
0: yang harus kita bayar ya. Nah, dengan demikian akhirnya kan kita menjadi berhati-hati. Itu tadi terkait kalau itu foto video.
1: Foto video.
0: Apalagi kalau uang.
1: Nah,
0: ada kan, Mbak?
1: Iya, ya,
0: tipuan-tipuan lewat uang itu loh. Minta transfer, dalam pinjam, terus menggunakan itu tadi yang menggunakan meretas. Kan cekolnya itu kan bisa meretas ya.
1: Iya, data.
0: Nah, ini nanti bisa dipakai untuk itu bukti apa itu penipuan. Ya, penipuan minta transfer uang, ngaku sebagai si A si B, keluarganya dan lain sebagainya. Lah ini loh.
1: Oh. Jadi kalau dilaporkan ke polisi posisi sudah terlanjur seperti itu enggak bisa ya?
0: Nah, ini gini, ibu tadi sudah sempat cerita ya, ada apa itu forensik digital.
1: Iya, forensik digital.
0: Kita mengandalkan dari sana. Ya, mengandalkan dari sana itulah fungsinya mereka-mereka yang andal di apa itu teknologi digital,
1: digital.
0: Memanfaatkan bukan enggak bisa, Mbak, tapi itu mungkin prosesnya agak lama karena butuh istilahnya apa itu teknologinya ya, forensik digitalnya tingkat dewa. Kalau ibu bilang
1: masalahnya ya, datanya bukan asli gitu ya.
0: Datanya bukan asli. Dan ini butuh mereka-mereka yang memang betul pinter ya, jenius di bidang itu
1: di
0: tadi
1: bidang
0: ya, menemukan
1: itu, ya,
0: menemukan bukti bagaimana ini bukti tidak terhapus ya, menemukan bukti yang akurat bahwa dia adalah pelaku.
1: Oh, dia ada pelaku. Jadi selama prosesnya yang panjang itu kemudian kalau video fotonya kesebar ya udah tebal muka gitu ya.
0: Ibu, sarannya seperti gimana? Bagaimana? Bagaimana?
1: Untuk menghindari ancaman berarti nomornya enggak usah digunakan dulu.
0: Iya. Iya. Lah terus gimana? Okay. Kita prosesnya kan butuh itu
1: butuh
0: tadi tenaga
1: waktu,
0: yang handal
1: iya,
0: kan, Mbak.
1: Bener.
0: Bukan berarti enggak bisa loh. Asal kita mau berupaya dan tentu mungkin biaya juga.
1: Iya benar, biaya juga itu yang perlu dipertimbangkan ya Ibu. Ini sementara ada penelpon kembali ya, sudah terhubung Pak Tarji di Kampung Inggris Pare Kediri. Selamat pagi Pak Tarji.
2: Selamat pagi Mbak Erika, juga Bu Nur Kahtana.
1: Angge, monggo Pak Tarji disampaikan.
2: Iya, cuma mau ikut nimbrung aja masalah HP itu loh, yang akhir-akhir ini selalu jadi masalah baik orang tua, anak dan remaja itu gara-gara HP ya. Kadang belajar malas, maunya lihat HP, apalagi anak-anak kalau nggak dikasih HP ngerengek-ngerengek, nangis, nggak karuan.
1: Benar-benar.
2: Tapi kalau nggak dikasih HP, kita sebagai orang tua ya kadang bingung, terus keluar lah. Terus di luar kan sekarang lagi gencar-gencarnya nyulik anak itu ya, jadi ya kita sebagai orang tua kadang bingung. Kadang ya bingung dikasih salah, nggak dikasih ya, itu akibat kita sebagai orang tua harus pandai-pandai bagaimana anak kita itu kalau belajar HP ya dibatasi lah, kalau main-main game itu dibatasi. Kita sebagai orang tua selalu awal kalau mungkin ada yang biasanya memang ada selipan itu tidak senonoh itu biasanya ada, tapi kita kan harus dikasih paham lah kalau anak-anak kita itu kalau berbuat begini-begini kan nggak baik kalau nggak kasih paham. Karena cuma sekarang ini anak-anak itu baik kecil besar semua pakai HP. Kalau nggak pakai HP anak kecil ya nangis. Kalau sudah besar ya paling ngambek. Ya kita sebagai orang tua ya kadang bingung juga. Ya kita harus pandai-pandai lah dari teman-teman dalam media sosial baik TikTok, Facebook, dan Twitter. Banyaklah kita harus pandai-pandai ini kita sebagai orang tua ya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu menyampaikan kepada anak-anak kita hal-hal yang bisa membahayakan dirinya dan diri kita sebagai keluarga. Kadang kalau main game keterlaluan, nggak tahu caranya itu bayarnya gimana, terus pinjam-pinjam gitu. Nah, itu kita sebagai orang tua harus bisa menjadi pendamping Mbak Erika.
1: Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Tarjing ya.
2: Iya, itu aja Mbak Erika. Salam sehat buat semuanya. Bu Nur,
0: amin.
2: Mbak Erika juga makin meradio Cakra Krishna, tetap semangat dan siap bersama keluarga. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Kita ke gatekeeper dulu ya Ibu Nur ya. Sudah ini, silakan Alvan.
4: Ya Kak, beberapa pertanyaan tadi disampaikan oleh pendengar Mbak Erni Juwitasari. Ini lokasinya di Jatikalen Nganjuk. Tadi menanyakan terkait pasal ini, pasal apa saja yang bisa menjerat pelaku dalam kasus child grooming tadi. Kemudian Mbak Dwi juga menanyakan, Mbak Dwi Wulandari, Mojoroto Kota Kediri, ini seberapa kuat undang-undang perlindungan anak dalam melindungi korban? Kalau tadi yang pasal untuk pelaku, yang Mbak Dewi ini untuk undang-undang perlindungan kepada korban, Erika.
1: Baik, terima kasih Alfa Namar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Oke, kalau untuk yang Pak Tarji tadi, bagaimana caranya kita mencari teman yang baik di media sosial, yang cocok, yang baik, gitu ya.
0: Sudah, tadi panjang umur ya Pak Tarji. Terima kasih.
1: Pantau ternyata ya.
0: Mantau juga ya, terima kasih ya. Bukti apa itu konsennya ya terhadap cakra maupun permasalahan kita semuanya. Jadi emang betul yang disampaikan oleh Pak Tarji, Pak HP itu ada dua sisi ya. Sisi negatif yang banyak disebut Pak Tarji tadi kan sisi negatifnya ya.
1: Jadi,
0: padahal sebetulnya kalau menurut ibu ya, menurut ibu itu HP itu ada sisi positifnya.
1: Benar.
0: Ya kan ada sisi positifnya banyak, bahkan banyak. Malah kalau ibu bilang aja gini, anak muda itu kalau nggak pinter menurut ibu itu rugi. Kenapa? Semua itu sudah ada di HP, ya kan?
1: Semua informasi,
0: semua ilmu itu ada di HP. Mau tanya tentang apa? Bagaimana membuat cantik? Bagaimana membuat makanan? Bagaimana mau berkunjung ke sana? Itu kan sudah ada ya semuanya. Panduannya itu ada lengkap. Makanya ibu bilang, kalau anak muda zaman sekarang itu harus pinter menurut ibu ya. Pinternya nggak usah kemana-mana deh ya. Ke HP kalian semua aja udah bisa pinter ya. Udah bisa dapat uang juga dengan cara yang halal. Cara tentu yang seperti itu ya. Karena sekarang ya bekerja itu kan enggak harus istilahnya face to face, bisa juga yang dikontrol lewat HP, lewat laptop kan begitu ya. Ini teknologi, balik ke teknologi yang canggih tadi. Ibu curhat Mbak ya, ibu sampaikan. Ada orang yang cerita ke ibu, dia bekerja di suatu perusahaan besar internasional. Nah, kalau kita itu modelnya kalau memonitor pegawai, keluarga mungkin lewat CCTV. Di sana Mbak, yang digunakan bukan hanya CCTV, bukan hanya internet. Apa yang digunakan? Satelit.
1: Pakai satelit.
0: Nah, kalau sudah menggunakan satelit itu Mbak ya, bisa dimonitor semuanya, hal sekecil apapun
1: bisa termonitor.
0: Ibu sampai takut lah kalau kita tahu. Lah tahu Iya kan? Jadi di situ dimonitor. Dia bercerita bagaimana dia memperlakukan karyawannya. Karyawannya melakukan suatu kesalahan tapi tidak ngaku, Mbak. Nah, sama dia dikinikan. Ini loh, teknologi ini loh, IT yang Ibu sebut tadi. Yang Ibu sebut tadi itu. Tapi ya memang biaya banyak, Mbak ya. Tinggal kita aja maunya bagaimana ya, kan gitu. Ini kalau chatgaming juga kan merupakan kejahatan serius ya. Kejahatan serius yang memang harus diberantas. Nanti kalau enggak, ini akan istilahnya mengganggu. Bisa mengganggu kehidupan kita, stabilitas negara juga bisa kalau dikacaukan dengan hal-hal seperti itu, dikaitkan dengan masalah politik nanti. Ya kan? Ya kan,
1: bisa
0: kan? Nah, ini loh kacau ini nanti ya. Jadi mungkin seseorang yang istilahnya mau maju sebagai pilkada dan sebagainya lah, kemudian dia disangkut-pautkan dengan hal-hal seperti itu. Ini kan makanya harus diberantas, harus diberikan perlindungan terhadap mereka menjadi korban. Jadi seperti itu tadi disampaikannya Ibu. Ibu lanjutkan. Jadi dia menyampaikan kepada karyawannya, "Coba ngaku, enggak mau." Kalau ngaku nanti kan ada solusi tersendiri, Mbak ya. Tapi dia bersikeras nggak ngaku. Akhirnya ditunjukkan buktinya, seret, bahkan sampai di print out ini loh. Wah kan? Itu teknologi, Mbak.
1: Teknologi.
0: Jadi teknologi zaman sekarang termasuk itu. Nah, termasuk ini tadi yang disebutkan Pak Tarji. Pak Tarji masih mengupas terhadap yang hal-hal yang negatif pada anak-anak dengan adanya HP. Kalau Bu Nur juga bisa menyampaikan, sebetulnya HP itu bisa bermanfaat yang bagus, memberikan kebaikan, positif dalam kehidupan kita kalau kita bisa memanfaatkan, kalau kita tidak terjerumus. Karena macam kayak game itu tadi ya, sudah bahkan sudah dibangun, sudah, anak-anak kecil, bayi, biasanya ibu nek males ya mungkin Mbak ya, ini ada ya mungkin oknum ya, timbangannya anaknya nangis senyoh diwenehi HP kan begitu. Tanpa sadar, non sewu, tanpa sadar ini sudah memberikan racun bagi anaknya. Ya kan, makanya Pak Tri tadi beliau istilahnya pencegahannya bagus sekali. Ibu salut, bisa jadi itu bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Saya nggak mau pegang HP di depan anak saya. HP saya aplikasinya tertentu, tidak ada gini-gini. Nah ini bagus, semoga saja para sedulur cakra ini mendengarkan ya, sehingga istilahnya terinspirasi dari Pak Tri tadi. Jadi anaknya bisa tercegah untuk menjadi korban, bahkan bukan anaknya, diri sendiri, diri kita sendiri. Ya Mbak ya, karena pengalaman sudah banyak ya, pengalaman sudah banyak. Mereka menjadi chatgaming itu bukan hanya anak-anak, orang dewasa, bekerja dengan status sosial ekonomi yang wah lah ya. Nah, kita ini kan karena ini masalah serius, makanya dibilang masalah serius, rentan ya, rentan. Apalagi kalau anak-anak ini gampang percaya.
1: Gampang percaya.
0: Jadi itu ya, sehingga menjadi Pak Tarji menyampaikan bingung ya, harus bagaimana. Nah, padahal anak-anak ada juga kan, memang anak-anak kalau sudah terjerat di dalam permainan game, kemudian pinjol, ibu-ibu itu ada yang curhat ya Mbak ya, curhat ke ibu ya, bagaimana anaknya itu terlibat pinjol. Nah, pinjol itu kan dari sekian menjadi lebih banyak, lebih banyak lah. Anak-anak itu kan nggak tahu, makanya butuh ya literasi digital, dikuatkan anak-anak ya, pendidikannya mereka harus sadar medsos itu bagaimana, apa akibatnya, hati-hati, jejak digital ini tidak bisa dihapuskan dengan gampang.
1: Sepertinya jadi, sekarang masih rendah ya literasi digital ini ya.
0: Itulah makanya makanya hari ini kita belajar bersama tentang digital itu ya, apanya kaitannya dengan chat grooming itu. Kemudian ini Bu Eni ya, pasal yang bisa dilakukan penuntutan. Banyak Bu ya, ini ada KUHP baru. Ini disebutkan di dalam pasal 417-nya itu juga masih terkait dengan chat grooming. Ancaman pidananya itu 9 tahun. 419 itu juga gitu, di 422. Jadi ada beberapa pasal ya. Kemudian kalau undang-undang ITE tadi sudah Ibu sebut ya, pasal 27-nya itu kan menyebarkan konten konten yang tidak benar,
1: konten,
0: konten sosial yang tidak seksual yang tidak benar itu. Jadi seperti itu, mendistribusikan. Pasal 45, 45B itu juga demikian, Mbak. Jadi ada beberapa pasal ya, itu Bu Erni. Jadi jangan khawatir, kita tetap bisa melakukan penuntutan terhadap mereka-mereka si pelaku cat grooming ini. Jadi yang penting harus segera melapor. Jangan takut ya, jangan takut, jangan malu. Seperti tadi sudah Ibu bilang, yang curhat ke Ibu untung segera sadar. Mm-hmm. Nah, kalau enggak sadar dia, loh ada loh. Ini ya. Ada. Ya, kalau enggak sadar itu dimintain uang, dikasih-kasih saja, Mbak. Terus, sampai kasusnya kemarin bilang ke Ibu. Mm-hmm. 450 juta kena, Mbak.
1: Habis ya buat
0: dalam jangka waktu setengah tahun.
1: Setengah tahun saja.
0: Ya. Mm-hmm. 450 juta itu kan enggak sedikit toh, Mbak.
1: Ya. Kumpulin setengah tahun itu juga lumayan ya.
0: Iya. Ya, ya. Jadi ini loh, mereka enggak sadar. Jadi itu dikasih tahu nanti tak kawin, nanti tak kawin ya kan.
1: Ah, saya nikahi gitu ya, kamu.
0: Seperti itu. Gitu. Loh, sadar begitu, aduh sudah setengah tahun, sudah sekian, wah ini, nah baru dia lah, itu baru ketahuan dia menyadari menjadi korban.
1: Korban child grooming. Iya.
0: Jadi itu ya Mbak ya.
1: Pertanyaan yang kedua dari Mbak Dwi Wulan dari seberapa kuat undang-undang perlindungan anak dalam melindungi korban child grooming?
0: Jadi gini, undang-undang perlindungan anak, jadi gini, korbannya, khususnya untuk korban itu memang korban harus diberikan restitusi, kompensasi, jadi semacam seperti itu Mbak ya, didampingi, pendampingan psikologis harus, karena ini apalagi kalau anak-anak yang korbannya loh Mbak ya, jadi ini mereka kan misalnya ngadu ya, matur kepada keluarganya atau orang tuanya, nah kita harus istilahnya begitu tahu harus diproteksi, didampingi terus, jangan sampai dilepas ini anak ya. Kemudian juga ini yang penting Mbak, kaitannya dengan medsos, perlindungan identitas korban. Ini penting Mbak.
1: Penting ya.
0: Penting sekali. Kenapa? Lah korban ini malu Mbak. Jadi malu. Jangan disebut dengan jelas. Bahkan bila mungkin Mbak ya, misalnya ya taruhlah, sebut aja misalnya kalau kejadiannya di Nganjuk. Ya udah Nganjuk itu aja Mbak. Enggak usah sampai kecamatan, desa dan lain sebagainya. Itu aja sudah cukup.
1: Iya, karena kan mengaruhi psikologisnya juga ya.
0: Psikologis dan masa depan anak loh Mbak ini. Kalau anak ini kan harus rentan Mbak ya. Kita harus betul-betul protek sekali terhadap anak itu tadi. Termasuk juga adalah pemulihan korban.
1: Nah, itu pemulihannya pasti juga tidak gampang ya.
0: Enggak gampang.
1: Bagi anak yang
0: trauma ya. Jadi diperlukan tenaga-tenaga psikolog, bahkan mungkin di bidang agama ya Mbak, rohani. Jadi seperti itu. Ini kita butuh. Makanya tadi menanggapi Pak Tarji juga, kalau ini anak-anak kan lebih banyak ke negatifnya. Jadi nek Ibu Mbak Nun Sewu ya, nek Ibu itu sering kadang menggunakan HP itu kadang itu pakai untuk baca Al-Quran Mbak, kan di sini ada toh?
1: Ada, ya ada aplikasinya juga.
0: Paling
1: ya.
0: Tidak harapan Ibu gini, paling tidak supaya nanti gak nemen-nemen kalau yang sisi negatif-negatifnya gitu loh Mbak ya. Nah itu Mbak, jadi kita ya istilahnya itu juga dibiasakan kepada anak-anak kan. Nah kalau di situ jadi biasakan supaya anak-anak itu tidak hanya istilahnya menggunakan ke hal yang sisi negatif saja,
1: main game saja. Banyak
0: positifnya
1: ya.
0: Ada. Mari kita istilahnya memberikan pengajaran kepada anak-anak ini bisa loh dipakai untuk jadi pinter juga bisa ya kan. Nah, ilmu juga ada di sini. Nah, anak-anak sekarang Mbak, kadang itu juga mereka malas baca. Ada tugas, ada soal, ya langsung aja
1: ya,
0: pakai voice itu ya, pakai voice itu
1: langsung,
0: anak-anak sekarang lo langsung jawabannya gitu
1: muncul.
0: Nah, Ibu nggak pakai itu, Ibu pakai ChatGPT.
1: Waduh. Loh, langsung gini ya.
0: Loh, ini anu ya, apa itu teknologi pintar ya? Teknologi pintar
1: yang harus kita
0: manfaatkan.
1: Iya positif pastinya
0: dengan,
1: ya
0: artinya kan begitu. Artinya loh, kita sekarang mau gimana, mau belajar, mau beli buku ya. Wong sekarang semua ada kan. Nggak usah lah beli buku, pakai kita mau ke Gramet dan yang sebagainya ngeluarkan uang, di sini kan sudah
1: langsung
0: ada
1: ya.
0: Kita bisa menjadi tahu, menjadi pinter tuh karena ini. Makanya Ibu bilang tadi, anak sekarang kalau nggak pinter rugi. Di sini semuanya sudah
1: di sini
0: ada.
1: Semua ada. Biasa ya. Ini sudah lewat dari jam 11 siang ternyata. Ibu Nur ya, ngobrolnya kayaknya cepet banget ya, padahal sudah 1 jam. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ibu Nur Hasanah, mungkin terkait dengan pesan kepada orang tua atau saran bagi dari para yang mendengarkan siang hari ini agar tidak sampai menjadi korban child grooming.
0: Jadi gini, yang jelas ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan, Mbak ya. Tadi dari awal sudah Ibu sampaikan, child grooming itu sebetulnya korbannya bukan hanya anak-anak ya. Orang tua pun bisa. Makanya kita harus hati-hati, waspada ya. Kemudian kita juga istilahnya, kalau ada sesuatu yang kira-kira ini kok menjadi tidak nyaman, kita harus menyampaikannya kepada minimal orang yang dipercaya lah ya Mbak ya. Nah, dengan demikian kan orang yang dipercaya itu bisa memberikan masukan. Oh ini begini kan begitu. Jadi jangan hanya kita diamkan aja. Terutama orang tua, orang tua itu harus istilahnya mengawasi putra putrinya. Seperti yang disampaikan pada oleh Pak Is tadi ya. Apa itu, anak-anak itu harus diawasi, apalagi saat menggunakan HP. Ya, saat menggunakan HP, terus saat tadi main game, tiba-tiba muncul gambar-gambar yang nggak benar kan gitu ya. Ya ini harus istilahnya butuh peran serta orang tua, dukungan juga pemerintah, masyarakat, mass media, bagaimana ini supaya anak-anak tidak terjerumus kepada cat gooming. Jadi seperti itu, butuh kerjasama
1: ya.
0: Pendampingan komprehensif terutama bagi mereka yang sudah menjadi korban. Jadi seperti itu. Terima kasih ya, semuanya. Hostnya hari ini yang sungguh beda. Hostnya beda.
1: Ini variasi baru.
0: Ya, variasi baru. Biar apa? Biar pinter semuanya. Karena nggak mungkin ya, nggak mungkin kita bisa istilah nyambung kalau tidak menguasai materi.
1: Benar.
0: Ya, mau nggak mau harus belajar. Ternyata Mbak Erika juga mahir. Kalau Mas Afan karena udah nemeni Ibu lebih dari dua tahun.
1: Bu.
0: Ibu bilang itu host rasa pakar. Mas Afan itu host rasa pakar.
1: Saya 2 tahun di sana.
0: Lah saiki dipinterke. Saiki dipinterke sama Mas Afan ya, jadi begitu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih para host. Terima kasih sedulur cakra semuanya yang udah ngasih kesempatan Ibu untuk belajar bersama ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru cakra, semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kita sama-sama menciptakan lingkungan yang lebih peduli, lebih waspada, dan juga lebih hati-hati lagi dan bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih Seru cakra untuk yang sudah menyimak ya talk show hukum meja hijau edisi kali ini, kalender 23 Mei 2026. Sampai jumpa di talk show meja hukum edisi berikutnya.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Seru Cakra untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alfa Ramar dan juga Lilin Bayu. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini, baik cuaca maupun arus lalu lintas. Tadi kabarnya di wilayah Ngetos ada karnaval. Kira-kira jalur mana saja yang terhambat karena menjadi rute karnaval tersebut? Lalu juga ini tadi untuk arus lalu lintas di jalur Surabaya Madiun masih cukup aman dan lancar saja, sementara cuaca juga cerah cenderung berawan. Sampaikan ya apabila kondisi di wilayah Anda berbeda dari informasi-informasi yang sudah masuk ke gatekeeper. Dan informasi yang sudah kami terima bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro RT 1 RW 1 Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan. Itu terasa nyeri, buang air kecil, tersendat-sendat, dan sering melakukan buang air kencing. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali, sampai tidak bisa tidur. Namun, setelah konsumsi Naria Gester maupun Naria CA ini, alhamdulillah, pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya, setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Naria, obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Berada di wilayah Bojonegoro juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Sasarannya ini tepat di utara SPBU Ngeraho Bojonegoro.

0: Baik, Seru Cakra, di menit ke-17 lepas dari jam 11 siang, saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ya, ini tadi kita juga dapatkan tanggapan dari Pak Yitno ya. Tadi kan kita membahas terkait dengan child grooming pada anak-anak begitu.
0: Betul.
1: Nah, ditambahkan sama Pak Yitno ini, peran orang tua dalam pengawasan dan mendidik itu juga sangat penting sekali begitu. Jadi kalau marah-marah jangan terlalu, kemudian kalau berbohong itu juga jangan dilakukan, karena anak-anak ini juga mudah meniru.
0: Mudah
1: begitu.
0: Meniru ya. Jadi ini harus memberikan contoh seperti Pak Tri tadi loh ya.
1: Benar. Jadi kalau anak-anak itu istilahnya adalah peniru yang handal.
0: Nah, peniru yang handal.
1: Kayak copy paste gitu loh.
0: Iya,
1: ini apa yang dia lihat itu
0: apa yang
1: pasti
0: dia lihat,
1: langsung membekas.
0: Apa yang dia dengar gitu ya.
1: Benar. Dan itu ke bawah sampai dewasa biasanya.
0: Betul.
1: Dan kayak ingatannya tuh luar biasa tajamnya. Nah, makanya ini setiap tindak tanduknya juga harus diperhatikan ya, apalagi orang tua begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain, baru saja juga sempat disampaikan sama Mbak Cynthia. Beliau ini perjalanan melintas di sekitaran kota Kediri, masih cukup ramai di Jalan Ayani. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Cuaca untuk siang kali ini tidak terlalu terik ya Herika, tapi masih cerah saja, dan sepertinya juga disampaikan awannya itu putih merata begitu. Harap hati-hati saja ya Sedulur Cakra. Kemudian ada Bapak Purnomo melintas di Simpang Bandar Ngalim Kota Kediri. Untuk lalu lintasnya juga masih cukup ramai, bus angkutan umum antar kota nampak melaju dengan kecepatan yang mumpuni begitu ya, tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu lambat, tidak menerobos lampu merah juga, semuanya aman, kondusif. Kemudian antrean kendaraan di traffic light juga masih aman, tidak terlalu panjang juga. Cuaca disampaikan juga cerah. Sementara itu ada Bapak Purwanto mengabarkan untuk sekitaran Tulung Agung akan menuju arah Kediri. Masih cukup ramai dan lancar saja, sampai di Ngujang tadi tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana Seru Cakra perjalanan Anda siang hari ini? Lancar semuanya atau tidak? Ini tadi mungkin ingin menanggapi terkait dengan pembahasan kita di talk show Hukum Meja Hijau juga boleh ya, silahkan. Terkait dengan child grooming di media sosial yang biasa menjerat anak-anak. Tapi ternyata tidak hanya anak-anak saja yang rentan terkena child grooming ini. Yang sudah dewasa 20 tahun ke atas pun ini juga banyak ya yang menjadi korban child grooming. Bisa Anda sampaikan kepada kami, mungkin ada sekitar Anda memiliki pengalaman tidak mengenakan terkait dengan kasus kekerasan tersebut, bisa Anda sampaikan kepada kami. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Mas Azril di Jalan Raya Babat Jombang ke arah Babat Lamongan ya. Mm-hmm. Ini sekitaran Karang Pilang terpantau ramai dan lancar. Cuacanya cerah berawan kalau di siang kali ini, nampaknya juga kendaraan pribadi roda 4 paling banyak yang melintas, Erika. Kemudian terkait dengan update perjalanan jemaah haji. Nah, pagi hari ini kita juga sudah tersambung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya bersama KBIH Brian Mekah dengan Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG MPD. Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra terkait dengan update perjalanan ibadah calon jemaah haji Kloter 50 Surabaya. Sudah berhasil tersambung ya dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya bersama KBIH Brian Mekah, Bapak Dr. Kyai Haji Syukron Jazilah MAG MPD. Selamat siang waktu Indonesia, Abah Syukron. Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi untuk waktu Arab dan selamat siang untuk Indonesia. Gimana Mbak Erika?
1: Ya, bagaimana kabarnya Mbak Sukron? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah, kami bersama Kloter 50 Surabaya, bersama KBIH Brian Mekah, Pak Yai Imam Hambali, dan saya dan jamaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semua jamaah jumlahnya 379 satu kloter itu semuanya sehat, tidak ada yang dirujuk di rumah sakit. Jadi, semuanya sehat ya.
1: Untuk tahun ini membersamai kloter 50 Surabaya ya, Abah Syukron.
2: Betul, betul.
1: Update-nya hari ini akan ada agenda apa saja, Abah Syukron?
2: Begini, ini mulai hari saya hari Kamis kemarin sudah survei di lokasi tempat Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Ya, sudah kami survei, tendanya sudah cukup baik. AC dan cukup luas. Kemudian ada kasur tipis juga lengkap. Kemudian di Musdalifah juga begitu, sudah ready. Di Mina juga begitu, alhamdulillah. AC semua siap, bagus. Semoga perjalanan haji nanti yang kita akan bergeser ke Arafah, Musdalifah, Mina itu hari Senin. Ya, hari Senin. Semoga dilancarkan oleh Allah itu.
1: Hari Senin ya ke lokasi
2: hari Senin.
1: Hari Senin tanggal 25. Betul. Ya.
2: Hari Senin tanggal 25, tanggal 26 nanti wukuf di Padang Arafah. Hari Selasa apa hari Rabunya apa ya, Selasanya wukuf, kemudian Rabunya itu hari raya, nanti lepas jumroh yang pertama.
1: Oke, untuk menunggu hingga hari Senin, Bapak, ini para calon jemaah haji disarankan untuk mengisi dengan apa saja?
2: Mulai hari kemarin Jumat, Mbak Erika, itu bis sholawat yang mengangkut jamaah dari hotel ke Masjidil Haram yang gratis itu semua sudah tidak ada. Nanti, Mbak. Semua sudah tidak ada. Semua sudah libur ya, sudah libur. Sehingga praktis mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu semua jamaah haji berada di hotelnya masing-masing. Kemudian melaksanakan istighosah, kemudian ada penjelasan-penjelasan dari saya, yaitu petugas haji. Kemudian memang supaya menjaga kesehatan, supaya menghemat energinya, karena di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah melaksanakan puncak ibadah hajinya.
1: Ibadah haji. Jadi puncak ibadah haji 25, 26, 27 ya.
2: 28.
1: 28 hingga tanggal 28, 25 hingga tanggal 28.
2: Ya.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini untuk mungkin makanan ya, apakah sudah sesuai Abah Sukron?
2: Tahun ini Mbak Erika, itu pendengar radio Cakra bahwa pelaksanaan ibadah haji kepanitiaannya jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah makanan. 3 hari, 1 hari 3 kali ini sangat cukup dengan buahnya, dan rasanya juga benar-benar rasa Nusantara, ya, rasa Indonesia. Kemudian air ini sampai hari ini juga tidak pernah ada kendala. Makanan tidak ada kendala, transportasi tidak ada kendala. Maka harapannya nanti puncak sesuatu yang krusial, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada yang sampai Jumat itu di Mina. Semoga itu diberi kemudahan Allah semua, lancar, tidak seperti tahun kemarin. Karena kalau tahun kemarin itu kan waktu mabit atau bermalam di Musdalifah, malam hari raya, itu pengangkutannya dengan jumlah angkutannya, armadanya dengan jumlah jamaahnya itu tidak imbang. Sehingga ketika sudah hari raya Idul Adha, pagi itu jamaah masih menumpuk di Musdalifah, sehingga mereka takut panas gitu ya. Karena di sini 43 derajat sekarang, panas, sehingga orang-orang banyak yang jalan kaki dari Musdalifah ke Mina tanpa sabar menunggu armada yang jemput, ya, sehingga disitulah karena emosi tidak sabar menuruti nafsunya, sehingga banyak yang jatuh drop di tengah jalan, bahkan tidak sedikit yang mengalami fatal meninggal dunia karena kecapean,
1: kelelahan,
2: karena kurang sabar, kelelahan.
1: Jadi untuk tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin ya, Abah Sukron?
2: Betul, sekarang ini tahun-tahun ini jauh lebih baik, dan mudah-mudahan kebaikan ini bisa terus dipertahankan baik. Jadi misalnya ada kartu nusuk, ya, kartu nusuk itu satu kartu yang harus dibawa oleh jamaah haji kemanapun, termasuk ke Masjidil Haram. Kalau dulu di sini sudah di Mekah, kartu nusuk itu belum jadi, sehingga orang mengalami secara psikologis mentalnya down karena kartu nusuknya belum jadi. Sehingga kalau di Masjidil Haram ditanya petugas nusuknya mana, itu juga kerepotan. Tapi untuk tahun ini Mbak Erika, nusuk itu, kartu nusuk sudah diberikan sejak di asrama haji. Nah, jadi di Indonesia itu sudah kartu nusuknya sudah dikalungkan, sudah jadi, sudah siap untuk memasuki Kota Suci Mekah.
1: Oke, untuk hingga saat ini jadi masalah kesehatan masih cukup aman ya, Abah Sukron, semuanya sehat, bisa menunaikan ibadah di sana, semuanya lancar nggak ya?
2: Oke, Alhamdulillah. Petugas kesehatan luar biasa di kloter 50 ini, dokter kloter maupun perawatnya semuanya sangat membantu, sangat aktif untuk selalu visit ke jamaah haji Indonesia.
1: Oke, terakhir Abah Sukron, mungkin ada pesan atau informasi tambahan yang ingin disampaikan, monggo Abah.
2: Ya, ini perlu saya tambahkan bahwa sudah mulai Jumat, Sabtu, Ahad ini sudah tidak ada armada ke Masjidil Haram, maka saya sarankan untuk para jamaah haji itu menjaga kesehatannya, menghemat energinya, jangan jalan-jalan terlalu jauh ya. Lebih banyak berdoa dan mempersiapkan bekal-bekal nanti selama 5 hari. Nah, kemudian yang kedua, untuk jamaah haji atau masyarakat Indonesia, mohon tidak gupuh begitu, tidak was-was, bahwa kondisi yang ada di Mekah sekarang ini jauh lebih tertib dan lebih aman karena

0: Lancar semuanya, ditunggu update-nya kembali nggih Abah Sukron.
1: Ya, sama-sama. Dan ini Mbak Erika, saya kebetulan hotel saya di dekat Mina. Jadi sekitar Mina, jadi namanya di kota Sisah ya. Sisah ini sekarang sudah steril. Jadi mulai hari Kamis itu sudah steril. Tidak ada kendaraan yang lewat. Dan semua penjagaan sudah sangat ketat. Dan kalau kita keluar di sekitar lempar jumroh Mina, ini sudah banyak haji reguler, haji plus, semuanya pada merapat. Haji plus itu rata-rata hampir 90% itu semua tempatnya di hotel di sebelah saya ini, di tempat saya ini, sehingga mereka dekat dengan tempat melempar jumroh. Nanti kalau setelah lempar jumroh, setelah haji, mereka akan ditempatkan di hotel yang bintang 5 seperti di depan Masjidil Haram. Itu tapi setelah musim haji, ya, setelah musim haji. Sebelum haji, istilahnya di sini ada istilah transit istilahnya. Tapi sebenarnya transit kan kayak rumah, padahal ya hotel bagus-bagus semua di ini lantai 25, lantai 24 gitu ya. Luar biasa. Jadi sekarang di sini posisi pagi hari banyak orang lang belanja apa kacang hijau, belanja macam-macam di depan hotel. Masya Allah ya, semuanya sangat indah, sangat bagus.
0: Luar biasa.
1: Nanti jam 9 waktu Arab Saudi ada pengajian kloter 50. Kemudian nanti badal duhur ada pengajian khusus KPIH Brian Mekah yang diasuh oleh Pak Yai Imam Hambali, dan bagaimana nanti caranya, niatnya di mana, kemudian lempar jumrohnya yang sepuh, cara yang mewakilkan siapa, perlu kerikil berapa, itu nanti teknis akan dibicarakan kepada jamaah nanti pada sholat duhur. Sehingga yang harus dibawa apa, kemudian semua teknis A sampai Z, yang kursi roda berapa, nanti caranya bagaimana, nanti itu yang dorong siapa, nanti akan sampaikan semua dan pembagian tugas semuanya, termasuk jamaah yang ingin korban, daftarnya ke siapa, biayanya berapa, itu semua ada nanti setelah duhur akan kita pengarahan pasca sholat duhur. Jam 1 waktu Arab, kalau di Indonesia ya jam 5 gitu. Itu akan tuntas hari ini.
0: Oke, semoga agenda hari ini lancar nggih Abah Sukron.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: Abah Sukron. Nanti saya kirimkan
0: foto videonya,
1: situasi lokasi ya, situasinya. Situasi foto yang ada di sekitar sini.
0: Oke, baik, kami tunggu Abah Sukron. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama

Ada sumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Pak Suprianto di Blora, Jawa Tengah, cuacanya cukup panas. 30 menit yang lalu Mas Kopeng balik dari Cepu katanya.
0: Aduh, sudah pulang ini berarti.
1: Sudah pulang ini Mas Kopeng, mana? Belum sampai ini, belum sampai Nganjuk kayaknya.
0: Belum sampai Nganjuk.
1: Belum ada update-nya soalnya kalau
0: lewat
1: dari Mas
0: mana
1: Kopeng.
0: Mana ini?
1: Nah iya, ini Mas Kopeng lewat mana, Mas? Bisa ditambahkan ya. Katanya Pak Suprianto tambah bolo jadinya.
0: Jadi tambah teman ya. Jadi menambah seduluran ya.
1: Bener. Dijaga ya sedulur cakra kalau punya teman baru ini. Kemudian ada informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan sama Mbak Anita, perjalanan dari sekitaran Kediri masih cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan dominasi kendaraan roda 2, Erika.
0: Terima kasih informasinya Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Azril. Selamat siang Mas Azril, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai mana Mas Azril?
4: Di sekitaran
0: Widang Tuban. Sampai di Widang Tuban. Sepanjang perjalanan aman ya, Mas?
4: Untuk lepas babat sih aman. Cuma waktu di pasar babat tadi gimana ya?
0: Gimana? Ramai?
4: Parkir itu di kanan kiri.
0: Oh, parkir di kanan kiri. Ada apa kok parkir kanan kiri?
4: Pasarnya itu, Pak.
0: Oh, pasar. Loh, pas berangkatnya tadi.
4: Kan biasanya dijaga itu apa? Dijaga sama disuruh kan? Dan itu ada petugasnya. Jadi untuk yang ngetem-ngetem angkutan-angkutan itu sebelah kiri, dan yang kanan itu orang-orang ke pasar itu parkir di jalan. Jadi penuh kanan kiri dibuat parkir.
0: Wah, pagi tadi atau siang ini sih Mas?
4: Barusan saya lewat, sekitar 10 menit yang lalu.
0: Oh, jadi meskipun siang ini tapi tetap ramai ya di pasar sana Mas ya?
4: Soalnya di pasar itu kan bisa dikatakan hampir kayak mirip-mirip mengkring, Mbak.
0: Oh, seperti itulah kurang lebih ya situasinya ya Mas Azri.
4: Ya, tempat ngetemnya angkutan-angkutan Bojonegoro Surabaya, terus untuk angkutan wilayah Babatuban itu kan ngetemnya kebanyakan di situ semua.
0: Ngetemnya kebanyakan di situ semuanya. Jadi ya sampai betul. Siang sampai enggak peduli siang, enggak peduli sore, malam tetap ramai.
4: Ya. Yang dari arah Jombang menuju ke Babat itu sekitar 200-300 meter. Nah, yang dari arah Surabaya itu sekitar 500-700 meter. Ekornya itu.
0: Ekornya ya. Merambat ya jadi Mas Azril.
4: Menggeremet ria.
0: Merambat, merambat gitu, merambat. Geremet ya.
4: Iya, menggeremet ria gitu loh.
0: Oke. Tadi lama di sana? Berapa menit kira-kira?
4: Sekitar 10-an menit lah kurang lebih. Soalnya di situ kan pertemuan dari 3 kota, Mbak. Yang dari arah Lamongan ya di situ ketemunya, dari arah Bojonegoro dan juga jadi dari arah Jombang. Nah, hampir kayak mengkring kan?
0: Pertemuan tiga wilayah ya Mas Azril ya.
4: Iya.
0: Jadi padat di sana. Oke.
4: Padat panas.
0: Padat panas komplit jadi satu.
4: Iya.
0: Untuk cuaca
4: satu porsi wadah yang membuat cekit-cekit.
0: Panas lagi cuacanya.
4: Panas banget Pak ini.
0: Nah. Cuacanya panas, krodit siang-siang. Waduh. Es tehnya jangan lupa.
4: 33 derajat.
0: Oh, 33 derajat. Bawa perbekalan es teh atau enggak? Atau air putih?
4: Air putih pasti.
0: Air putih pasti.
4: Ini setengahnya diganti brown sugar ini. Oh. Biar agak seger dikit gitu.
0: Aduh, nggak tambah haus nanti brown sugar.
4: Untuk level kemanisannya agak dikurangin, Mbak. Jadi nggak terlalu manis.
0: Nggak terlalu manis, less sweet.
4: Biar nggak ngelak terus katanya gitu, nggak manis.
0: Iya, benar, benar. Oke, hati-hati ya, Mas Azril.
4: Ya, okay. Mas Kopnya belum naik tadi?
0: Belum naik. Tapi sudah info ketemu Pak Suprianto juga tadi katanya.
4: Oh, arah pulang.
0: Iya, arah pulang. Ini belum on air tapi ditunggu nanti. Siap. Ya. Oke, okay, hati-hati. Mas Azril, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Kabar baik untuk sedulur cakra SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada. Saat ini sudah hampir masuk di jam 12 siang. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat beraktivitas dan sehat selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu. Untuk di siang kali ini, gatekeeper masih ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar. Monggo ada bisa bagikan informasi menarik yang Anda temui sedulur Cakra di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda juga bisa mendapatkan herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Randu Blatung. Untuk lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Kalau Anda dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Di jam 12 siang kali ini sudah sampai mana perjalanan Anda, sedulur cakra bisa berkabar juga ya. Kemudian sedulur cakra dari Blitar, sapi milik Nasir warga desa Jeblok Talun Blitar dipilih menjadi hewan kurban bantuan Prabowo Subianto Presiden tahun ini. Nasir, sang pemilik sapi, juga mengaku bersyukur karena sapi jenis Simmental miliknya dipilih sebagai hewan kurban Presiden. Sapi milik Nasir ini dipilih setelah Aziz Yasir Naufal, anaknya, mendaftarkan nama ayahnya ke tim staf kepresidenan. Naufal yang menghubungkan sapi tersebut agar bisa dibeli presiden dengan harga 100 juta rupiah. Sapi berjorak putih coklat dengan bobot sekitar 1,76 ton itu juga dirawat langsung oleh Nasir, ayahnya, bersama dengan dirinya. Naufal mengatakan dirinya dan ayahnya memang setiap tahun memiliki sapi dengan berat 1,76 ton. Hanya saja tidak ada rencana untuk dimasukkan dalam sapi bantuan presiden. Selanjutnya ada teman yang menawarkan untuk menjadikan sapi ayahnya untuk bantuan presiden dan menghubungkan dengan dinas terkait. Petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar kemudian datang dan mengecek kondisi sapi, mulai dari berat badan, tinggi, panjang tubuh, hingga kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Blitar sebelumnya mengajukan 2 sapi untuk bantuan presiden. Hingga akhirnya awal pekan lalu, pihak keluarga mendapatkan kabar kalau sapi milik ayahnya terpilih dan disetujui dengan harga 100 juta rupiah. Kembali ke Gatekeeper, Alvan.
1: Ya, dan tadi disampaikan informasi traffic siang hari ini oleh Pak Ginanjar. Ini untuk jalur Kertosono menuju ke arah Madiun dikirimkan masih cukup lancar di siang hari ini. Cuaca sudah mulai sangat panas, hati-hati yang melintas di jalur arteri, kendaraan pribadi yang ramai tadi disampaikan. Kemudian dari Mas Adityo, ini di jalur Kertosono ke arah Kecamatan Baron, lewat depan stasiun Kertosono masih lancar, cuaca panas untuk dominasi juga kendaraan pribadi, hanya perlu hati-hati area pasar Kertosono ini yang cukup ramai kondisinya. Kemudian dari Mas Fajar tadi di jalur Kunjang menuju ke arah Kediri Kota, lewat di seputaran Pasar Bogo masih lancar dengan cuaca yang panas sama. Kemudian lewat WhatsApp juga dari Pak Azhari Putra, jalur Saradar Madiun ke arah Pace, ini sudah masuk di dalam Nganjuk Kota, masih lancar, cukup ramai dengan kendaraan pribadi. Lilin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0852 9001 61. Sedulur Cakra, kalau Anda masih bingung ya untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun ajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis ya dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Cek informasi, Alvan.
1: Ya Lin, Pak Putra tadi juga mengirimkan informasi traffic untuk di siang hari ini. Jalur Jombang ini menuju Karanganyar lewat arteri sampai di depan Masjid Muldoko masih lancar. Kendaraan pribadi yang banyak mendominasi disampaikan. Kemudian tadi dari Mas Kristanto untuk jalur tol dari Nganjuk menuju ke arah Madiun, ini tidak disampaikan di kilometer berapa, masih aman, cuaca panas tadi katanya. Lalu untuk di kawasan Pare, Pak Ilham Wardana juga menambahkan menuju ke arah Papar, ini masih lancar. Sampai di seputaran Tugu Garuda juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi juga yang banyak mendominasi untuk siang ini. Pak Rio Firmansyah di Perak Jombang menuju ke arah Kertosono, ini sampai di Embong Miring juga lancar, cuaca masih cukup cerah. Satu lagi dari Mas Dika, ini untuk jalur Gondang Nganjuk yang arah Rejoso, cukup ramai jam-jam istirahat siang, jadi kondisi jalur di beberapa titik area industri di Kecamatan Gondang cukup padat. Hati-hati saja, Lilin.
0: Terima kasih, Alvan. Kita lanjut, Erika.
2: Ini Pak Chandra Budi setelah beli salak atau bagaimana ya? Salaknya kemudian difoto.
0: Oke.
2: Gimana budidaya salak pondok di Jogja.
0: Oh, di Jogja.
2: Harganya, sentranya itu di Jogja, tapi harga itu selalu anjlok. Banyak varietas unggul salak, gula pasir di Bali, kemudian salak merah Kalimantan ya. Jadi tapi dibudidayakan di Jogja. Nah itu gagal, padahal kulitnya bagus, menarik, seperti pada umumnya salak warnanya coklat dan hitam. Di Nganjuk salak harganya 5.000 sampai 8.000. Rasanya biasa, gak terlalu empuk dan manis. Bijinya sekarang diolah buat biji kopi salak, ya kan ini ya, dikumpulkan.
0: Jadi mulai dari bijinya, dagingnya itu juga dimanfaatkan semuanya.
2: Iya, dimanfaatkan semuanya. Pernah coba atau enggak ini, Pak? biji kopi salak. Kopi salak, biji salak dibuat kopi.
0: Biji, iya.
2: Iya kan? Benar kan?
0: Iya, benar. Kopi biji salak berarti.
2: Kopi biji salak judulnya. Judulnya kopi biji salak gitu ya. Jadi memang ini ya, ada aja ya.
0: Benar.
2: Apa variasinya ya?
0: Variasinya, inovasinya gitu.
2: Jadi memang bisa dijadikan alternatif minuman seperti kopi karena kan bebas kafein ya. Atau kadar kafeinnya itu sangat rendah.
0: Benar.
2: Tapi kaya akan antioksidan.
0: Bagus.
2: Jadi cocok
0: ini
2: yang suka rasa kopi namun agak sensitif terhadap kafein.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Jadi bisa jadi alternatif ya.
2: Benar, bisa jadi alternatif.
0: Kayaknya rasanya
2: itu
0: juga bakal gurih ya.
2: Kayaknya ya, beda lah rasanya dengan kopi-kopi biasanya kan.
0: Bener.
2: Tapi belum cobain ya Rika ya. Lili juga belum pernah coba ini.
0: Belum pernah.
2: Belum pernah
0: ya
2: coba. Pak Chandra sudah pernah coba ini kopi biji salak.
0: Bener.
2: Kalau salaknya mah udah pernah.
0: Sudah pernah.
2: Sudah pernah. Ada yang manis, ada yang asem.
0: Ada
2: ya
0: yang asem, ada yang agak sepet-sepet gimana.
2: Iya,
0: gitu.
2: Ada yang empuk, ada yang keras.
0: Itu yang buat di buat apa ya, buat keripik, keripik salak itu
2: keripik
0: juga
2: salak,
0: ada.
2: Iya enak.
0: Sekarang kan buah-buahan kalau misalkan inovasi barunya kan dibuat keripik gitu loh Erika.
2: Iya enak itu, tapi sayang kalau kita beli biasanya di Batu ya.
0: Bener.
2: Ini isinya sedikit-sedikit ya.
0: Itu
2: padahal
0: isinya
2: suka
0: mini.
2: Enak kok ya
0: enak,
2: rasanya
0: cuma
2: itu
0: memang isinya dikit, kemudian
2: bener.
0: Wadahnya sih sebenarnya gede,
2: yang gede.
0: Ya.
2: Kita yang dari jauh tuh mau bawa-bawa ribet ya kan.
0: Benar, kayak udah penuh duluan.
2: Sudah penuh duluan dengan tempatnya itu. Padahal
0: bener,
2: isinya juga nggak banyak ya.
0: Isinya nggak banyak, benar.
2: Sayang sekali. Padahal rasanya enak ya. Padahal rasanya enak sekali.
0: Iya.
2: Camilannya juga kan sehat dari buah ya.
0: Kan nggak dikasih tambahan gula dan lain-lain. Cuma dibersihkan,
2: cuma
0: kemudian
2: dikeringkan
0: gitu.
2: Iya, itu yang bikin mahal prosesnya, Lin.
0: Benar.
2: Prosesnya yang bikin mahal itu.
0: Apalagi itu kan ngupasnya kan manual ya.
2: Manual.
0: Enggak pakai apa namanya? Enggak pakai mesin kayak gitu.
2: Jadi kepengen ini ya. Sayangnya ya itu kemasannya besar, isinya sedikit, ribet kalau mau bawa ya.
0: Benar.
2: Untuk kopi biji salak itu banyak dijual di angkringan Jogja, kata Pak Chandra. Jadi kalau ada angkringan Jogja, coba tanya ada kopi biji salak atau tidak. Nanti bisa nyicipin ya kopi biji salak, yang kopi berasal dari bijinya salak. Berlanjut ke informasi lain, tadi Abah Sukron yang sempat on air di Radio Cakra Krisna ya, sempat mengirimkan beberapa foto kondisi di lokasi ya. Ini tadi hotelnya difotokan, wah bagus sekali ya. Ini memang tadi Abah Sukron menuturkan bahwa kondisi hotelnya bagus, alat transportasi di sana, kemudian juga pengaturannya, fasilitasnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah, semoga semuanya juga lebih nyaman, kemudian juga untuk ibadah hajinya semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Ya.
0: Jadi tadi katanya di sana juga sudah steril ya,
2: sudah
0: jalanannya.
2: Sudah steril jalanannya, tidak ada kendaraan yang boleh melintas ya. Bus apa itu, rombongan? Bus apa ya namanya? Saya kok lupa.
0: Bus rombongan.
2: Rombongan ya. Itu juga tidak boleh sekarang melintas di sana ya. Kemudian ini tadi aku ngeresi, tetap pantau Radio Cakra Krisna siang hari ini. Terima kasih Pak Hoirul, ini tadi juga sudah bergabung ya di Radio Cakra Krisna, menginformasikan wilayah pelosok Jombang cerah, bahkan cenderung panas. Selamat libur malam minggu, ini kan malam mingguan kirim.
0: Benar, malam minggu. Kemana ini nanti?
2: Kemana ini Pak Hoirul, bisa disampaikan? Ini menginformasikan yang sedang viral di grup Facebook dan lain-lain, teror pocong ini loh, menghantui rumah warga di Jombang, Mojokerto. Saya juga percaya mistis dan percaya logika. Imbang lah, balance ya.
0: Oke, benar.
2: Pocong sendiri itu muncul di tempat tertentu seperti hutan, gunung, rumah kosong, makam, katanya gitu ya. Nah, kalau di depan pocong rumah ini, waduh, agak beda ya. Katanya seperti itu. Saya semoga kita tidak langsung percaya dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, belum apa ya, belum dipertanggungjawabkan kebenarannya.
0: Tapi kan kalau kita lihat di media sosial ya, Erika, dari beberapa foto dan video yang beredar, itu penampakan pocongnya itu kan nyata sekali ya.
2: Bener,
0: padahal
2: nyata.
0: Kalau misalkan hantu paling tidak samar lah ya.
2: Samar, enggak yang benar-benar nyata, wujud apa ya,
0: HD banget ya.
2: Gitu loh ya. Terus juga ini bawahnya kena lantai, napak ya.
0: Iya, napak gitu. Kayak 4K banget gitu ya.
2: Seperti itu loh. Jadi tetap tenang ya, Cakra.
0: Kemudian kain putihnya itu masih putih banget.
2: Putih banget, iya. Tapi ada juga yang ada kotor-kotornya, itu ada beberapa yang di-share ya.
0: Bener.
2: Namun semalam juga alhamdulillah dari beberapa warga ini juga sudah sadar kalau itu berita tidak benar. Seperti itu, berbondong-bondong share informasi informasi hoax ya, alhamdulillah. Jadi semuanya itu tidak ikut panik. Kemudian kepanikan itu bisa menyebabkan halusinasi.
0: Bener.
2: Nanti gak ada yang ngetuk, ini kok ada yang ngetuk,
0: apa
2: seperti
0: itu,
2: itu. Ada ya, suaranya apa itu gitu. Pak Suprianto ini juga tetap pantau Radio Cakra Krisna ya. Tadi kan mengabarkan untuk cuacanya panas di sana. Kalau mau keripik buah dan sayur pakai jasa maklon di Ngantang Malang saja. Terus kita nyetor buahnya gitu,
0: nyetor
2: ya, Pak
0: buahnya
2: Suprianto
0: ke sana, Pak. Gimana?
2: Gimana ini caranya maklon ya? Bahasanya maklon, kayak
0: maklon tuh kayak skincare.
2: Kayak skincare ya. Benar ya. Nanti saya
0: kita, custom produk gitu.
2: Custom produk. Saya bawa nangka satu gerundung besar, kemudian maklon di sana buat makan sendiri bisa ya, Pak Suprianto? Ditanda nih bahasanya.
0: Kalaupun nangka satu apa ya, satu biji yang besar itu kayaknya jadinya juga cuma sedikit lah ya.
2: Iya, kan dikeringkan, diambil kan ada bijinya juga, kemudian kulit-kulitnya kan tebel.
0: Kulitnya tebel. Nah ini kalau ini yang bisa jadi rekomendasi itu apa ya, buah apa,
2: buah apa ya kira-kira ya, tapi enak, nangka itu enak, saya suka.
0: Benar.
2: Terus apa lagi, apel,
0: buah
2: ya.
0: apel itu kan kadar airnya tinggi, tapi nanti nyusutnya kayaknya juga banyak ya.
2: Iya, apel pir itu kan banyak ya,
0: banyak
2: itu
0: kadar airnya.
2: Iya benar. Terus apa terus ya? Buahnya ya, salak.
0: Kalau salak
2: ya.
0: Benar, kalau salak ini kadar airnya kan sedikit ya, jika dibandingkan dengan apel maupun juga buah pir.
2: Nanti kalau kering dia nggak terlalu sedikit lah ya.
0: Tapi kan salak itu yang paling besar itu adalah kulit sama bijinya.
2: Kulit sama bijinya, benar. Nanti iya, tipis juga kalau sudah dikupas ya.
0: Iya, kayaknya apa ya, buah stroberi.
2: Susah kali, bisa ya stroberi.
0: Bisa, bisa kalau stroberi.
2: Dikeringkan itu banyak juga sekarang dijual ya. Stroberi yang dikeringkan jadi camilan ya.
0: Ini kalau jeruk dikeringkan gimana,
2: gimana ya? Belum pernah tahu ini saya ya juga.
0: Dia kan kandungan airnya kan lebih banyak ya.
2: Kandungan airnya juga banyak, lumayan banyak lah. Itu nanti kalau dibuat keripik buah itu juga gimana bentuknya, ini belum pernah tahu saya. Yang pernah yang banyak bertebaran itu kan ya apel gitu ya, apel yang hijau itu.
0: Bener.
2: Apel, kemudian nangka terus
0: salak.
2: Apa lagi, salak, itu buah-buah itu yang biasanya digunakan ya.
0: Buah naga pun itu juga jarang ya.
2: Enggak semuanya buah bisa dijadikan keripik, Lin.
0: Benar.
2: Ini ada Mas Azril. Muncul di sekitaran Jogoroto Jombang, betul apa enggak ini Mas Azril? Ini pocong tadi loh, Lin. Modus pocong tadi loh ya. Ini dikirimkan fotonya oleh Mas Azril.
0: Ini fotonya
2: muncul
0: dari mana-mana
2: Mojogoroto Jombang gitu.
0: Oh, siapa yang memfotokan ini? Nampak ini.
2: Iya, ini napak.
0: Napak
2: ya,
0: ini.
2: Napak bawahnya ini. Juga masih bersih juga kayaknya.
0: Bersih juga.
2: Ya.
0: Kok bisa habis di laundry?
2: Tapi kalau kita lihat sekilas gini ya takut, Lin.
0: Nah, iya. Apalagi kalau malam hari sendirian kan ya.
2: Tetap takut mau napak, mau enggak napak ya,
0: mohon
2: tetap
0: maaf
2: takut
0: ya. Saya tetap lari.
2: Tetap lari, benar, kaget soalnya ya.
0: Benar.
2: Jadi enggak peduli ini beneran apa enggak ya. Tetap takut ya kalau lihat. Ambil ini apa namanya yang diposting temannya kemarin.
0: Oh iya.
2: Seperti itu di screenshot ya. Ke informasi lain ya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Hamid, melintas di sekitar stasiun Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana juga masih terbilang lancar, hanya ada beberapa kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas, cuaca cerah.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 0852-9010-61 Seduru Cakra, silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui. Masih kita tunggu ya Seduru Cakra, bagaimana untuk perjalanan Anda di siang kali ini. Mungkin ada kewaspadaan dan lain sebagainya juga bisa disampaikan. Kemudian kita dapatkan informasi tadi sempat disampaikan oleh Seduru Cakra juga di Blora, Jawa Tengah, Pak Suprianto. Masih cerah untuk cuacanya, cenderung panas. Kemudian kalau daerah Nganjuk juga nampak sangat cerah sekali ya Seduru Cakra, di sekitaran Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Kalau di jalur yang Anda lalui ini bagaimana? Apakah juga sama? Pujon Malang bagaimana? Monggo Seduru Cakra bisa berbagi informasinya. 0852-9001061. Ya Sedulur Cakra, nanti malam jangan lupa ya untuk menghadiri event Mancing Mania. Nah, ada jutaan rupiah hadiah yang bisa Anda bawa pulang dan juga banyak hadiah menarik lainnya Seduru Cakra. Bisa mengajak teman, keluarga, mungkin juga pasangannya ini untuk diajak mancing Seduru Cakra, biar mengisi waktu malam minggu nanti ya Seduru Cakra, sambil ngedate atau mungkin sambil mengisi waktu, daripada gak ngapa-ngapain mending mancing.
1: Info-info Sedulur Cakra, siapkan kail dan umpanmu, karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000, Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep,

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ada Pak Riono terkait harga sayur mayur di wilayah Pujon. Updatean dari temannya ya, ini pasti sangat bermanfaat sekali untuk seru jakra yang mungkin butuh apa ya, mau kulakan ya untuk dijual lagi. Ini Erika hadirkan beberapa yang biasanya dibeli. Itu ada cabai besar, harganya Rp40.000, kemudian cabai rawit Rp65.000, cabai keriting Rp35.000. Sementara untuk harga ini sawi putih ya Rp5.500, bawang pre ini harganya Rp7.000, buncis Rp12.000, kentang pujon Rp7.000, seledri Rp10.000, selada air Rp1.000 per unting. Kemudian tomat ya, tomat buah Rp7.000, lalu ada harga bawang putih sekitar Rp24.000, bawang merah Rp30.000, brokoli Rp15.000, kemudian terong ya per kilo Rp4.000. Itu yang ada di UPT STA Mantung Pujon Malang. Kemudian ke informasi lain, ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Umi, melintas di Bypass Mojokerto kondisinya cukup ramai namun masih lancar saja, harap waspada dan hati-hati yang melintas di Bypass Mojokerto. Cuaca cerah siang hari ini. Sementara ini tadi kami terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Wahyudi, melintas di Simpang 4 Peloso Nganjuk. Ini mengarah ke Nganjuk Kota dari wilayah Manyahan Kediri. Kondisinya juga cukup lancar, tidak ada hambatan siang hari ini. Simpang 4 Loceret, kemudian Tugu Adipura Loceret aman semuanya, tidak ada kejadian menonjol. Arus lalu lintas ini tadi juga cukup lancar. Kondisi jalan ada beberapa yang masih bergelombang, tidak rata, namun ini ya, tidak terlalu mengganggu. Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Daus, melintas di Simpang 3 Mengkreng dari arah Kediri menuju Jombang. Sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan, baiknya berpapasan dengan kendaraan muatan. Cuaca cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra PT Kereta Api Indonesia sudah menutup 80 perlintasan sebidang yang tidak ada penjagaan. Jumlah ini akan bertambah lagi ke depannya. Penutupan ini berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan setelah melakukan evaluasi pasca insiden kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 24 bulan April yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Treng Anggrek. Disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, ia pun juga mengatakan kalau KAI juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa meningkatkan prasarana di perlintasan sebidang di wilayah mereka demi keselamatan. Ini adalah tanggapan cepat sembari melakukan perbaikan besar-besaran ke depannya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebutkan sudah melakukan evaluasi terhadap lintasan sebidang. Hasilnya ada 172 lokasi yang direkomendasikan untuk ditutup, penyebabnya karena lebar jalan kurang dari 2 meter. Kemudian, 1638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap difungsikan, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Berbagai informasi menarik lainnya Sedulur Cakra bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com ya. Dan untuk berbagai foto, video, kewaspadaan dan lain sebagainya juga sudah kami upload di media sosial kami Cakra Krisna, mulai dari Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi Sedulur Cakra, silahkan Anda kunjungi berbagai media sosial kami. Jangan lupa di follow, komentar juga dan juga di share ya berbagai berita-berita menarik hari ini. Silahkan Anda kalau menemukan kewaspadaan juga bisa turut disampaikan ya Sedulur Cakra. Siapa tahu ini nanti bisa menjadi kewaspadaan untuk Sedulur Cakra yang lainnya.

Sedulur Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pelaksana tugas Bupati Tulungagung sekaligus Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin untuk mendalami aliran uang kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatot Sunuwibowo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK akan mendalami hal yang sama kepada sejumlah saksi yang diperiksa pada 21 hingga 22 Mei 2026. Mereka adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Deni Susanti, Kadis Perhubungan Tulungagung Is Wahyudi, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung Nina Hartiani, PLT Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung Agus Sulistiono, dan Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Tulungagung Slamet Sunarto. Kemudian Kadis Komunikasi dan Informatika Tulungagung Suparni, Kadis Perikanan Tulungagung Robinson Parsauran Nadaek, kemudian juga ada Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tulungagung Erwin Novianto dan Sugeng Riyadi selaku Ajudan Bupati Tulungagung. Sebelumnya KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan di Tulungagung, Jawa Timur pada 10 April 2026 dan KPK menangkap 18 orang dalam OTT tersebut termasuk Gatot Sunuwibowo dan adik kandungnya sekaligus anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwiyo Saputro. Sehari setelahnya atau 11 April 2026, KPK membawa Gatot Sunuwibowo dan adiknya beserta 11 orang lainnya ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif. Dan di tanggal yang sama, KPK mengumumkan Gatot Sunuwibowo beserta Dwi Yoga Ambal selaku ajudan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di siang kali ini. Kita tunggu update menarik lainnya dari Anda di 0852-9001061. Sudah memasuki jam 1 siang ya Sedulur Cakra. Saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat siang Seru Cakra. Lepas dari jam 1 siang, kami masih menemani aktivitas Anda. Tetap semangat, sudah makan siang semuanya atau belum? Sudah makan siang dong pastinya, karena sudah lepas dari jam 1 siang, semuanya sudah kembali beraktivitas ke tempat aktivitasnya masing-masing. Istirahat itu jam 12 sampai jam 1, itu normalnya ya, normalnya. Nah, kalau mungkin juga lepas dari jam 1 ini Anda tetap beristirahat ya, juga bisa disampaikan kira-kira untuk menu makan siangnya apa siang hari ini, akhir pekan di rumah saja atau tetap beraktivitas, sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Hingga siang hari ini Seru Cakra, cuaca di beberapa wilayah kabarnya cukup cerah, bahkan cenderung panas ya. Ini tadi belum ada tanda-tanda hujan. Sementara arus lalu lintas juga cukup ramai lancar. Ada mungkin kepadatan itu di beberapa titik, tapi masih bergerak ya. Maksudnya kendaraan yang melintas di sana roda berputar, tidak yang berhenti total seperti itu. Simpang 3 Mengkreng ramai, kemudian juga di wilayah Babat Lamongan tadi kabarnya juga cukup ramai namun masih lancar. Meskipun harus betul-betul sabar ya. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Pak Riono tadi sempat mengabarkan Pujon sudah redup Mbak Erika. Yang kelihatan cerah itu ada di Batu kabarnya ya di siang kali ini. Pak Riono juga masih sama lokasinya ada di ladang jeruk ya kalau Pak Riono ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Kemudian tadi juga terima informasi Mas Azril mengabarkan alun-alun Tuban ramai lancar, cuacanya juga panas bingit ya untuk di siang kali ini.
0: Panas sekali ya.
1: Ini nampak sangat terik sekali kalau di siang kali ini Erika. Tapi kalau lalu lintas masih cukup ramai dan lancar saja. Terlihat banyak kendaraan roda 2 ini yang melintas. Kalau kendaraan pribadi sepertinya jarang ya kalau dari video yang dikirimkan sama Mas Azril ini. Tetap hati-hati dan juga waspada Mas Azril, nanti bisa ditambahkan juga. Kemudian Pak Chandra Budi mengirimkan sebuah foto. Ada istilah emas hitam batubara. Kalau emas hijau itu panili katanya. Memang budidaya perkebunan panili itu jarang yang tanam. Selain rumit perawatan juga penyakit busuk pohon. Jadi selain itu juga ada proses pengeringan juga lama. Tapi harganya tinggi Erika. Harum baunya kalau sudah kering. Nah ini harganya mahal. Coba aja kalau punya berapa meter tanah begitu. Nah ini ditanami fokus untuk tanam panili ini. Ya meskipun untuk panennya itu juga lama ya Erika. Harus nunggu tahun-tahunan begitu.
0: Oh bertahun-tahun ya.
1: Iya harus bertahun-tahun ini nunggunya. Apalagi perawatannya itu
0: susah.
1: Juga susah benar.
0: Oh tapi sesuai enggak dengan hasilnya?
1: Sesuai Erika. Jadi harganya kan memang tinggi ya, mencapai jutaan rupiah ini kalau misalkan per kilonya sendiri. Dan ini banyak sebenarnya dicari Erika, harganya juga sangat tinggi termasuk rempah-rempah yang eksklusif ya. Tapi memang kalau nanam itu perawatannya yang membutuhkan perhatian khusus, benar-benar harus dirawat dengan sepenuh hati Erika. Soalnya kalau nggak dirawat dengan sepenuh hati biasanya yang pertama adalah buahnya ini tidak bisa maksimal ketika berbuah begitu. Kemudian juga gak bisa melimpah, gak bisa banyak. Apalagi daunnya nanti juga biasanya menguning. Nah ini adalah penyakit yang sering terjadi di vanili begitu. Karena kita harus mempertahankan batang dari vanili itu tetap hijau Erika. Jadi tetap hijau, tetap segar begitu. Dan gak boleh sampai nguning. Kalau biasanya nguning, biasanya langsung mati. Jadi memang perawatannya ini yang agak susah kalau panili ini. Tapi kalau untuk hasilnya juga, waduh bagus ini. Kalau bisa membudidayakan punya 1 hektar saja, waduh sudah itu tinggal panen-panen aja nanti.
0: Tinggal panen menikmati gitu ya.
1: Benar sekali. Nah ini juga mungkin Sedulur Cakra di rumahnya juga punya tanaman vanili. Nah nanti juga bisa ditambahkan ya. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Anissa, perjalanan beliau dari Kota Kediri, cuaca dan lalu lintasnya dikabarkan masih aman saja. Kalau cuacanya cerah cenderung terik, lalu lintasnya juga ramai. Kendaraan pribadi kemudian truk box banyak yang melintas ya, tadi sempat melintas di sekitaran Tosaren Kota Kediri. Kemudian ada Bapak Burhanuddin mengabarkan untuk simpang alun-alun Kota Kediri, lalu lintas dari keempat arah juga ramai ya Erika. Antrian kendaraan di traffic light agak panjang kalau di siang kali ini. Tetap bersabar, cuaca kadang redup, kadang juga cerah. Kemudian satu informasi lagi, ada Mas Rizal mengabarkan simpang Dandangan Kota Kediri, Ramai sekali Mbak Erika di siang kali ini. Kendaraan pribadi roda 4 banyak sekali yang melintas juga. Kendaraan roda 2 ini juga banyak. Harap hati-hati dan tetap jaga jarak aman saja. Cuaca kabarnya juga masih sangat cerah sekali, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin, Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra, saat ini Anda mendengarkan siaran Radio Cakra. Krisna di mana? Kemudian bisa disampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa? 0852-9000-1061. Ya, kalau untuk di wilayah Tangerang ya, Seru Cakra, ini juga ramai terkait dengan sosok yang menyerupai pocong, meresahkan warga Tangerang Selatan. Tidak hanya wilayah Nganjuk, Jombang, Kediri, kemudian juga Madiun ya, Seru Cakra, Mojokerto ya, juga ramai. Ternyata sampai wilayah Tangerang Selatan sana itu juga ramai seperti itu. Isu kemunculan sosok pocong sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial dan membuat warga resah. Sejumlah warganet mengaku melihat sosok tersebut di beberapa titik termasuk di Jalan Haji Gadung Raya hingga kawasan sekitar Kompleks Pertamina Ciputa Timur. Kabar itu kemudian menyebar luas dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Polisi yang menerima informasi tersebut langsung ke lokasi untuk mengecek kebenarannya. Seperti itu. Dan sebelumnya Polda Banten ini juga meminta warga tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh video maupun kabar kemunculan sosok yang menyerupai pocong di sejumlah wilayah Tangerang. Ya, jadi polisi ini berencana meminta klarifikasi kepada pemilik akun yang pertama kali menyebarkan isu tersebut dan diimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati sebelum membagikan informasi. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahilis Hutapea, meminta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak langsung mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Langkah antisipasi Polda Banten bersama Polresta Tangerang meningkatkan patroli wilayah, terutama pada malam hari, dini hari di kawasan pemukiman warga. Jadi Seru Cakra, kalau memang Anda di wilayah Nganjuk kemudian menjumpai sosok tersebut, ini bisa langsung dilaporkan. Sementara kemarin kami juga konfirmasi ke Polres Nganjuk, itu belum ada laporan. Jadi Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan maupun aduan dari masyarakat terkait kejadian tersebut. Nah, selain itu informasi yang beredar juga diketahui bukan berasal dari akun resmi maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau memang ini kemudian di lingkungan Anda menjumpai peristiwa tersebut ya, Seru Cakra, langsung saja lapor ke kepolisian agar kemudian nantinya akan ditindaklanjuti seperti itu. Akan dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan lain sebagainya. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan sama Mbak Sylvia. Ini tadi mengabarkan untuk sekitaran Ditar. Masih cerah ya Erika, belum ada tanda-tanda mau hujan untuk di siang kali ini. Lalu lintas kabarnya juga sampai ramai saja, tidak sampai mengalami kepadatan maupun juga kemacetan. Pak Chandra Budi di Sukabumi pernah tanam pohon apa ini? Oh, pernah tanam itu. Masih mengabarkan terkait dengan vanili ya, masih pernah tanam pohon vanili, tapi vanili. Pohonnya kena busuk batang. Jadi buah yang petik tua sangat diburu pengepul juga. Nah, kalau dikeringkan sendiri itu juga lebih menggiurkan. Untuk ditanya juga ini, minat berkebun kah kayak gitu?
0: Lilin minat berkebun ya.
1: Iya, kalau saya di rumah sudah ada Pak tanamannya ya. Sudah ada tapi gak pernah dirawat.
0: Gak pernah dirawat.
1: Benar, yang dirawat secara optimal itu punya tetangga saya. Jadi kebunnya itu hijau gitu loh Erika. Kemudian tuh buah vanilinya juga besar-besar gitu. Nah, ini siapa tahu jadi peluang usaha untuk Sedulur Cakra yang mungkin mau berkebun. Besok-besok saya bikin itunya saja, jual bibitnya saja Erika ya. Nah, kayaknya lebih menguntungkan ya jual bibitnya.
0: Benar.
1: Cepat lakunya daripada nunggu vanilinya berbuah soalnya ya. kalau nunggu vanilinya berbuah kan harus hitungan tahun ya. Nah kalau kita jual bibitnya kan tinggal berapa bulan gitu sudah bisa ditanam nanti. Kemudian ini tadi juga disampaikan kalau di daerah dingin petani sayuran tuh banyak yang dibudidayakan buncis, kemudian asparagus, kemudian ada edamame juga. Prospeknya bagus, stabil juga buat pasar lokal dan ekspor juga bagus. Tapi seringkali tanam hanya untuk tumpang sari. Ya memang kalau kayak sayuran begitu biasanya kalau masyarakat di desa itu lebih dibuat tumpang apa ya? Tumpang sari ya namanya. Biar nanti kalau misalkan bertanam begitu bisa ada yang dinikmati.
0: Benar.
1: Apalagi tanamannya itu adalah tanaman yang tahunan gitu ya Herika. Kalau yang atau tanaman tahunan itu kan lama ya panennya. Jadi dikasih tanaman tumpang sari begitu biar nanti sambil nunggu kita bisa menikmati manfaat dari lahan tersebut. Salah satunya juga dibuat tanam sayuran
0: tanam
1: dan lain
0: sayuran
1: sebagainya.
0: Dan ada banyak lainnya ya.
1: Benar. Benar, jadi ini bisa jadi salah satu apa ya referensi
0: yang mungkin juga tertarik ya untuk tanam.
1: Benar sekali, jadi kita yang bulanan ada, yang mingguan ada, kemudian yang tahunan untuk simpanan ini juga ada. Jadi panennya nggak bebarengan begitu Erika, selalu ada hasilnya dari satu lahan biasanya kayak gitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan sama Mas Oki, beliau perjalanan saat ini Erika melintas di sekitaran kota Kediri, juga masih sangat cerah ya cuacanya, lalu lintasnya juga aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian Pak Hamzah tadi juga sempat mengabarkan untuk sekitaran Wonosalam Jombang masih ramai. Kendaraan roda 2 banyak sekali yang melintas di siang kali ini. Kemudian wilayah lain kayak Bandar Kedung Mulyo Jombang sampai ke Mengkreng tadi sempat disampaikan sama Mbak Resi juga masih aman saja. Tidak ada kepadatan maupun kemacetan kalau di siang kali ini. Dominasi adalah kendaraan truk bermuatan, kemudian kendaraan pribadi roda 4 dari arah Madiun maupun juga dari arah Surabaya, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya seru Cakra, Anda masih bisa bergabung bersama kami ya, share pengalaman Anda terkait dengan mungkin bertanam ya, karena hari ini juga akan ada Cakra Sedulur Tani ya, jam 2 siang sampai jam 3 sore membahas terkait dengan fungsi asam humat untuk tanah. Anda bisa mendengarkan melalui 106,1 Radio Cakra Krishna dan juga menanggapi melalui WhatsApp 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, lanjut dulu bersama dengan saya Isatin ya, di jam setengah 2 siang ini sampai dengan nanti lanjut 2 jam ke depan begitu. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Jangan lupa ya Is ya, hari ini ada Cakra Sedulur Tani ya.
0: Iya, betul.
1: Betul ya? Betul enggak? Hari ini atau minggu depan?
0: Hari ini dulu
1: hari
0: ya.
1: Hari ini ya. Kira-kira temanya apa Is? Kan Is yang mandu nanti
0: sebentar,
1: ya.
0: Sebentar. Saya tadi sudah belajar
1: sudah
0: tadi.
1: Sudah belajar ya, tapi lupa tema detailnya. Oh, fungsi asam humat.
0: Betul. Iya, sudah Cakra tahu enggak nih asam humat itu apa gitu?
1: Asam humat ini apa? Saya taunya enggak pakai H.
0: Apa itu? Asam umat.
1: Umatnya di R ya, asam urat ya berarti ya.
0: Iya,
1: asam urat itu saya tahunya Sedulur Cakra. Nah, ini nanti jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore tolong manfaatkan dengan baik ya Sedulur Cakra, soalnya kemarin juga sempat ada yang tanya tapi sayang sekali sewaktu closing. Jadinya telat, belum bisa naik pertanyaannya. Jadi sebisa mungkin simak dari awal, titipkan pertanyaan ke gatekeeper atau mungkin juga bisa langsung telepon ya. Nanti kita sambungkan biar bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada praktisi pertanian kami, ada Mas Ibnu Pangestu dan juga ada Ibu Sobika. Dengan tema hari ini kami sampaikan kembali fungsi asam humat untuk tanah. Hostnya siapa? Jelas hostnya Iis ya. Iya, ini disimak baik-baik Sedulur Cakra, khususnya Bapak Ibu petani, Mas Mbak petani juga. Kan di sini kita juga punya pendengar petani-petani milenial ya Iis ya. Jadi tidak hanya bapak-bapak dan juga ibu-ibu, tapi juga untuk rekan-rekan Sedulur Cakra yang berprofesi atau mungkin ingin menekuni dunia pertanian, ini bisa menyimak nanti jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore. Ini juga ada yang menambahkan info dari Pak Endro, asam humat pembenah tanah, apakah betul demikian? Nanti detailnya pasti dijelaskan ya oleh rekan-rekan praktisi pertanian kami. Kemudian informasi lainnya kita juga terima, ini tambahan informasi dari Bapak Bagio, ada di Tanjung Anom Nganjuk, cuaca juga masih cukup cerah, ini buru-buru pengen sampai rumah, segera pantau Cakra Sedulur Tani. Hati-hati saja Bapak ya. Ini semoga tetap aman meskipun nanti masih belum sampai di rumah, bisa simak via streaming ya Is ya. Iya, aman, pokoknya utamakan keselamatan dan juga keamanan diri Is.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, untuk Anda mungkin yang di rumah saja, di perjalanan, atau yang sekarang baru mau berangkat dan baru muter 106,1 di mobilnya masing-masing, Anda boleh kembali untuk menyampaikan informasi ya, atau yang tadi sudah update di pagi hari, sambung kembali update-nya sekarang, boleh sekali. Saya Is yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Krispati tak lenggang oleh waktu yang baru saja saya putarkan ya. Barangkali nanti Anda ingin putar lagi lagu ini, bisa di catat di playlistnya masing-masing ya. Ke Gatekeeper Intan.
1: Waduh, ini cuaca ternyata untuk di wilayah itu ya, Jombang ya, disampaikan Jombang. Pak Yitno. Menjelang sore kok panas banget ya Mbak Iis.
0: Padahal sudah menjelang sore ya Pak.
1: Iya
0: ya.
1: Padahal sudah jam berapa ini? 2 kurang 1/4 lebih ya.

0: lewat jalur Mojo Kediri. Kondisi jalanan di sana juga cenderung sepi untuk siang kali ini. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Bayu, memberikan informasi updatean perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Caruban Madiun. Kondisi jalanan jalur utama untuk di siang kali ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas, Iis.
1: Oke, lanjut ke Danti.
2: Bapak Riono dari Pujon Malang, siap ikut kursus kimia. Iya, ikut menyimak ya. Beliau kan juga sehari-hari aktivitas di ladang ya. Tanam buncis, sayuran. Kemudian beliau juga ada kebun jeruknya, Iis. Ini kan juga berguna ya untuk sehari-hari kegiatan dan juga aktivitas. Bapak Riono, siap ditunggu Bapak ya kurang lebih ya 18 menitan lagi. Ya, yeah. Sambil kita tunggu jam on-nya nanti. Ada Bapak Chandra Budi. Ini agak kaget Isa ya pas buka foto-foto dari Bapak Chandra. Jadi beliau itu sebelumnya menyampaikan kalau daerah dingin seperti di dataran tinggi pegunungan kayak di Sawahan Nganjuk atau Malang atau juga di Sukabumi itu banyak dijual bunga-bunga dan tanaman hias. Kalau di Bandung, Sukabumi, sampai sekarang trennya itu bambu hoki namanya. Jadi bisa ditaruh di piring atau buat hiasan meja di kantor, itu diberi air sudah tumbuh. Harganya itu kalau yang terkecil Rp25.000, bisa sampai harga ratusan ribu rupiah. Dan yang langka, tanaman tanduk rusa itu beliau juga pernah beli ditaruh di teras di wilayah Berbet Nganjuk, tapi sayangnya kering karena tidak kuat panasnya dengan suhu di Nganjuk ini ya. Iya, memang ada beberapa komoditas tanaman jenisnya yang lebih cocok ditanam di daerah-daerah dataran tinggi ya, yang suhunya rendah, kemudian juga masih cukup dingin seperti di daerah pegunungan, perbukitan kayak di Sawahan, di Malang ataupun di daerah lainnya. Ada dua foto ini yang bikin kita merinding. Ada dua foto ini kayaknya ular apa ya? Warnanya itu merah, kemudian ada garis-garis warna putih dan juga hitamnya, Is. Aduh, ini saya agak ngeri lihatnya ya. Ini beliau menambahkan keterangan biar Mbak-mbak kru Cakra Krisna merinding. Iya, ini Bapak Chandra, ular jenis apa ini, Bapak? Mungkin bisa ditambahkan. Bapak Sapuan, cuaca di Kota Surabaya. Di sana harusnya lebih panas ya Is ya, tapi ternyata mendung tipis.
1: Oh gitu.
2: Iya, mendung tipis di wilayah Surabaya. Ada Mbak Ana yang ikut menambahkan terkait dengan cuaca di wilayah Sukodono. Sukodono ini masuknya mana ya kira-kira? Mana biasanya itu? Kan beliau adanya di Pandan Toyo Kertosono ya. Hari ini kok ada di wilayah Sukodono. Blitarkah Mbak? Ini kira-kira di sana sepanjang perjalanan dari Kertosono bagaimana? Soalnya Sukodono itu juga ada yang Tulungagung, ada Sidoarjo, kemudian juga ada wilayah lainnya ya. Infonya masih cukup panas sampai dengan siang hari ini, Is.
1: Oke, baik. Terima kasih Danti dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap

tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: update informasi ke Danti.
1: Nah, untuk siang hari ini kita juga dapat beberapa pesan dari sedulur Cakra, antara lain dari Bapak Riono. Mau gimana lagi Mbak, di ladang itu saya kesepian dan teman saya cuma Radio Cakra Krisna. Jangan bosan ya Mbak. Tentu tidak akan bosan Bapak Riono, kita senang bisa berbagi informasi, bertukar info yang bermanfaat bagi sedulur Cakra semuanya, khususnya dari Panjenengan yang ada di wilayah Pujon Malang. Kemudian Bapak Suprianto ini ikut menambahkan, siang hari ini cuaca di Blora Jawa Tengah tidak ada kompromi, panas banget ya ini cuacanya. Kemudian tadi pagi infonya ternyata habis nongkrong sama Mas Kopeng di Cepu. Ini akhirnya terjalin silaturahmi antar sedulur Cakra ya Is ya. Dan beliau cerita tadi pas ngopi nongkrong bareng Mas Kopeng itu sempat sharing-sharing dan dikasih lihat hewan-hewan peliharaannya. Ternyata Mas Kopeng ini pecinta hewan ya, banyak, ada biawak, ada burung, ada ular juga. Wah, makanya tadi Bapak Chandra juga sharing terkait dengan jenis ular yang biasa dipelihara ya. Ada jenis yang namanya ular mil snake, kemudian ada corn snake, albino, itu ada, sempat tren di Jogja. Yang banyak melihara ternyata saudara beliau yang ada di Samirono, Yogyakarta. Ini hampir semua primata ada kabarnya ya. Kemudian ada juga ini Mas Kopeng menanggapi terkait dengan infonya Bapak Suprianto, senang tambah dulur. Wah, kita juga senang Mas Kopeng ya, akhirnya bisa menjadi jembatan tali persaudaraan. Ada Mas Azir ini juga menambahkan ular tangga juga pernah tren. Saya senang ini kalau main ular tangga Mas Azril ya. Saya nggak berani kalau ular beneran, ngeri ya Is ya. Ini kalau ular tangga dulu sejak kecil sampai dengan masih remaja itu juga sering dimainkan sama teman-teman juga. Kemudian kayaknya akhir-akhir ini juga masih cukup tren ya di kalangan anak-anak muda, mungkin sambil nongkrong di kafe atau mungkin juga di pinggir-pinggir jalan ada angkringan, itu biasanya juga masih banyak yang memainkan permainan ini Iis.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup, bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya, uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saya tunggu informasi dari Anda, Seluruh Cakra, lewat 0852 9001061.

0: orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seru Jakra. Saya Iis menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Menjelang sore ya sebetulnya, namun cuacanya itu masih cenderung cerah saja di beberapa titik termasuk di Kabupaten Nganjuk ini. Anda kalau ada update informasi terkait dengan cuaca, pantauan lalu lintas, serta mungkin informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan sosial juga ya, boleh ditambahkan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan.

0: Ya, Sudut Jakarta kalau nganjuk sendiri dikabarkan banyaknya informasi pencurian akhirnya dikaitkan dengan adanya pocong jadi-jadian begitu ya. Kalau dari pihak Polres Nganjuk sendiri belum ada laporan terkait dengan hal tersebut, nah maka dari itu tugas kita bersama adalah tetap waspada. Jangan terlalu khawatir berlebihan, tapi harus tetap waspada ya. Ke gatekeeper Danti.
1: Ini Mbak Eni juga ikut menanggapi terkait dengan pemberitaan adanya pocong jadi-jadian. Yeah. Ini kata Mbak Eni, beberapa kali scroll TikTok itu menemukan live yang membahas terkait dengan ini. Jadi ada kayak yang menunjukkan di lahan terbuka, gelap, kemudian terkait dengan pocong jadi-jadian ini. Jadi ada keterangan, pocongnya masih sampai kene. Iya, ini kalau di Nganjuk, kata Mbak Eni itu sempat melintas rekaman live TikTok itu di wilayah Tanjunganom Nganjuk kabarnya.
0: Oh,
1: iya, Tanjunganom. Tapi kalau keterangan dari pihak kepolisian, kita kan juga sudah komunikasi dengan Kasih Humas Polres Nganjuk, AKP Fajar Kurniadi ya Is ya. Beliau menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini dari pihak kepolisian itu belum menerima laporan maupun aduan dari masyarakat terkait dengan kabar tersebut. Selain itu, informasi yang beredar juga diketahui bukan berasal dari akun resmi maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meski demikian, perlu digarisbawahi dari Polres Nganjuk tetap melakukan langkah antisipasi dengan memaksimalkan peran Babin Kamtibmas untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, kondusif, khususnya di wilayah binaan masing-masing. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum jelas kebenarannya. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan inilah Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Oke, baik, selamat siang Suruh Cakra. Kali ini bersama dengan saya Isatin dalam talk show Cakra Sedulur Tani. Jadi seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai namun penuh dengan manfaat ya seputar dunia pertanian. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber untuk membawakan informasi terkait dengan pertanian, ada praktisi pertanian Mas Ibnu Pangestu dan juga Ibu Sobikah yang pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026 kita akan membahas bersama tentang fungsi asam humat untuk tanah. Tanpa menunggu lama, saya mau sapa dulu narasumbernya. Ada Bu Sobikah dan juga Mas Ibnu, selamat siang.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semuanya sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah, cuacanya juga pas. Hujan gak panas.
0: Hujan gak panas, tapi banyak panasnya ya kalau sekarang itu.
1: Bikin
0: musimnya.
1: Ngantuk.
0: Oh, bikin ngantuk malahan.
1: Bikin ngantuk. Enggak terlalu panas banget sih, enggak.
0: Oke, ya. Hari ini temanya fungsi asam humat untuk tanah. Mungkin bisa di-spill dulu untuk asam humat untuk tanah ini seperti apa dan kenapa memilih judul ini atau tema ini. Monggo, Mas Ibnu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh sedulur Cakra, sedulur tani. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Jadi kenapa sih kok kita hari ini bahas asam humat? Jadi cukup menarik ya.
1: Jarang sekali di tersentuh ya.
2: Iya,
1: soalnya banyak kan kompos.
2: Iya, soalnya saya teringat ya apa namanya? Kemarin jenengan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu jenengan dalam status bahwa apa? Sinten ada apa namanya batu bara itu baru terkenal kan?
1: Baru booming sekarang kan gitu. Padahal kita prakteknya sudah bertahun-tahun. Ya. Bahkan berapa 7 tahun yang lalu. Gitu.
0: Apa ini batu bara apa ini?
1: Kan asam humat.
2: Nanti, oh, asam nanti humat. Kita bahas. Jadi asam humat ini nanti kan ada kaitannya dengan batu bara. Jadi sebelum membahas inti permasalahan atau apa namanya penjelasan kita okay. Ulang dulu. Jadi kita ingat-ingat 2 minggu yang lalu kita kan sudah membahas yang namanya fosfat.
0: Yeah.
2: Jadi fosfat itu kan termasuk unsur hara yang tidak mudah bergerak. Istilahnya kemarin imobil dan mobil. Jadi ada pupuk itu yang namanya imobil dan mobil. Jadi ada yang mudah bergerak dan ada yang tidak mudah bergerak. Salah satu contohnya yang tidak mudah bergerak adalah fosfat ini tadi. Jadi ketika berada di dalam tanah, dia akan terus berada di dalam tanah. Selama apa namanya tidak dipindahkan. Maksudnya tidak dipindahkan seperti contoh. Jadi ketika hasil panen itu dikembalikan ke tanah, maka fosfat itu akan terus tersedia. Karena fosfat itu dari tanah diserap oleh tanaman dan berada di batang tanaman. Walaupun tanaman itu kering, fosfat itu masih ada di situ. Selama itu tidak dipindahkan, maka fosfatnya akan tetap di situ. Makanya disebutlah bahwa fosfat itu termasuk unsur hara yang tidak mudah bergerak. Nah, terus kaitannya apa dengan asam humat? Jadi ini asam humat itu adalah sebuah pupuk yang berasal dari bahan organik. Nah, bahan organiknya ini apa sih? Bahan dasar dari asam humat ini yaitu batu bara. Jadi berasal dari batu bara yang memang batu bara ini kan ada dua, Mbak. Ada batu bara muda dan ada batu bara tua. Jadi batu bara muda ini yang membedakan antara tua dan muda ini adalah kalorinya. Batu bara muda ini memiliki rendah kalori antara 2000-3000-an, sedangkan batu bara tua ini memiliki kalori sampai 6000-7000-an.
0: Oke, ini batu bara yang seperti apa, Mas? Yang dimaksud apakah yang digunakan untuk minyak itu atau
2: Batu bara itu.
0: Oke.
2: Bara itu. Jadi kan selama ini kan maksudnya kan baru booming kan tahun-tahun ini kan, Mbak. Maksudnya kalau para pengikut memang di bidang pertanian, memang benar-benar hobi di pertanian, pasti tahu. Pasti tahu
0: gunanya
2: marketplace itu, pertanian itu sekarang banyak ya seperti tahun 2023, 2024. 2023, 2024 itu kalau saya lihat marketplace yang jualan asam humat itu cuma beberapa toko. Sekarang itu banyak dan produknya juga macam-macam.
0: Macam-macam.
2: Padahal itu sudah dari zaman dahulu kala lagi. Ya, dari zaman dahulu kala, mohon maaf. Jadi asalnya itu memang dari batu bara. Nah, terus berhubung kita kan di Nganjuk, ya kan? Berhubung kita di Nganjuk, nggak ada batu bara. Terus apakah ada apa ya yang
0: selain
2: bisa
0: mengganti, itu, ya,
2: yang menggantikan batu bara itu? Ada, yaitu tadi kompos. Tetap kita kembali lagi ke kompos. Jadi sudah pernah saya bahas, mungkin awal bulan kemarin mungkin ya, itu pernah saya bahas tentang humin, humat, vulva dan masih banyak lagi. Nah, terus pentingnya apa sih asam humat itu? Ya kan, kok sampai kita harus bahas dan perlu kita pelajari pentingnya itu seperti apa? Nah, asam humat ini sebenarnya penting banget. Kenapa kok penting banget? Dia itu istilahnya agen pengkelat. Nah, kadang kan ada beberapa, dulu saya waktu belajar masih bingung, waktu baca-baca itu kok celating agen itu apa, agen pengkelat itu seperti apa. Terus saya baca-baca, saya pahami ternyata seperti ini. Jadi penjelasan mudahnya seperti ini, agen pengkelat itu. Jadi asam humat itu adalah agen pengkelat, ya kan. Agen pengkelat itu seperti ini. Anggaplah kita harus memvisualisasikan seperti ini. Kita itu punya dua tangan kan, Mbak?
0: Iya.
2: Kita punya dua tangan, terus ada bola kecil. Bola kecil yang ada di mandi bola itu loh, Mbak, dari plastik. Itu kalau diterpa angin pasti lari kan?
0: Iya kan? Kena angin.
2: Nah, kena angin pasti lari. Nah, tangan kita ini anggaplah agen pengkelat itu. Maksudnya seperti ini. Ketika kita memegang bola plastik tadi yang terkena angin, ya kan, kita pegang keduanya. Jadi ada dua bola, kita pegang, ya kan. Terus ketika diterpa angin, dia ini lari atau tidak?
0: Tidak
2: lari kan, Mbak. Nah, akhirnya jadi stabil tidak? Jadi stabil lah. Jadi itulah stabil yang dinamakan dengan agen pengkelat. Jadi anggaplah dia itu seperti cakar atau seperti tangan. Seperti tangan yang memegang apa, ion-ion kecil itu tadi. Lah, yang dipegang itu apa sih sebenarnya? Nah, bola itu ibaratnya unsur hara mikro atau logam. Jadi ada apa namanya, yang namanya mineral, terus apa namanya, ada, jadi di tanah itu ada yang namanya mineral, ada yang namanya ion dan sebagainya, ya kan, Mbak, ya. Jadi asam humat itu ketika kita berikan ke tanah, kita kocorkan ke tanah, kita berikan ke tanah, ya kan, dia itu sebagai agen pengkelat. Agen pengkelat itu yaitu tadi memegang unsur-unsur logam yang tidak bisa diserap oleh tanaman, dan unsur-unsur logam yang memang di situ ada indikasi akan meracuni tanaman.
0: Oh, seperti contoh, penyelamat berarti dia.
2: Iya, betul. Seperti contoh aluminium kan buahnya ada Al, ya kan. Nah, Al ini diikat oleh asam humat ini tadi, itu loh.
0: Oke.
2: Jadi segitu apa namanya bermanfaatnya asam humat ini. Jadi ketika kita memberikan asam humat, dia satu, dia mengkelat nutrisi-nutrisi seperti unsur-unsur logam yang dibutuhkan oleh tanaman, agar unsur-unsur logam ini tadi mudah diserap oleh tanaman. Jadi kembali lagi seperti yang kita visualisasikan tadi, ketika dipegang, ya kan, jadi stabil. Setelah menjadi stabil, dia itu akan mudah diserap oleh tanaman. Dan apa namanya, unsur-unsur yang tidak bermanfaat untuk tanaman itu nanti akan disingkirkan sendiri oleh asam humat ini tadi. Jadi aluminium akan diikat, dan yaitu tadi keajaiban dari asam humat itu.
0: Oke, baik, kita berarti sudah paham ya Sudah Cakra untuk pemaparan asam humat ini apa. Lalu geser ke Bu Sobika, kira-kira untuk pengaplikasiannya dan pembuatannya seperti apa, Bu?
1: Kalau pembuatannya sendiri apa ya, dibuka ya, Mas? Karena itu juga ada rumus-rumus kimia tertentu, tidak semua orang juga paham untuk pembuatannya. Saya juga tidak menganjurkan untuk membuat. Tapi kalau misalkan faham, mending beli di toko saja.
0: Oh, berarti memang tersedia banyak.
1: Tersedia
0: ya?
1: Banyak, sudah jadi asam humat. Yang kandungannya humat itu banyak banget saat ini saya lihat di toko pertanian ini. Okay. Bermacam-macam kayak gitu. Nah, kan tapi banyak orang yang belum paham saja apa itu humat. Ngertinya kan ya urea, ponska, selesai.
0: Iya, pokoknya tapi untuk rabuk-rabuk itu.
1: Nggih. Kalau untuk petani horti ini yang
0: paham ya.
1: Iya. Banyak kan juga harus pakai lah gitu. Oh, okay. Untuk penjaga pH dan lain sebagainya itu penting gitu.
0: Kalau kemarin kan kita sempat bahas pospat juga ya, yang pengaplikasiannya di awal kan ya.
1: Iya, untuk pengakaran.
0: Kalau asam humat ini?
2: Ini
1: ya, juga dari sebelum tanam.
0: Oh, sebelum tanam juga. Oke.
1: Sebelum tanam.
0: Baik. Itu ya Suruh Jakra terkait dengan asam humat tadi. Saya juga membuka waktu untuk Suruh Jakra bagi yang ingin bertanya kira-kira asam humat ini untuk apa saja, lalu juga pengaplikasiannya. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Ibnu Pangestu dan juga Ibu Sobikah sebagai narasumber kita hari ini. Ya, padahal baru pemaparan sedikit ya, tapi sudah ada pertanyaan yang masuk sepertinya. Saya ke gatekeeper dulu ya, untuk yang mau bertanya, Danti, monggo.
3: Sebelum ke pertanyaan, kita sampaikan dulu info ya Is ya. Ini Bapak Chandra juga ikut menanggapi, kalau di wilayah Banten, banyak juga batu bara muda, itu biasanya warnanya merah. Kalau batu bara tua kan hitam pekat ya, itu banyak ditambang batu bara. Jadi yang muda warnanya masih merah, biasanya untuk perkebunan karet di sana.
0: Begitu ya Mas Bunda.
3: Ya, kemudian informasi lainnya, kita juga terima Mas Az Azril, ini tadi info Babat Lamongan masih panas sampai dengan siang hari ini, menjelang sore terik di sana cuacanya. Ada Agung Resi ini ikut bergabung menyimak juga ya. Selamat siang Agung, wilayah Berbek mungkin juga bisa disampaikan bagaimana update-nya Iis.
0: Baik, lanjut ke Intan.
4: Ini sudah ada pertanyaan masuk ya.
0: Nah, ini
4: tadi mau saya flashkan dua, ternyata tambahan masuk lagi dari Pak Edi nih.
0: Oh,
4: salah satunya.
0: Pak Edi bergabung via telepon, monggo Pak Edi.
4: Nah, ini nanti biar disambungkan sama Danti ya. Ini saya bacakan dulu untuk pertanyaan lainnya. Ini pertanyaan masuk dari Pak Imam yang ada di Rejoso. Bertanya, banyak lahan pertanian di Indonesia, salah satunya di wilayah Nganjuk, ini mengalami penurunan kandungan bahan organik akibat intensifikasi pupuk sintetis. Dalam kondisi seperti itu, apakah asam humat mampu mengembalikan aktivitas mikrobiologi tanah secara signifikan? Kemudian Pak Winarko, ini yang ada di wilayah Joho Pacenganjuk, juga bertanya, izin. Banyak petani mengeluhkan fenomena tanah lelah meski pemupukan rutin dilakukan. Apakah kondisi ini berkaitan dengan rusaknya struktur agregat tanah, dan apakah asam humat dapat memulihkan stabilitas agregat tersebut? Iis.
0: Oke, baik, sudah ada dua pertanyaan yang masuk. Namun sebentar ya, sebelum ke jawabannya, kita jeda dulu sebentar.
5: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015, dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut hubungi 0822 3052 7436 atau di 0857-9221-0878.
3: Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung untuk ikut nimbrung ataupun bertanya bersama dengan kami juga. Pak Edi, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Dati.
3: Iya, selamat siang. Dengan saya Iis, Pak Edi.
6: Oh, Mbak Iis.
3: Okay. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan atau ikut menambahkan, sudah didengar juga oleh Bu Sofika dan Mas Ibnu.
6: Pak Ibnu sama Bu Sofika, selamat siang Bu Sofika dan Pak Ibnu.
1: Selamat siang Pak Edi, salam kenal.
6: Salam kenal. Jadi saya Pak Edi, petani dari Nganjuk.
1: Bu. Nggih, sugeng santen. Nggih.
6: Jadi tadi saya tertarik dengan pembahasan topik di Radio Cakra tadi, masalah penggunaan fungsi dan penggunaan asam umat untuk lahan pertanian di semua tanaman ya Bu.
1: Betul.
6: Ini kebetulan saya di wilayah Nganjuk Kota, dekat sentra pertanian Bawang Merah, Bu Solehah dan Pak Ibnu. Ini pertanyaan saya jadi gini. Jadi asam umat kan banyak sekali sekarang itu, kandungan yang 90%, mungkin ada yang 85%. Terus harganya juga murah-murah, ada yang mahal, ada yang premium lah. Okay. Nah, ini pertanyaan saya begini. Apakah asam umat itu secara teori itu apakah bisa untuk menetralkan pH tanah di tanah yang agak asam gitu, pH-nya mungkin di bawah 5 atau gimana ya? Satu itu. Kemudian yang kedua, itu kalau di lahan Bawang Merah, terus terang aja pemakaian penggunaan pupuk kimia itu sangat luar biasa. Dosis dan takarannya itu sudah luar biasa. Belum lagi nanti ada residu pestisida yang ada di dalam tanah untuk lahan Bawang Merah. Ya. Nah itu kira-kira dengan penggunaan asam umat, dengan teknik ataupun cara di spray di lahan sebelum tanah itu diolah atau setelah ditanami bawang merah.
3: Oke, nah, baik.
6: Itu penggunaannya bisa untuk di spray di lahan sebelum olah tanah atau setelah tanam bawang merah kayak gitu.
3: Oke, baik.
6: Terima kasih
3: sementara. Oke. Pak Edi, matur nuwun sudah bergabung. Ye. Pertanyaannya ini bagus sekali, nanti ditunggu ya Pak jawabannya.
6: Siap-siap. Oke. Matur suwun. Salam. Nggih, matur suwun.
3: Nggih, sami-sami. Ye. Pak Edi di Nganjuk Kota. Sebetulnya ada dua pertanyaan berarti ini ya Mas ya. Dan Bu Sofika. Yang pertanyaan tadi berarti apakah asam humat itu bisa menetralkan pH tanah begitu?
1: Bisa, sangat bisa. Ya? Nah, apabila asam humat kayaknya 9 ya, pH-nya 9. 8 sampai 9. Tergantung masih berapa kandungan, berapa persen-persennya gitu. Tapi kalau misalkan mau aplikasi itu saat olah lahan.
3: Oh, berarti olah sebelum ditanam.
1: Ya, tadi beliau ngaturakan kalau misalkan sekarang itu banyak residu itu artinya itu unsur-unsur banyak yang tidak terserap oleh tanah. Karena mungkin pH tidak memperhatikan pH, akhirnya banyak unsur yang tidak terserap. Makanya kenapa kita selalu menganjurkan untuk menetralkan pH sebelum kita melakukan pemupukan. Itu intinya. Jadi supaya apa? Kenapa kok get-getan dosis itu sebenarnya tidak perlu toh? Tidak perlu, kayak kita punya anak dikasih makan sebanyak apapun kalau kebutuhannya segitu ya segitu, tidak usah mubatir nanti gitu loh. Jadi nanti tanaman itu berkembang tuh mengajarkan kita, oh saya maunya ini, saya kasih ini akhirnya muncul daun begini atau begini gitu. Jadi ada signal tertentu itu, jadi nggak harus banyak, tidak sebenarnya, jadi seberapa kebutuhannya nanti dikasih, nanti terserap sempurna itu sudah bagus. Nah untuk syarat mutlaknya juga itu pH juga harus normal. Kalau di bawah 5 ya sulit sekali gitu untuk terserap sempurna. Itu saya juga pernah nanam bawang merah dulu, pernah ya untuk pertama kali itu namanya ada asam humat, asam fulfat, ada namanya kalium humat. Humat itu macam-macam, ada asam humat, ada kalium humat, ada fulfat. Ya, okay. Itu. Mm-hmm. Nah, juga harus apa juga ada harus ada kompos juga kadang itu ya. Mm-hmm. Tapi kompos itu sebenarnya bukan humat. Tapi sebenarnya juga ada kandungan humatnya, tapi okay. sangat kecil gitu loh ya.
3: Kecil.
1: Ya, mm-hmm. tidak seperti yang kita beli mm-hmm. yang sudah nilai kandungannya tertera secara presisi. Misalkan sekian persen gitu.
3: Okay, gitu.
1: Ya, ya, nanti ya. Ikuti saja sesuai label di toko itu. Itu jadi biar enggak nanti kelebihan juga enggak bagus gitu. Okay. Nah, bisa lewat kocor.
3: Lewat kocor spray ya berarti ya.
1: Bukan spray, kocor.
3: Ya? Kocor.
1: Kalau yang spray itu full fat. Asam full fat. Bukan asam humat, beda. Tapi lebih mihil itu.
3: Lebih
1: tapi petani-petani Sultan ya milih lebih aman, itu premium. Itu namanya asam fulfat, juga terbuat dari batu bara muda.
3: Okay.
1: Ya Mas ya, kandungan fulfatnya sangat tinggi untuk batu bara muda itu sendiri. Kalau batu bara tua itu kalorinya sangat tinggi. Tadi berapa? 5.000 sampai 7.000 ya?
2: 6.000.
1: 6.000-an. Kalau yang muda itu kandungan fulfatnya luar biasa. Untuk petani modern nanti pasti mengenal itu ya Mas ya. Yeah.
3: Okay.
1: Dan saya sendiri juga pecinta namanya fulfat.
3: Siap-siap. Mas Ibnu, dari Pak Edi nih ingin menambahkan monggo.
2: Jadi seperti ini ya. Ini buka-bukaan enggak apa-apa ya, Pak.
3: Monggo.
2: Ya, jadi gini. Dulu itu 2023 kalau enggak salah. Jadi tahun 2023 atau enggak 2024 itu jadi memang ada salah satu petani bawang merah yang ada di Sukomoro itu sudah apa namanya? Sudah mengkhawatirkan tentang hal ini sejak tahun 2023.
1: Pokoknya
2: maksudnya
3: khawatir
2: saya,
3: gitu ya.
2: Ya khawatir dan saya dapat informasi ini 2023. Maksudnya gini, ada salah satu toko, toko besar, saya enggak mau sebutkan nama tokonya, enggak bakal. Jadi enggak bakal pernah saya sebutkan.
3: Okay.
2: Itu sudah pernah, jadi beliau itu yang pemilik toko itu biasanya memang ekspor impor, Mbak. Dan yang di ekspor impor itu adalah yang diimpor itu adalah pestisida. Pestisida dari Cina. Dan orang Cina itu enggak mau yang namanya uang. Dia itu maunya batu bara. Dia maunya barter batu bara
3: gitu.
2: Ini real. Ini maunya batu bara, gak mau uang. Dia itu butuh pestisida berapapun dikirim sana.
3: Dari ya. Sana
2: tapi dia gak mau uang. Gak mau dolar, gak mau uang rupiah, gak mau. Maunya barter dengan batu bara berapa puluh ton gitu. Itu infonya dari 2023. Itu. Nah, terus kejadian sekarang bisa dilihat marketplace itu semuanya produk-produk asam humat fulfat itu pasti made in China.
3: Oh gitu, berarti sebetulnya mereka itu lebih tahu dulu ya, tentang kegunaannya.
2: Iya, maksudnya kenapa sih saya kok maksudnya saya upayakan tetap terus semangat ngisi takso di sini. Harapan saya itu cuma satu, maksudnya anak-anak muda atau petani yang sekarang itu kita bareng-bareng melek bersama gitu loh. Kita bareng-bareng melek bersama agar tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang negara lain. Ayo maksudnya
3: ayo berkarya.
2: Iya, berkarya. Maksudnya nasionalisme itu harus muncul gitu loh maksudnya. Itu dari 2023. Nah, mereka menggunakan, jadi orang-orang Cina, orang luar negeri, Jepang itu sudah banyak tahu manfaat dari yang namanya batu bara. Nah, kenapa sih kok apa namanya kita maksudnya tidak menggunakan itu untuk kita sendiri. Nah, itu pertama saya buka tuh. Terus yang kedua, bagaimana apakah asam humat ini bisa menetralkan tanah atau apa namanya mengembalikan agregat tanah dan lain sebagainya? Bisa jawabannya, tapi tidak bisa langsung kita kocor langsung kembali semula. Boom, ajaib itu enggak ada yang seperti itu di dunia, enggak ada. Semuanya pasti butuh proses. Saya katakan asam humat itu sangat mampu asal pemberiannya itu dilakukan secara terus-menerus. Walaupun itu dosis kecil, asal diberikan terus-menerus. Dengan catatan, asam humat itu diperuntukkan hanya untuk kocor. bisa untuk spray tapi tidak sangat efektif, tidak efektif itu. Jadi penggunaannya untuk kocor. Kalau untuk full fat, penggunaannya kalau menurut saya dengan harga segitu mending kita buat spray. Jadi ada yang namanya, saya buka sekalian, maksudnya tadi sudah disinggung oleh beliau Ibu Sophika, ada full fat, ada humat. Ya kan, mungkin ada bingung. Jadi full fat ini adiknya lah, anggaplah adiknya asam humat ini tadi. Iya. Full fat ini bagus ketika apa namanya diberikan untuk pencegahan overdosis. Maksudnya ketika kita memberikan pupuk apa namanya 1 kilo terus diberikan asam fulfat ini tadi maksimal 5%, kita berikan tambahan 5%, insya Allah tidak akan OD, tidak akan overdosis gitu. Ketika kita berikan asam fulfat loh ya,
3: asam fulfat
2: ya, itu tadi asam fulfat, nanti kita bahas lah untuk asam fulfat.
3: Berarti kita setelah ini kita harus ada tema asam fulfat ya mungkin.
2: Iya. Iya mbak, harus mbak.
1: Pelan-pelan aja. Gak semua tani memang kenal.
2: Iya, maksudnya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah ya, maksudnya sudah ada beberapa petani yang tahu tentang asam humat ini. Jadi asam humat ini bisa mengembalikan struktur tanah, terus kesuburan tanah itu bisa. Akan tetapi tidak bisa langsung serta merta efeknya kita bisa lihat, tidak. Jadi memang butuh proses. Jadi mungkin bisa kita berikan entah 1 minggu sekali, 2 minggu sekali bisa. Itu terus kita lakukan, terus kita kocor, maksudnya pencampuran asam humat itu terus kita apa namanya kita berikan ke dalam pupuk atau kita kocorkan apa namanya sendiri, itu bisa.

0: Ini, apakah asam humat itu mampu mengembalikan aktivitas mikrobiologi tanah secara signifikan? Nah, ini bahasanya berat sekali menurut saya.
1: Untuk saya ini ada juga enggak fokus ke asam humat saja ini. Juga kompos.
0: Kompos ya.
1: Kompos memang bisa dikatakan bukan dikatakan humat, itu bukan humat, tapi di kompos itu kan ada bakteri pengurai gitu kan. Terus asam humat itu nanti juga bisa apa, jadi buffer pH. Nah, saya kasih tambahan lagi, humat itu ada di kalanya di saat untuk masa vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif namanya natrium humat. Natrium humat itu mungkin pembuatannya lewat NaCl ya mas ya. Tapi kalau misalkan untuk generatif, kita bisa memakai namanya kalium humat yang kandungannya sekian gitu. Gitu. Itu perbedaannya aplikasi humat itu tidak sama.
2: NaOH.
1: Kok NaCl? Lupa. Maaf. NaOH. Itu. Jadi enggak sama fungsinya. Humat tok, tapi ternyata kan salah aplikasi juga takutnya enggak efektif gitu. Ada natrium humat, ada kalium humat. Di mana natrium humat itu dipakai saat masa vegetatif. Nggih, pertumbuhan. Kalau kalium humat itu untuk masa generatif. Contoh misalkan bawang merah untuk masa generatif itu bisa memakai kalium humat. Gitu.
0: Oke, ya. Langsung ke pertanyaan kedua ya berarti ya. Oke, dari Pak Winarko di Pacenganjuk, petani mengeluhkan fenomena tanahnya itu lelah meski pemupukannya rutin dilakukan. Apakah kondisi ini berkaitan dengan rusaknya struktur agregat tanah? Dan apakah asam humat dapat memulihkan stabilitas agregat tersebut? Monggo.
1: Tanah rusak itu gimana sih mas? Dipupuk gak dimakan gitu kan? Atau gimana?
2: Maksudnya gini loh. Jadi untuk Bapak Winarko,
0: Bapak
2: Winarko, jadi seperti ini. Jadi pemberian pupuk kimia secara berlebihan akhirnya kan menjadi residu. Okay. Ya kan? Sudah berulang kali saya katakan bahwa residu ini bukan hal yang berbahaya banget, tidak seperti radiasi nuklir, enggak seperti itu. Jadi kan maksudnya enggak pernah ada, maksudnya yang menjelaskan residu itu kan enggak pernah ada. Maksudnya kan selama ini kan menjelaskan yang nanti jadi residu. Ini bahaya, enggak. Jadi residu kimia, itu enggak seperti radiasi nuklir itu enggak. Jadi residu itu kan kita tahu bahwa waktu SD lah mbak ya, kita pernah belajar gas jadi cair, cair jadi gas ya kan, seperti itu. Terus air jadi apa namanya, ya itulah sifat-sifat apa namanya benda, seperti itulah. Nah, residu itu anggaplah juga seperti itu. Jadi kita tahu pupuk seperti amonium sulfat misal. Amonium sulfat kan berarti kan ada dua bahan baku di situ kan, ada amonium dan ada sulfat di situ kan. Lah itu kan masing-masing memiliki bentuk cair ya kan mbak. Setelah membentuk cair terus gabungkan jadi satu ya kan. Amonium itu bahannya basa, sulfat itu bahannya asam. Ketika dua itu dicampur akhirnya kan menjadi membentuk garam karena kan netral. Ya kan, akhirnya setelah netral dia kan membentuk garam. Garam asam apa amonium sulfat, atau kita kenal dengan yang namanya ZA, pupuk ZA. Kita kenal dengan pupuk ZA akhirnya jadi penggaraman. Setelah menjadi penggaraman kita kocor ya kan, kita larutkan ke air jadi air lagi. Kita kocorkan, setelah itu berhubung pengocorannya apa namanya berlebihan ya kan, berlebihan yang tadinya apa bentuknya apa namanya mohon maaf garam tadi yang bentuknya keras. Terus akhirnya kita larutkan, pengocorannya apa namanya berlebihan, terus akhirnya sebagian apa namanya diserap oleh tanaman ya kan, sebagian itu menguap dan sebagian menjadi residu. Nah, residu ini apa? Residu itu yaitu tadi kembali ke bentuk semula, menjadi garam lagi. Itu loh sebenarnya itu bukan racun gitu loh. Itu bukan racun. Nah, makanya kenapa kita bahas asam humat hari ini, kenapa? Lah, asam humat ini tadi selain sebagai pengkelat, dia itu memiliki apa namanya, gini aja lah, Jadi mungkin mohon maaf mas, maksudnya jadi mungkin kita pernah gabut di sawah.

0: sawah atau di toko pertanian, kita baca nama-nama produk, ini komposisinya apa sih, ya kan? Ada apa namanya, kok kemarin saya dapat info dari teman kok harus ada unsur mikronya. Mikronya pokok tulisannya cilik-cilik ning sor padi, ya kan gitu kan, ya kan. Nah, di situ kan ada tulisan eta biasanya.
1: Eta.
0: Iya, pokok ada di situ. Jadi FE eta, MN eta, terus apa namanya? Masih banyak lagi ya, di mangan, di MN itu mangan MN eta, FE eta, terus pokoknya unsur-unsur mikro tadi itu ada eta-etanya. Nah, eta itu sebenarnya apa sih? Lah sama saja, eta itu adalah agen pengkelat, tapi dia itu cuma apa? Dia itu agen pengkelat dari bahan sintetis yang hanya berfokus atau apa namanya? Hanya bekerja dan spesifik untuk mengapa namanya? Mengkelat unsur mikro saja. Jadi sama-sama agen pengkelat, cuma bedanya dengan asam humat. Asam humat kan juga termasuk agen pengkelat. Tapi dia itu berasal dari bahan organik, ya kan? Selain mengkelat, asam humat itu juga mampu mengembalikan struktur tanah dan kesuburan tanah. Bedanya di situ, kalau eta nggak mampu, karena eta itu memang diperuntukkan untuk mengkelat unsur mikro saja, tidak bisa mencuburkan tanah dan sebagainya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi asam humat ini bisa mengkelat apa namanya unsur mikro, dan tidak hanya mikro, residu-residu yang ada di dalam tanah itu juga bisa diikat, yang tadinya apa namanya tidak terlarut ya kan, yang ada di dalam tanah kita anggaplah residu tadi, ketika kita berikan asam humat dia akan jadi terlarut dan diikat oleh asam humat ini tadi. Dan ketika sudah diikat oleh asam humat, dia akan membentuk cincin kelasi yang sempurna, yang stabil gitu loh. Ketika cincin ini anggaplah visualisasikan bahwa kalau ilmu kimia itu ada cabang-cabang terus ada bola-bola kecil gitu ya, Mbak. Lah yang tadinya bola-bola kecil ini mencar, terus kita berikan asam humat, jadi bola-bola kecil tadi ini diikat.
1: Jadi satu.
0: Ya, jadi satu dan stabil cincinnya. Ketika stabil, ya kan, jadi mudah diserap oleh yang namanya tanaman. Mudah diserap oleh tanaman. Dan ada satu lagi, pupuk atau unsur hara yang tadinya imobil, ketika diikat oleh asam humat ini tadi menjadi imobil, seperti contoh fosfat. Jadi unsur-unsur hara yang tidak bergerak di dalam tanah akan bisa bergerak ketika diikat oleh yang namanya asam humat. Maksudnya segitu, maksudnya peran asam humat itu memang luar biasa gitu loh. Sayangnya kita tidak pernah menggunakan dari 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Mungkin kalau kita sudah tahu 10 tahun yang lalu, pertanian kita mungkin bisa maju. Karena efek asam humat itu segitunya. Kalau kompos bisa, tapi perbandingannya 1 banding 100. Bisa kompos, tapi ya itu tadi, kuantitasnya harus lebih banyak. Jadi lebih banyak. Bandingannya asam humat 1 kilo. Agar kompos ini bisa apa namanya seefektif asam humat 1 kiloan tadi, butuh seenggaknya 1 ton. Itu loh, 1 banding 100 maksudnya seperti itu. Bisa kompos itu bagus juga. Maksudnya sebagai pengganti murah meriah itu bisa.
1: Ya baik. Berarti kalau semisal mau ke toko pertanian mau beli itu ya bilangnya asam humat gitu ya. Atau nah, ada nama-nama lain?
0: Ya, Pak, maksudnya fokus aja asam humat, maksudnya gimana ya, yang larut, cari aja yang larut, ada yang nggak larut, karena apa namanya, mohon maaf ya, nggak usah dibukalah, pokok cari yang larut, larut sempurna lebih, pokok, jangan beli yang tidak larut.
1: Oh gitu.
0: Itu aja.
2: Okay.
0: Ya nggak usah lah, biasanya mahal Mbak, saya maksudnya biar nggak kecewa gitu.
1: Baik, begitu ya Suri Jakra, semoga tadi bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sedulur Jakra. Saya masih buka waktu juga untuk Suri Jakra mungkin yang ingin bertanya, namun kita jeda dulu karena saya banyak iklan hari ini.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Kembali lagi di talk show Cakra Sedulur Tani. Nah, ini saya ingin mengorek lagi ilmu dari para narasumber ya. Kira-kira ada yang ingin dijelaskan lagi? Monggo.
1: Jadi saya berikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, fungsi dari asam umat itu pertama, dia itu bisa jadi buffer pH. Buffer itu penyangga pH, penstabil pH, itu bisa. Terus bisa memperbaiki struktur tanah, itu bisa. Bisa apa namanya, untuk menjaga kesuburan tanah itu juga bisa asam umat itu. Terus yang terakhir itu juga bisa mengkelat atau sebagai agen pengkelat. Agen pengkelat sudah saya jelaskan tadi, yaitu unsur-unsur logam yang tidak larut, akhirnya menjadi larut ketika sudah berikatan dengan asam umat. Terus pupuk, apa, unsur atau pupuk yang tadinya imobil atau tidak bergerak bisa bergerak ketika apa namanya sudah berikatan dengan yang namanya asam umat. Dan unsur-unsur apa namanya dan asam umat itu juga bisa memilah unsur-unsur yang tidak dibutuhkan oleh tanaman, seperti contoh aluminium. Aluminium tadi juga diikat tapi tidak diberikan oleh tanaman, itu bisa seperti itu asam umat. Dan ketika kita sudah tahu asam umat, kita juga tidak boleh lupa dengan yang lalu-lalu. Maksudnya kita tidak boleh mendewakan atau apa namanya membesar-besarkan salah asam satu umat. Itu asam umat enggak. Kita tetap butuh kompos, kita tetap butuh asam amino, kita juga butuh pupuk NPK gitu. Kita juga harus tahu pola dan sebagainya. Jadi semuanya itu tetap saling berkesinambungan, tidak boleh kita tinggalkan satu sama lain.
0: Jadi harus diseimbangkan ya, Mas ya. Oke, baik. Tapi ini ada pertanyaan satu lagi ternyata, sebentar ya, saya bacakan dulu. Jadi Pak Riono nitip pertanyaan lewat WA ini tadi, asam humat itu fermentasi sendiri atau tidak? Kalau di toko dijual atau tidak? Kalau ada itu bentuknya cair atau serbuk, lalu jenis pupuknya itu makro atau mikro?
1: Nah, di untuk Bapak sinten?
0: Pak Riono di
1: Pak Riono,
0: Malang.
1: Jadi asam umat itu tidak dibuat dalam bentuk fermentasi. Jadi pembuatannya itu tidak difermentasi, Mbak. Jadi memang pakai kimia murni. Terus apa namanya, kalau di toko itu bentuknya cair atau serbuk. Yang saya tahu jadi yang saya tahu itu bentuknya ada yang cair dan ada yang serbuk. Tapi tergantung lagi, maksudnya kalau menurut saya lebih condong ke yang serbuk saja dan cari produk yang sudah terdaftar. Jadi sudah terdaftar, sudah legal, itu bisa dibeli. Dan dan apa namanya, kalau bentuk serbuk dicoba, jadi setelah beli dicoba atau tanya saja ke pemilik toko, ini larut air atau tidak. Ketika ada dua produk, yang satu tidak larut, yang satu larut. Kalau saya pribadi ya, maksudnya tidak harus mengikuti saya, kalau saya pribadi saya lebih memilih yang larut air.
0: Serbuk berarti ya?
1: Ya, dalam bentuk serbuk itu. Itu ada. Tapi ya enggak semua toko ada. Enggak semuanya toko ada. Tapi kalau di marketplace buahnya, mungkin jenengan apa punya anak atau punya tetangga yang biasanya beli lewat marketplace itu bisa. Bisa, maksudnya suruh apa minta tolong untuk mencarikan produk yang ada di marketplace dalam bentuk serbuk, terus produknya itu sudah terdaftar dan penjualannya mungkin sudah 10.000 lebih dan ratingnya bagus. Ratingnya, nah itu biasanya bagus. Kan amanah itu. Jadi mungkin untuk Bapak Rianto gitu.
0: Riono.
1: Bapak Riono seperti itu.
0: Oke, ya ya. Beli saja Pak Riono nanti, atau cek dulu di marketplace juga bisa ya. Kalau merek kan pasti banyak toh Mas ya. Lah ya, yang pokoknya ada asam umatnya itu ya.
1: Ya pokok asam umat murni lah
0: Mbak. Asam umat murni ya.
1: Kan ada beberapa itu kan ada asam umat 2%, itu kan tambahan Mbak.
0: Jangan
1: produknya ada 3, 4, atau 5, banyak pokoknya Mbak sekarang. Kalau zaman 2023 nggak ada seperti gak itu,
0: ada.
1: Nggak ada.
0: Oh.
1: Bisa dicek.
2: Asam amino juga ada.
3: Asam umatnya ya.
1: Iya, silakan. Maksudnya 2023, 2024 belum seperti itu loh Mbak.
0: Oh, Oh iya.
1: Saya baru sadar itu ya bulan lalu.
0: Iya. Tapi sudah pakai di tanaman sejak
2: sudah,
0: dulu.
2: Iya. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu loh di buku saya itu.
0: Lama sekali ya.
1: Itu belum enggak seperti itu, Mbak. Seperti itu.
0: Ya, Pak Riono nanti dan Sedru Cakra maksud saya semuanya. Kalau penasaran bisa buka di marketplace yang ada di handphonenya masing-masing yang kadar apa ya asam humatnya lebih banyak
1: ya,
0: 90% ya, sampai berapa persen begitu ya. Nanti yang pilih kalau Mas Ibnu sih suka yang serbuk ya, serbuk. Tapi monggo bisa dicoba-coba dulu semuanya, barangkali juga punya pengalaman masing-masing.
1: Yeah.
0: Tapi karena ini sudah hampir jam 3 Mas ya, dan Bu, ada closing statement yang ingin disampaikan, monggo.
1: Beliau ahlinya.
2: Ahli mencitra. Gini, maksudnya dalam bertani itu yang termahal adalah pengolahan lahan.
0: Diolah dulu.
2: Karena itu adalah investasi jangka panjang. Mm-mm. Makanya kalau dari Bapak tadi beliau ngentikane napa tanah itu lelah. Nah, makanya kita juga bisa apa ya memikirkan untuk menjadi tanah ideal itu bagaimana untuk bisa menjaga kestabilan pH, gitu, terus membuat porositas, membuat lingkungan mikroba dengan nyaman. Itu insya Allah nanti setiap kita kasih nutrisi juga terserap bagus. Terus bagaimana kalau misalkan porositasnya bagus gitu kan, porositas bagus otomatis akar-akarnya juga bagus, akar yang sehat nanti tanamannya juga sehat gitu. Jadi intinya investasi jangka panjang itu di media, tapi tidak semua petani faham. Pokoknya pupuk banyak ya sudah selesai gitu. Karena memang faktornya banyak, Mbak ya. Karena juga tanah sewa itu juga dipertimbangkan gitu.
0: Oke. Gitu. Mas Ibnu, monggo ditambahkan. Sudah cukup?
2: Sudah cukup.
0: Baik. Ada kata-kata semangat mungkin untuk para Sedru Cakra petani?
1: Mungkin apa namanya? Lebih apa namanya? Jadi apa lebih ke apa ya motivasi untuk lebih mencintai ilmu.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: kalau bisa saya ucapkan itu gini. Jadi sebenarnya saya sama beliau Bu Sobika jujur-jujuran saya juga nggak mau repot-repot seperti ini, Mbak. Maksudnya datang panas-panas. Itu sebenarnya kalau yang berbicara nafsu kita itu tetap nggak mau. Lebih baik enak ngopi di rumah ya kan, terus sambil tiduran dengerin musik kan, enak gitu kan,
2: nonton drakor
0: panas-panas lagi ya,
2: nonton drakor gitu.
1: Maksud saya itu seperti ini, jadi saya kangen-kangen. Jadi guru saya itu pokok beliau itu paling benci dengan orang yang pelit sama yang namanya ilmu. Ya itu paling benci. Jadi terus beliau itu juga menganggap petani itu kerabatnya, jadi dulur-dulurnya. Terus saya sendiri pun ada dua orang di dunia ini jujur saja yang mungkin tidak bisa saya tolak. Pertama orang tua, yang kedua itu guru. Itu kok kedua orang ini kalau apa namanya menyuruh, kalau saya bisa pasti saya lakukan itu. Nah, akhirnya dari sini saya lebih mencintai yang namanya ilmu. Ilmu apapun itu selama itu bermanfaat. Selama bermanfaat itu ayo kita belajar bareng-bareng gitu loh maksudnya. Karena ya itu tadi, anggaplah seperti ini aja lah. Semua orang itu adalah guru, seluruh tempat itu adalah sekolah, setiap peristiwa adalah pembelajaran, dan segala aktivitas positif itu adalah ibadah. Sudah, anggap aja seperti itu. Mungkin dari situ entah hadiah apa yang diberikan oleh yang di atas. Itu aja kita yakini seperti itu. Makanya ayo belajar bareng-bareng. Jadi mungkin tahun lalu penyampaian saya sama beliau Ibu Sobika, tahun lalu, bulan lalu, 3 bulan yang lalu, kemarin, terus hari ini mungkin bisa salah, mungkin bisa kurang tepat setelah mungkin 10 tahun ke depan. Karena ilmu itu akan terus berkembang. Iya, ilmu itu enggak bisa berhenti, akan terus berkembang. Mungkin mungkin ya itu tadi, ketika saya menyampaikan kurang bagus atau mungkin ada tambahan silahkan. Ayo, saya maksudnya saya welcome. Saya membuka diri, saya sama beliau Bu Sobika itu membuka diri. Di sini itu enggak ada bermaksud saya beliau itu menggurui, enggak ada. Berarti pesan beliau guru saya untuk menyampaikan apapun yang sudah kamu bisa pelajari dan kamu pahami. Iya, udah itu saja. Jadi mungkin bisa salah, mungkin bisa kurang tepat 10 tahun ke depan, karena ilmu itu akan terus berkembang. Makanya kita juga butuh masukan dan lain sebagainya seperti itu. Intinya jangan pernah jangan pernah membenci yang namanya ilmu ketika ilmu itu positif. Intinya ayo bareng-bareng kita lebih cinta terhadap ilmu saja, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi Sri Cakra, hari ini kita belajar ya bahwa tanah itu bukan hanya tempat untuk menanam, tapi juga aset utama pertanian yang harus memang dijaga kesehatannya. Salah satunya ya tadi, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, memahami manfaat dari asam humat. Ya. Terima kasih juga Bu Sofika, Mas Ibnu, ilmunya. Semoga bermanfaat. Ini adalah investasi sebenarnya, investasi.
1: Pokok intinya percaya aja.
2: Tebar manfaat, bisa diambil dan juga bisa tidak.
0: Oke.
2: Apabila kami salah juga mohon maaf.
0: Iya, baik, siap. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin kita sambungkan via WA saja ya.
2: Siap. Dengan senang hati kami.
0: Baik, hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, saya ucapkan terima kasih juga untuk Sri Cakra tadi yang sudah sempat bergabung dan memberikan tanggapan-tanggapan yang belum bisa kami pertanyakan juga nanti bisa via chat saja ya. Sri Cakra, kita lanjut di jam 3 sore dengan informasi-informasi menariknya. Nanti juga kita akan hadirkan dari Radio Jaringan Krishna FM Group ya, yang masih di perjalanan maupun Sri Cakra yang mungkin di rumah saja, silakan untuk bergabung via 0852 9001061. Ya, Sri Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04, RW 2, Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Banyakan Kediri. Alamatnya, Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, utara jalan.

0: Ya, Surujagra, setelah ini kita langsung bergabung dengan tim Jaring Radio ya. Jadi untuk Anda yang akan berbagi informasi, nanti ditunggu dahulu untuk info-info lengkapnya.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Viral poster teror pocong jadi-jadian untuk di Kabupaten Nganjuk. Poster dengan narasi sosok pocong membawa senjata tajam dan mengetuk pintu rumah warga itu ramai beredar di semua platform media sosial. Ada dua poster berbeda yang tersebar luas untuk di wilayah Nganjuk. Salah satunya poster menyebutkan lokasi kejadian di Nganjuk, sementara poster lain lebih spesifik menyebutkan lokasinya di jalanan Desa Kacangan, Kecamatan Brebeg. Dalam poster yang beredar, disebutkan adanya modus pencurian oleh sosok pocong jadi-jadian yang berkeliaran pada malam hari sambil membawa senjata tajam berupa celurit.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, Jaring Radio.
4: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Perum Jasa Tirta bersama PLN Indonesia Power menebar 100.000 benih ikan di perairan Waduk Gajah Mungkur atau WGM Wonogiri pada Jumat 22 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan Nia, Krishna FM, Wonogiri.
5: Aksi restocking ini dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem air sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah Solo Raya. Senior Manager Unit Bisnis Pembangkitan Rica PLN Indonesia Power, Wasis Jati Jatmiko, menjelaskan benih ikan yang ditebar terdiri atas 50.000 ekor ikan tawes dan 50.000 ekor ikan patin. Pemilihan jenis ikan ini disesuaikan dengan karakteristik waduk dan atas usulan para nelayan lokal. Ikan tawes dipilih karena merupakan spesies endemik WGM. Sementara ikan patin dipilih karena memiliki nilai ekonomi tinggi bagi nelayan dan tidak bersifat invasif. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan DKPKP Wonogiri Niken Kuntarti mengapresiasi langkah tersebut dan menurutnya penebaran benih ini penting untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap Wonogiri. Xenia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kambing dan domba di pasar hewan Lumajang mulai merangkak naik. Selengkapnya silakan Laila, Krishna FM Lumajang.
6: Kenaikan bahkan mencapai Rp500.000 per ekor seiring meningkatnya permintaan masyarakat untuk kebutuhan kurban. Meski harga melonjak, aktivitas jual beli justru semakin ramai dan para pedagang mengaku mampu menjual belasan ekor ternak setiap hari. Menjelang Idul Adha, harga hewan ternak jenis kambing dan domba di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan hingga Rp500.000 per ekor. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan masyarakat yang mulai berburu hewan kurban. Meski harga mengalami kenaikan, minat pembeli di pasar hewan tetap tinggi. Para pedagang mengaku penjualan justru meningkat dibanding hari-hari biasa. Salah seorang pedagang kambing, Arifin, mengatakan kenaikan harga mulai terasa menjelang perayaan Idul Adha. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Pemerintah Kabupaten Brebes telah merumuskan sanksi terhadap ASN yang menggunakan aplikasi presensi fiktif. Selengkapnya silakan Ana, Kasihku FM Brebes.
7: ASN pengguna aplikasi fiktif ini dikenai sanksi ringan sampai pengembalian TPP, tunjangan penghasilan pegawai. Kasus presensi fiktif ini telah menyelesaikan tahap verifikasi faktual. Tahap ini menghasilkan data real jumlah ASN pengguna aplikasi absen fiktif. Sekda Brebes Tahroni mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi terdapat sebanyak 2.509 aparatur sipil negara atau ASN positif menggunakan absensi fiktif. Dari jumlah itu, ASN yang berasal dari tenaga pendidik sebanyak 2.385 orang. Adapun rinciannya, guru PNS sebanyak 524 orang, guru PPPK 1.689 orang, tenaga pendidik, baik tata usaha, penjaga sekolah, dan administrasi sebanyak 6 orang, kepala sekolah 161 orang, dan pengawas sekolah sebanyak 5 orang. Sedangkan dari tenaga kesehatan sebanyak 124 orang. Rinciannya, tenaga kesehatan PNS sebanyak 90 orang dan PPPK 34 orang. Saya Ana melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
4: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren Dolokusumo harus berpusat pada korban, menjamin pemulihan, serta memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Selengkapnya silakan Puspita Krisna FM Pati.
8: Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah mengatakan, Komnas Perempuan menegaskan keberpihakannya kepada para korban kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan di Kabupaten Pati tersebut. Ia mengecam lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi santri perempuan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual, apalagi korban masih berstatus anak. Sebelumnya terjadi dugaan pencabulan terhadap sedikitnya 50 santriwati oleh pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para korban umumnya masih duduk di bangku SMP kelas 7 hingga 9. Sebagian dari mereka adalah anak yatim piatu ataupun anak dari keluarga miskin yang menggantungkan pendidikan gratis di pesantren tersebut. Puspita Krisna FM Pati.
4: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mulai mengambil alih pengolahan perlintasan sebidang yang masih dijaga swadaya masyarakat di Malang Raya, menyusul masih banyaknya titik rawan dengan standar keselamatan yang belum maksimal. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krisna FM Malang.
9: Sepanjang 2026, KAI menargetkan peningkatan fasilitas keselamatan di 20 perlintasan sebagai upaya menekan resiko kecelakaan di jalur pertemuan rel dan jalan raya. Langkah ini mencuat di tengah kondisi masih dominannya pola penjagaan yang belum sepenuhnya terstandar. Dari total 62 perlintasan sebidang di Malang Raya, sebanyak 59 titik sudah dijaga. Namun, 23 di antaranya masih bergantung pada penjagaan swadaya masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menegaskan bahwa perlintasan sebidang merupakan titik paling krusial dalam keselamatan perjalanan kereta api karena mempertemukan langsung operasional kereta dengan aktivitas warga di jalan. Dari total perlintasan yang telah dijaga, KAI mengolah 34 titik, sementara 2 titik dijaga oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, dan sisanya masih dijaga secara swadaya. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selengkapnya silakan Nona, Krisna FM Luakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10: Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan bus pelajar disabilitas kepada Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri di Tenggarong oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Penyerahan bus pelajar disabilitas menjadi bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kebutuhan sarana transportasi pendidikan yang dinilai sangat penting dalam menunjang aktivitas belajar mengajar maupun kegiatan luar sekolah bagi para siswa SLB Negeri. Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh anak di Kutai Kartanegara memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Ia menyebutkan, meskipun secara kewenangan, aset pendidikan luar biasa berada di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun Pemkab Kutai Kartanegara tetap mengambil peran dalam mendukung operasional dan kebutuhan pendidikan agar proses pembelajaran berjalan optimal.
4: DPRD Kota Samarinda menyoroti rambatnya kepastian penanganan terhadap 25 rumah toko yang terdampak kebakaran di kawasan Pasar Segiri. Selengkapnya silakan Pace Krisna FM Samarinda.
11: Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah kota Samarinda untuk segera memaparkan rencana penataan kawasan pasca kebakaran tersebut secara transparan. Langkah ini dinilai penting guna meredam kebingungan dan spekulasi di kalangan pedagang serta pemilik ruko. Deni mengapresiasi langkah cepat Pemkot Samarinda yang telah memfasilitasi pembuatan lapak semi-permanen sebagai solusi jangka pendek untuk memulihkan aktivitas ekonomi warga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa status jangka panjang dari bangunan ruko yang rusak tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan agar seluruh kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan teknis yang matang, namun tetap harus diiringi dengan cetak biru penataan yang konkret. Saya Pace melaporkan dari Radio Krisna Samarinda, Kalimantan Timur.
4: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper Intan.
1: Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya, juga masih pantau 106,1, dikabarkan untuk di wilayah Ngawi jam 3 sore lebih 19 menit.
0: Okay.
1: Ini disampaikan pas di depan rumahnya Mas Taufik. Ini cuaca masih aman ya Is ya, cukup terik dan panas, belum ada itu ya mendungnya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Awet ini Mas panasnya.
1: Awet ini panas, apalagi nanti malam Minggu ya.
0: Lah ya.
1: Jadi cocok sekali ini ya. Kemudian seperti biasa kalau untuk di depan rumahnya Mas Taufik kan jalur pedesaan kayak gitu ya, masuk gang ya. Tentunya kondisi jalanannya juga tidak begitu ramai, masih aman saja. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Kopeng tadi, dikirimkan ada satu video Is ya. Sekitar jam berapa tadi? 2:30 lebih ya, pada saat ada talk show tadi. Nah, itu mengabarkan berada di wilayah Tembelang Jombang, habis perjalanan dari Cepu Blora. Tadi sempat jumpa sama Pak Suprianto katanya.
0: Oh, iya iya. Beneran jadi, ini ya?
1: Beneran dong. Karena sudah bertukar nomor WhatsApp ya. Jadi sudah komunikasi, kemudian hari ini jumpa di Cepu Blora begitu katanya Mas Kopeng. Nah, ini kok enggak foto selfie berdua?
0: Nah, iya.
1: Ya, kok enggak dikirimkan fotonya Mas Kopeng, gimana ini? Nah, ini terlihat dari video yang dikirimkan, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ana tadi untuk di wilayah Sukodono ya. Sukodono ini dikabarkan, Sukodononya masuknya Sidoarjo ya Is ya.
0: Yeah.
1: Ini cuaca masih terik untuk di jam 3 sore tadi dikabarkan, lalu lintas juga masih aman saja. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung saat ini melintas di seputaran Keras Kediri. Kondisi jalanan di sana juga untuk di sore kali ini masih aman, cukup lancar. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Lalu informasi kami sampaikan terkait dengan peringatan dini waspada curah hujan tinggi disertai dengan angin kencang untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, update-nya hari ini Sabtu 23 Mei 2026 untuk masa berlaku sampai dengan jam nanti 4:30 sore. Wilayah yang berpotensi yaitu di mana wilayah Sawahan, kemudian Ngetos, Brebeg, dan wilayah Wilangan Nganjuk. Tambah informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan, mengabarkan simpang 3 Mengkreng arah ke Jombang, arus lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga masih terik dan panas Iis.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Tadi kita sudah selesai membahas terkait dengan asam humat ya Is ya. Ini masih ditanggapi juga Bapak Chandra Budi yang sebelumnya menyampaikan ya, kalau di wilayah Malingping itu tepatnya ada di selatan timur ujung kulon Banten, itu memang ada pertambangan liar batu bara kabarnya. Emas banyak dijumpai, batu bara merah yang masih muda itu biasanya ditumpuk di pinggir jalan. Ada pengepulnya juga dari wilayah Cikakak, Sukabumi, informasi dari beliau. Kemudian info lainnya, kita juga terima tambahan informasi Mas Aditya. Selamat sore, kondisi di ruas tol Madiun Surabaya, tepatnya di ruas tol daerah Nganjuk, berawan sore hari ini Is. Harus waspada, hati-hati, arus lalu lintas masih cukup lancar. Ada Bapak Edi, ini juga masih belum bisa move on terkait dengan asam humat ya. Tadi ikut menanggapi, beliau itu pernah memakai asam humat, disemprotkan ke lahan bawang merah.
0: Okay.
2: Setelah dirotari 1 ons per tangki, itu pertumbuhan bawang merahnya bagus banget.
0: Oh gitu.
2: Iya, terima kasih Bapak Edi ya. Nanti monggo kalau ada kesempatan untuk Cakra Sedulur Tani, join lagi. Lagi ya, sharing-sharing. Ada juga tadi informasi yang ditambahkan oleh Mbak Miftah. Ini kabarnya nanti malam suami beliau itu juga ikut agenda lomba mancing fishing night. Ini di wilayah Prambon Nganjuk. Lokasinya ada di Kali Patusan. Ini ada spot mancing khususnya di Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. HTM hanya Rp30.000. Nanti bisa dapat hadiah free rokok 1 pack juga.
1: Oh,
2: iya,
1: gitu.
2: Total hadiah jutaan rupiah, Iis. Mm-hmm. Juara 1 1 juta, juara 2 300.000, juara 3 150.000, juara 4 100.000 dan juara 5 50.000 rupiah. Dan untuk juara 6 sampai dengan 10 masih ada hadiah kejutan. Totalnya 2 kuintal ikan lele.
1: Ini selain mancing banyak juga sambil rokokan nanti ya.
2: Iya, asik ya. Malming sub naik ya nanti ya. Malam mingguan monggo. Ini suami siapa lagi yang nanti ikut, sudah pamit kah ibu-ibu? Nanti di info ya. Nanti juga akan ada rekan-rekan dari jurnalis yang langsung ya di lokasi untuk mengabarkan bagaimana situasi terkini nanti malam ya. Infonya itu dimulai jam 7 malam sampai dengan selesai. Ada Mas Azril sekitaran Tambak Beras Jombang. Aman, cuaca masih cuerah sampai dengan sore hari ini. Hati-hati di jalan, lancar selalu perjalanannya, Iis.
1: Baik, terima kasih Intan dan Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Suri Jakarta di Kabupaten Nganjuk itu terdapat 30 unit koperasi Desa Merah Putih ya, yang telah eksis beroperasi menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya, sejumlah KDMP bahkan mendapat pujian dari warga yang puas dengan harga barang yang lebih murah dari tempat lainnya. Salah satunya yakni KDMP Ngelawak yang memang sebelumnya sudah diresmikan langsung oleh Bapak Presiden. Salah seorang warga Desa Ngelawak atas nama Emi itu mengaku lebih senang berbelanja di KDMP lantaran harganya yang lebih murah. Emi mencontohkan, harga gas LPG 3 kg di KDMP itu dijual dengan harga Rp16.000 per tabung. Lebih murah ya dari harga toko lain yang ada di kisaran Rp20.000 hingga Rp23.000 per tabungnya. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga Desa Candirejo Lojarat bernama Chandra. Chandra mengaku terdapat perbedaan harga yang signifikan di beberapa barang yang disediakan. Seperti harga yang murah dapat meringankan beban pengeluaran keluarga sehingga dinilainya itu dapat membantu perekonomian. Sementara untuk manfaat KDMP juga dirasakan oleh warga Desa Candirejo Loceret Nganjuk bernama Budiawan. Masih banyak ya cerita-cerita dari warga masyarakat yang memang sangat terbantu dengan hadirnya KDMP. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat sore Pak Ari.
1: Selamat sore juga Mbak Iis.

0: ini nanti mau ditangkap sama orang yang punya hajatan. Apa biar rame. Terus ini tepatnya di baris rumah saya, pas tetangga saya. Ini nanti nanti atau besok Mbak, sebenarnya sudah dipindah ke timur yang punya hajatan ini kan masih latihan. Ini sampai kedengeran sensornya ya Mbak ini ya. Ya keras banget ya.
1: Oh berarti sudah mulai ya?
0: Bukan, ini latihan besok tanggapnya mungkin.
1: Geng.
0: Kan tetangga saya kan punya sensor buat hiburan, besok disewa sama orang punya hajatan. Terus biar agak ramai desa belok terulan ini. Kalau cuaca di depan rumah saya tetap Mbak, apa masih aman, masih ada lalu lintas mobil dan sepeda motor.
1: Oke, masih
0: cuacanya
1: aman.
0: Cuacanya itu tidak ada petir, tapi mendung petang sama gerimis.
1: Oh, mendung petang sudah gerimis, Gengge.
0: Ya, gitu aja Mbak ya. Semoga besok. Doain ya, semoga besok acaranya lancar ya.
1: Amin. Tanpa hujan ya Pak.
0: Kaca, kopi-kopinya tetangga nggak sampai jebol.
1: Waduh, jangan ya, dong.
0: Ya, itu aja Mbak Is ya.
1: Oke. Baik-baik, matur nuwun Pak. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya sedulur, barangkali Anda yang masih bingung untuk memilih sekolah yang bagus, yang baik untuk putra-putri Anda, saya ada rekomendasi juga SMK Al-Huda Kota Kediri. Ini satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan untuk di Kota Kediri. Di situ tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan. Ini mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Glass Program, Samsung Tech Institute, Maspin IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran ini sudah dibuka. Gelombang 2 dimulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan yang paling menariknya, untuk pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa langsung datang ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau Anda bisa mengunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan untuk WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: Halo, selamat sore, Pak Riono. Enggih, gimana Pak? Sudah hujan di sana?
1: Tidak hujan, Mbak Is. Cuma redup.
0: Cuma
1: redup sebentar.
0: Saja. Oh gitu.
1: Tadi seperti jam 5 sore, Mbak Is, tadi.
0: Mendung banget agak, ya, Pak ya?
1: Iya, iya. Sekarang agak buka sedikit itu awannya.
0: Oh, ya, ya, ya, ya. Kemarin hujan ya, Pak ya?
1: Kemarin, ya hujan. Alhamdulillah, nggak mengalirkan air dari sumur bor. Meterannya agak berhenti sedikit.
0: Oh gitu, ya ya ya.
1: Wah, ini tadi ketinggalan, guys. Itu lo top show. Saya lagi sholat mendengarkan nggak bisa, guys.
0: Gih, baik. Ada informasi tambahan, Pak Riono?

0: Sudah, itu aja Mbak Is sementara.
1: Oke.
0: Selamat sore Mbak Is.
1: Selamat sore kembali, matur nuwun sudah bergabung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Oke, saya ke Intan Anggraini, silakan.
3: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Azril ya. Sepertinya ini sudah sampai di wilayah Jombang. Dikabarkan untuk hari ini Sabtu sore, pulang sore saya Mbak Is. Nah, ini kondisi jalannya di sana juga masih aman. Waduh, langsung belok ke gudang ini. Wah, pulang sore beneran ternyata ya. Saya pikir ini bohongan. Awas loh ya, hujan loh ya nanti ya. Kemudian cuaca untuk di Jombang untuk di sore kali ini juga masih aman ya Is ya, masih terik. Bu Titin dikirimkan ada pesan suara ya. Ini untuk di wilayah Kediri. Oke, Kediri hujan ya Is ini ternyata.
1: Kedirinya mana?
3: Nah ini bentar, saya putarkan dulu ini ya untuk videonya. Nah, di mana ya ini ya? Oke bentar, nanti setelah sudah terdownload untuk videonya saya sampaikan ya Is ya. Tapi ini hanya saja wilayah Kediri kota.
4: Area kota, kota Mbak, kota 521.
3: Oh, wilayah Ndoko 521, wilayah Ndoko Kediri ya. Itu sudah diguyur hujan untuk di sore kali ini. Dan lalu saat ini kita juga sudah berhasil tersambung dengan Bapak Kasnan selaku Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk untuk update kondisi jemaah hari ini, Iis.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Oke, baik, saya sapa yang sudah bergabung. Ada Bapak Kasnan, Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, untuk update terkini kondisi Jemaah Haji di Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum Pak Kasnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa? Mbak.
1: Dengan saya Iis, Bapak.
2: Mbak Iis. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya.
1: Pak Kasnan, bagaimana sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya.
1: Alhamdulillah. Baik. Pak Kasnan, monggo untuk informasinya kondisi jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk.
2: Ya. Terima kasih, bisa kami laporkan bahwa jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 114 ada 148 jemaah, di mana kegiatan hari ini adalah praktis untuk pemulihan istirahat setelah kemarin hari Jumat pagi itu baru mendarat. Mendarat kira-kira jam 4.50 menit kemarin itu, kemudian sampai hotel sekitar bisa masuk hotel jam 9, kemudian beristirahat, lalu jam 3 disusul dengan kegiatan maraton untuk melakukan umroh wajib bagi yang ngambil tamatu dan tawaf qudum bagi yang ngambil haji ifrad. Jadi itu berlangsung maraton sehingga mau tidak mau agak capek sehingga hari ini praktis istirahat untuk persiapan armusna besok hari Selasa.
1: Oke. Berarti mulai armusna dimulai di hari Selasa nih Bapak.
2: Hari Selasa.
1: Baik. Oke. Lalu Bapak, agenda lainnya di hari ini selain mempersiapkan hal-hal tadi, kira-kira ada apa lagi Bapak?
2: Nanti sore kita akan laksanakan kegiatan pembinaan terhadap jemaah terkait dengan kegiatan armusna, baik persiapan ibadahnya maupun persiapan perbekalannya. Dari yang akan dilakukan oleh tim pembimbing ibadah dari kloter kami, kloter 114.
1: Gengge, menuju puncak haji ya Pak ya?
2: Menuju puncak haji, ya.
1: Siap. Kalau di sana berarti jam berapa Pak waktu Arab Saudi? Jam 11 atau jam berapa nih?
2: Sekarang coba saya cek ya. Sekarang jam
1: 11-an ya kira-kira.
2: 11.52.
1: Oh, 11.52. Hampir jam 12 waktu Arab. Bagaimana Pak kalau untuk cuaca maupun panas atau dinginnya di sana?
2: Cuacanya gini ya, kalau pas titik puncaknya sekitar 42 derajat Celsius. Titik puncaknya ya mulai jam 12 sampai jam 2 itu titik puncaknya.
1: Oke. Kalau malam hari dingin betul Mbak?
2: Tidak terlalu dingin Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke, siap. Semua sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, mohon doanya.
1: Amin. Semoga selalu diberi kesehatan. Baik Pak, terima kasih laporan untuk hari ini. Kami tunggu update-update selanjutnya,
2: Ya, terima kasih.
1: Oke, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Oke, Suruh Cakra, itu tadi ya yang kita dapatkan kabar haji dari Bapak Kasnan, Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, yang mana ada 148 ya terbagi dari itu, dan ada juga kloter selanjutnya begitu. Namun saya ke gatekeeper Danti.
2: Kita sampaikan dulu informasi yang masuk sebelumnya. Iis dari Bapak Tri Isbianto menyapa, selamat sore, waalaikumsalam. Ternyata di Brangkal Mojokerto hujan deras. Iya, hujan deras ya. Ini beliau juga ikut menanggapi terkait dengan on airnya Bapak Ari Bowo. Itu sound horror di Desa Beloh Trowulan Mojokerto ya. Apa enggak hujan? Di sana tadi hujan enggak,
1: Bapak
2: Ari
1: ini.
2: Bowo? Sudah gerimis ya. Wah, sudah gerimis. Semoga nanti enggak hujan pas acaranya dimulai. Tambahan video anak-anak jadi main hujan ini karena Brangkal Mojokerto sampai dengan sore hari ini diguyur hujan. Informasi lainnya is kita terima info Bapak Budi kirim dua video. Kabarnya ada orang meninggal dunia yang tidak diketahui sejak awal. Kalau dari kondisinya kurang lebih diperkirakan sudah meninggal 2 sampai dengan 3 harian. Ada di wilayah Panjen Pace Nganjuk. Kita sedang berusaha komunikasi dengan pihak kepolisian, namun masih belum ada tanggapan dan juga respon baik dari Polsek Pace maupun dari rekan-rekan Polres Nganjuk. Nanti apabila sudah ada tambahan kembali akan kami sampaikan, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih untuk Anda yang selalu memantau siaran Radio Cakra Krisna. Ini sekarang jam 4 sore ya. Dan kalau Anda sudah memulai perjalanan, hati-hati. Mojokerto sudah mulai gerimis, lalu Kediri Kota tadi juga sudah mulai hujan lumayan deras. Nanti dipersiapkan untuk barang bawaannya. Walaupun kita ini ada di musim kemarau ya, tapi alhamdulillah masih beberapa kali ini ada kiriman hujan. Tentunya cukup menyenangkan ya, membantu kita untuk merasakan hawa yang dingin, lalu mencium bau tanah yang sudah lama gak kena hujan, lalu kena hujan, kayak gitu ya. Namun saya geser dulu ya, Suruh Cakra. Ini sudah jam 4, nanti dibantu lagi bersama dengan Intan Anggraini. Hati-hati di perjalanan. Wassalamualaikum.

0: Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini hari Sabtu ya, bertepatan di tanggal 23 Mei 2026 jam 4 sore bersama dengan saya Intan Anggraini. Tentunya dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman, lancar, atau sebaliknya sudah mulai ada kewaspadaan? Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyuan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyuan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Hari ini hari Sabtu ya, malam Minggu bagaimana nanti agendanya kemana? Karena cuaca masih tidak menentu ya. Tadi beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai turun hujan. Salah satunya di wilayah Doko Kediri, itu maksudnya Kecamatan Ngasem ya. Itu sudah mulai diguyur hujan, jarak pandang pun terbatas. Anda yang melintas di jalur dalam kota Kediri juga bisa menambahkan kira-kira ini daerah mana saja yang sudah diguyur hujan. Anda bisa berkabar melalui 0852-9001061. Cek informasi ke ruang Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Tadi kita terima info dari Bapak Budi ya Intan. Kabarnya itu ada seorang laki-laki yang diduga meninggal dunia kurang lebih 2-3 hari tapi tidak ketahuan ya. Okay. Di salah satu rumah yang ada di wilayah Panjen Pacingan juga kabarnya. Namun sampai dengan sore hari ini kita masih coba komunikasi dengan pihak kepolisian baik yang ada di Polsek Pace maupun di Polres Nganjuk. Nah, ini ditambahi oleh Ibu KH. Beliau awalnya itu menanyakan kebenarannya. Apakah benar info itu, Mbak? Soalnya kok belum dengar woro-woro ada orang meninggal ya. Padahal Panjen Pace itu utaranya Putuk Rejo loh, Ceret Nganjuk.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kemudian selang beberapa menit kemudian beliau menambahkan, oh iya Mbak, baru saja sudah ada woro-woro dari wilayah Panjen Pace. Namun dari tempat tinggalnya Ibu Kahye ini tidak terdengar jelas atas nama siapa yang meninggal dunia. Biasanya kan memang kalau ada orang meninggal dunia itu diumumkan di musola maupun masjid setempat ya Intan.
0: Iya betul, biasanya begitu ya. Ya
1: betul, woro-woro. Ini Ibu Kahye sudah sempat mendengar namun tidak jelas atas nama siapa. Beliau juga menanyakan apakah korbannya laki-laki. Kalau info awal yang kita terima demikian ya Intan ya.
0: Okay.
1: Kenapa kok sampai tidak ketahuan?
0: Apakah kita tinggal seorang diri ya itu?
1: Kita juga masih menduga-duga ya, apakah karena tinggal seorang diri atau bagaimana? Ini beliau juga menambahkan Ibu Kahye, baru saja tetangga beliau bilang temannya orang Panjen. Oh, yang meninggal dunia itu teman dari tetangganya Ibu Kahye.
0: Teman orang, dari tetangganya. Okay.
1: Iya, orang Panjen dan memang hidup sendiri.
0: Oke. Okay. Kira-kira ini bisa disepil perempuan atau laki-laki?
1: Laki-laki informasinya. Tapi kita juga sambil tunggu info resmi dahulu ya dari pihak kepolisian. Nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali. Karena Ibu Kahye juga menambahkan itu dugaan awal, Mbak. Iya, kita juga masih coba tunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Bapak Tri Isbianto kembali menambahkan berangkal Mojokerto hujan deras sore hari ini. Bapak Ari Bowo update di Desa Melo, Trawulan Mojokerto, informasinya ini ternyata hujan juga.
0: Oh, hujan ya, juga. Waduh, enggak jadi malam Minggu dong.
1: Apalagi kabarnya di sana kan ada agenda ya. Semoga nanti pas waktu dimulainya acara sudah mulai reda, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya tuh di sore kali ini beda daerah juga beda cuacanya ya. Beberapa daerah dikabarkan sudah mulai turun hujan. Salah satunya informasi yang kami terima untuk di wilayah Brangkal Mojokerto itu hujan cukup deras. Kemudian untuk di wilayah Trawulan juga sama, diguyur hujan namun intensitasnya tidak begitu deras ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ari Bowo. Kalau untuk Kediri, wilayah Ngasem ya, dikabarkan juga sudah mulai turun hujan. Nah, kira-kira kalau untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa untuk di jam 4 sore ya, lebih 17 menit, Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Pak Ibnu Hajar. Ini tadi ada di kawasan Ngeronggot, tepatnya ini tempel ya. Menyampaikan saja untuk di sana sekarang tidak hujan tapi sudah mulai mendung. Kemudian dari Pak Hamzah menanyakan jalur menuju ke Malang apakah aman, mohon info. Kalau tadi sempat diupdate sama Pak Riono itu enggak hujan ya, hujannya malah pas tadi siang gerimis-gerimis saja, ini masih aman. Mungkin yang perlu diwaspadai adalah beberapa titik yang mudah longsor. Kemudian ada Ibu Mariana Ulfa, sekarang posisi ada di jalur Ngantru Tulungagung yang mengarah ke Kras Kediri. Untuk saat ini cuacanya disampaikan berawan dan kalau untuk lalu lintas cenderung ramai. Intan.
0: Baik, terima kasih dari II. Saya geser ke Danti, silakan.
2: Masih terkait dengan kabar adanya orang meninggal di wilayah Panjen Pace Nganjuk, Intan. Tadi kan sempat masuk info dari Ibu Kahye ya. Ternyata betul. Maksud beliau itu demikian. Tetangganya Ibu Kahye ini juga bercerita kalau beliau itu punya teman di wilayah Panjen Pace dan memang tinggal seorang diri. Okay. Takutnya apakah teman tetangganya Ibu Kahye? Kalau teman tetangga Ibu Kahye ini inisialnya Y. Tapi kalau info awal yang kita terima dari Bapak Budi, kabarnya korban berinisial T. Jadi harapan dari Ibu Kahye semoga saja bukan teman dari tetangga Ibu Kahye yang baru saja juga ikut ngobrol-ngobrol bareng ya setelah dengar adanya woro-woro orang meninggal di wilayah Panjen Pace Nganjuk. Untuk detail sampai dengan sore hari ini kita masih belum terima respon maupun balasan baik dari rekan-rekan Polsek Pace maupun dari Polres Nganjuk. Sebenarnya sudah terbuka semua pesannya, Intan ya. Sudah checklist biru, kita tunggu dahulu, mungkin juga masih dalam proses penanganan. Nanti kalau sudah ada infonya kita sampaikan kembali, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila dan Iisatin gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebagai informasi, jembatan Perintis Garuda yang berada di Desa Bagorwetan, Sukomoro, Nganjuk kini telah menjadi nadi bagi perekonomian warga sekitar. Bagaimana tidak, jembatan yang dibangun oleh Kodim 0810 Nganjuk itu terbukti mampu menjadi fasilitas penunjang kegiatan ekonomi warga sekitar. Jembatan yang berukuran lebar 1,8 meter dan panjang 60 meter itu menjadi penghubung antara pemukiman warga dengan lahan pertanian tempat warga mencari nafkah. Salah satu warga Desa Bagorwetan atas nama Karsidi mengaku setelah jembatan ini diresmikan dan dioperasionalkan, dirinya merasakan banyak manfaatnya. Ia mengatakan semenjak dibangunnya jembatan itu, warga dapat lebih mudah mengakses lahan pertanian untuk mengais rezeki. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa jembatan ini juga memberikan manfaat bagi anak-anak. Menurutnya setelah jembatan ini dibangun, akses menuju tempat belajar bagi anak-anak juga dapat lebih mudah dan lebih dekat. Karsidi dan warga lainnya pun merasa sangat terbantu dengan adanya jembatan Perintis Garuda yang dibangun oleh Kodim 0810 Nganjuk itu.
5: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
6: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
5: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
6: Caranya bos?
5: Rutin konsumsi herbal Naria.
6: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Tuh kan, kamu sudah tahu.
6: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
5: Yes.
6: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Beberapa daerah dikabarkan sore kali ini sudah mulai turun hujan ya, Sedulur Cakra. Nah ini gimana agenda Anda untuk nanti sore atau nanti malam? Apakah terkendala oleh cuaca? Kira-kira apakah sudah mengagendakan nanti kira-kira untuk agendanya di Sabtu malam kemana ya? Karena mengingat beberapa daerah ada yang sudah diguyur hujan. Tadi wilayah Kediri sudah diguyur hujan. Kemudian Mojokerto itu juga sama sudah mulai diguyur hujan. Kalau untuk saat ini di depan studio ya, Kalianyar Ngerogot Nganjuk juga cuacanya sudah mulai mendung ya di jam 4:30 sore kali ini. Kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota, ini perkembangannya seperti apa? Anda bisa berkabar melalui 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper. Iis,
1: ada Mas Kopeng ini tadi menyampaikan kalau di Jombang Kota belum turun hujan. Kemudian Pak Muhammad di Brebeg Nganjuk sama belum turun hujan juga ya, masih aman begitu.
0: Oke.
1: Kemudian Pak Asnas tadi telepon via off air, beliau menyampaikan Caruban hujannya deras sekali.
0: Waduh, Caruban sudah hujan ternyata
1: iya,
0: ya.
1: Karena ini tadi hujannya sangat deras, beliau hanya menyampaikan saja.
0: Okay.
1: Belum sempat saya tanya Carubannya sisi mana, tapi beliau sudah ini saya enggak kedengeran karena
0: itu ya.
1: Hujannya
0: derasnya
1: sangat deras,
0: ya?
1: Iya betul, apalagi lagi di bawahnya Galvalum. Nah itu tambah nggak kedengeran apa-apa.
0: Dengar itu ya, potong-potong
1: iya.
0: Itu ya.
1: Nah ini, tapi tetap menyampaikan informasi via telepon. Kemudian informasi selanjutnya ini disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah ya.
0: Okay.
1: Ini di jalur Ngantru Tulungagung juga mengarah ke Kediri. Update untuk saat ini lalu lintasnya lancar saja. Mbak Nur Farahana ini juga sempat menyampaikan Tan, kalau untuk ronda atau mungkin pengawasan yang lebih ketat saat malam hari di sebuah desa, itu kira-kira mau lapornya kemana, karena belum pernah ada yang ronda di daerah beliau setelah adanya informasi banyak pencurian begitu ya.
0: Okay.
1: Kalau mungkin saya menyarankan bisa langsung bicara dengan RT RW setempat dulu, baru nanti biar diagendakan ya ronda begitu. Ini kira-kira kalau di tempatnya Serujang kan apakah juga ada ronda yang biasanya itu dijadwal, digilir begitu ya?
0: Digilir biasanya ya, ada shift-shiftnya.
1: Ada shift-shiftan. Jadi agar saat malam hari itu mereka bisa tenang begitu, apalagi yang mungkin hanya ada perempuan-perempuan di sebuah rumah, barangkali yang laki-laki merantau atau kerjanya di luar kota. Kemudian satu info disampaikan oleh Mbak Husnul menuju ke arah Wates Kediri. Ini sudah melintas di Gurah ya, Gurah Kediri, lalu lintasnya ramai. Cuacanya juga memang mendung gelap, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin tanam perdana program bongkar raton di kebun TRPG Ngadirejo, Desa Ngleti, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026, program tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan peremajaan tanaman tebu rakyat guna meningkatkan produktivitas dan mendukung target swasembada gula nasional. Kegiatan tanam perdana dilaksanakan serentak di 15 titik yang tersebar di 11 kabupaten yang ada di Jawa Timur sebagai langkah strategis memperkuat sektor pergulaan nasional. Dalam kesempatan itu, pihaknya menegaskan program bongkar raton menjadi salah satu strategi pentingnya dalam meningkatkan produktivitas lahan tebu rakyat melalui perbaikan kualitas tanaman dan optimalisasi hasil panen gula nantinya.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

Jam 4 sore lebih 39 menit ya. Kira-kira ini jalur utama dan jalur dalam kota bagaimana untuk perkembangannya, mengingat hari ini hari Sabtu, biasanya mobilitas masyarakat untuk berada di luar ruangan pun juga cukup tinggi. Anda yang saat ini sedang mobiling juga bisa menambahkan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan untuk di beberapa titik. Ini kira-kira lokasinya di mana saja? Satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sabtu sore ya, memang menjadi waktu yang pas untuk sedikit beristirahat dari padat-padatnya aktivitas selama beberapa hari terakhir ini. Nah, jadi Senin sampai Jumat itu aktivitas, bekerja, Sabtunya istirahat. Kira-kira gimana? Apakah sudah mengagendakan untuk nanti sore atau mungkin nanti malam bersama keluarga, teman atau rekan kerja juga bisa ya dikabarkan. Kira-kira momennya nanti seperti apa? 0852 9001 061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada Pak Musta ini tadi menyampaikan beliau perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk. Ini sudah nyampe di Grogol Kediri, lalu lintasnya disampaikan lancar saja, tidak ada hambatan, cenderung ramai sebetulnya. Kemudian ada Ibu Ningsih, ini mohon untuk waspada seputaran jalur Kota Batu sampai dengan Kota Malang, macet semuanya ini ya, karena memang akhir pekan juga, iya, selain itu juga banyak kendaraan bus, mungkin bus pariwisata yang dimaksud, macet hampir setengah jam lebih.
0: Lumayan lama ya?
1: Iya, lumayan lama ini. Lalu hati-hati Suruh Cakra, untuk Anda yang melintas di jalur Mengkreng Kediri mau ke arah Kedirinya, jadi dari Mengkreng mau ke Kediri, karena ini ada dua truk dam begitu, kosongan sebetulnya tapi dihentikan oleh rekan-rekan kepolisian. Mungkin ada pemeriksaan sedikit ya mengenai kelengkapannya juga. Nah, ini ada di pas di depannya pos polisi Mengkreng. Saya tadi sempat cek di CCTV, ada dua truk tersebut. Namun ini mungkin nanti gak lama ya, sebentar lagi juga jalan. Hanya hati-hati saja untuk Suruh Cakra yang di sana. Kemudian ada Bapak Imam, perjalanan menuju ke arah Jombang. Ini sudah nyampe di kawasan Kudo Jombang, lalu lintas lancar. Lalu Bapak Hambali menyampaikan juga untuk perjalanan dari Pujon sampai dengan Kandangan, ini disampaikan lancar, hanya saja di Kasembon tadi sempat ramai juga. Cuaca cukup bersahabat untuk di sore kali ini. Kemudian Beranggahan Kediri, info dari Pak Yosep, lumayan ramai Suruh Cakra yang dari arah Kediri maupun dari arah Tulungagung, kebanyakan kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk wilayah Caruban Madiun tadi sempat dikabarkan oleh salah satu pendengar ya, itu mengabarkan via telepon off air, wilayah Caruban Madiun sudah mulai diguyur hujan cukup deras. Kira-kira ini untuk perkembangannya seperti apa? Apakah merembet sampai di Madiun Kota? Anda yang mungkin saat ini sedang mobiling ke Madiun Kota juga bisa menambahkan untuk perkembangannya cuaca seperti apa. Karena ini hujan tidak merata ya, hanya beberapa daerah saja, Caruban Madiun, kemudian Ngasem Kediri, Berangkal Mojokerto. Nah, itu sudah mulai diguyur hujan ya untuk di sore kali ini. Lalu Anda yang saat ini masih di rumah saja juga bisa mengabarkan kira-kira ini nanti aktivitas apa yang Anda lakukan melalui 0852 9001 061.
2: Sejarah

0: Perjuangan bangsa.
1: Wafatnya Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di sore kali ini saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini informasi dari Pak Mamat untuk di Papar Kediri. Arus lalu lintas rame pas di persimpangannya. Antrian cukup panjang beliau yang dari arah Mengkring Kediri. Hati-hati juga banyak bus yang ternyata itu berhenti pas dari Kertosono menuju ke arah selatan, berhenti untuk menurunkan penumpang ya. Ini tadi disampaikan belum turun hujan untuk di kawasan Papar Kediri. Kemudian Badas Pare, kata Ibu Aini, ini tadi juga belum hujan, masih aman saja, lalu lintas juga masih tergolong aman. Kemudian satu info dari Bapak Junaidi, okay. Melintas di seputaran jalur Kabupaten Kediri, tepatnya ini di Katang Kediri, tadi hujannya sudah reda, karena hanya gerimis-gerimis saja, ini sudah reda sekarang, aman. Kalau untuk lalu lintasnya lumayan ramai, depannya lapangan Katang. Disampaikan juga tadi banyak aktivitas di sana, salah satunya adalah olahraga sepak bola. Lanjut dari Ibu Hasanah, ini di seputaran jalur yang menuju ke arah Grogol, tepatnya ini di Gringging sih, kalau dari video yang dikirimkan depannya pasar Gringging itu. Ini lumayan ramai, jadi mohon untuk hati-hati Sri Cakra, pelankan laju kendaraan Anda. Lalu seputaran jalur Puncu Kediri disampaikan oleh Ibu Fitriana, lalu lintas lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Intan.
0: Oke, dari ini saya geser ke Danti, silakan.
2: Bapak Riono Pujon Malang, sudah mendung namun belum hujan sore hari.
0: Oke, masih mendung saja ya.
2: Iya, terima kasih. Kemudian Intan, Ibu Sekar Kinanti kirim info, kabarnya ada kecelakaan di depannya SMA Negeri 1 Papar Kediri. Janti ya ini maksudnya kayaknya. Kalau dari video yang beliau kirimkan, ada satu korban tergeletak di pinggir jalan, kemudian sudah ada pihak kepolisian dan juga sudah ramai kayaknya warga masyarakat dan beberapa pengguna jalan yang ikut berhenti ya. Nah ini di lokasi juga terlihat ada minibus atau elf ya itu nyebutnya, pokoknya kayak minibus elf, ya? Atau elf. Nah itu bagian depan, sisi bawah juga mengalami kerusakan. Sehingga kami bisa menduga bahwa kecelakaan ini melibatkan elf dan juga korban tersebut. Belum tahu korban ini naik kendaraan apa ya,
0: atau pejalan kaki.
2: Iya, belum tahu. Kita coba konfirmasi dahulu dengan pihak kepolisian. Oh ini tambah dari Ibu Sekar, sorry. Ini kabarnya elfnya sampai terbelah. Iya. Rusak parah ya, rusak maksud beliau. Iya, rusak parah.
0: Kemudian bagian mana ini, Dandi?
2: Oh, elf. Sorry, seperti info yang disampaikan Ibu Sekar, maksudnya elfnya itu rusak parah dan korbannya ini yang mengalami luka berat. Kita tidak bisa sampaikan detailnya di udara ya, Intan ya. Yang pasti ada korban yang masih tergeletak di jalan.
0: Dan itu belum diketahui ya, ini apakah menggunakan kendaraan lain atau mungkin pejalan kaki ya?
2: Belum ada info. Sementara Ibu Sekar hanya memberikan keterangan bahwa ada kecelakaan di depannya SMA Negeri 1 Papar Kediri, elf yang terlibat ya, dan ada korban mengalami luka cukup parah. Detailnya beliau juga berkenan on air, mohon waktu Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Oke baik, sore kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Sekar. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Intan.
0: Nge, sehat ya Bu sore kali ini?
1: Alhamdulillah, pangestunipun.
0: Alhamdulillah, nge, monggo informasinya Bu Sekar bisa disampaikan ya.
1: Iya, kebetulan kan ini saya baru pulang dari Pasar Ngeronggo belanja. Mm-hmm. Kemudian tadi pas lewat area SMAN Papar itu kan macet.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus karena macetnya lama, akhirnya suami tanya sama sama warga sekitar ada apa gitu kan.
0: Okay.
1: Ternyata ada laka antara Elf dengan sepeda motor.
0: Okay.
1: Sepeda motornya itu masih baru, belum ada platnya katanya gitu. Kemudian kalau korbannya meninggal di tempat karena mohon maaf badannya itu terbelah jadi dua.
0: Oke, okay. Baik Bu Sekar, kalau jadi, boleh tahu untuk korban perempuan atau laki-laki?
1: Kalau dari postur tubuhnya, soalnya tadi kan yang bagian atas sudah diangkut ya Mbak ya, sudah diangkut sama pihak yang ada di situ. Kalau dari pakaiannya itu kok kayaknya perempuan.
0: Perempuan.
1: Tadi juga sempat ada yang teriak-teriak, anu ya Allah Mbak Sum gitu, kayaknya kok perempuan. Gitu.
0: Oh perempuan, oke baik. Iya, ini video yang jenengan kirimkan itu korban sudah tertutupi ya, Bu Sekar ini?
1: Iya sudah tertutupi, itu tinggal separuh itu. Tadi kan pas posisi kita masih jalan, itu sudah diangkat yang separuh, dinaikkan ke ambulan ya yang enggak saya. Oh Bu, disisihkan, dipinggirkan ke pinggir jalan, ambulannya belum datang.
0: Iya, Bu Sekar mohon maaf ini jenengan jadi dari arah selatan ya, kalau dari arah Ngeronggo itu, betul?
1: Iya, arah pulang,
0: arah dari pulang. Selatan. Jadi ini selatan ke utara,
1: betul.
0: Oh gitu, oke baik. Lalu lintas padat ya Bu ya, di sana Bu Sekar?
1: Tadi padat banget, merayap, sempat macet agak lama. Terus, apa namanya... tadi kan yang bikin macet itu selain itu kan ada truk yang parkir di sebelah kiri.
0: Iya.
1: Jadi agak itu agak apa namanya macetnya agak lama gitu.
0: Gitu oke. Baik, jenengan dari selatan ke utara. Jadi posisi itu berada di sisi timur ya Bu ya untuk kecelakaannya. Timur gak, jalan nggih?
1: Nggih, di sisi kanan kanannya saya nggih, sisi timur.
0: Nggih, baik siap. Jenengan
1: ada info juga dari warga sekitar itu kalau orangnya itu sudah reting, cuman kemungkinan belum belok, terus entah itu dari lawan arah atau apa kurang tahu Mbak.
0: Oh gitu, oke baik siap, nanti biar diteruskan ke teman-teman kepolisian setempat nggih. Bu Sekar terima kasih ya informasinya.
1: Sama kami.
0: Hati-hati di jalan Bu Sekar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Barusan saja bergabung Bu Sekar ya, tadi mengabarkan pada saat perjalanan pulang dari arah Ngeronggo mau ke Papar, ini ada insiden kecelakaan yang melibatkan mobil Elf dan kendaraan sepeda motor. Informasinya korban yang tergeletak itu meninggal dunia di lokasi. Anda warga setempat juga bisa menambahkan kira-kira untuk proses evakuasinya apakah sudah selesai atau masih berlangsung melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna untuk Anda di sore kali ini ya. Tentunya masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira apakah Anda mungkin menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan seperti tadi Bu Sekarki nanti ya, melintas di wilayah Papar Kediri. Ada insiden kecelakaan melibatkan mobil Elf dan kendaraan sepeda motor. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda bisa berkabar melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, terkait dengan info dari Bu Sekar tadi sudah saya teruskan ke Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Tapi melihat kejadian tersebut yang jam 5 sore begitu ya, untuk saat ini arus lalu lintas jalur Papar Kediri macet ya, atau mengalami kepadatan karena memang proses evakuasi kecelakaan maut tersebut. Ada satu orang yang dikabarkan meninggal dunia ya. Ini entah pengendara dari roda 2 tersebut atau mungkin pejalan kaki. Kami juga masih komunikasi dengan Ibda Suhendra, semoga nanti segera ada jawaban detailnya. Tapi kemungkinan memang pengendara kendaraan roda 2 yang terlibat dalam insiden tersebut. Nah, ini Ibda Suhendra juga menjawab siap akan ditindaklanjuti. Terima kasih untuk update-nya. Kemudian ini untuk update dari video tersebut sudah saya up juga di medsos, yakni di Instagram dan juga di Facebook. Monggo Suri Cakra kalau pengen tahu bisa dicek langsung. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Ibu Latifa, okay. Beliau melintas di jalur Baron Nganjuk, tepatnya di Katerban. Untuk info arus lalu lintas lumayan lancar. Lanjut dari Ibu Nia, ini beliau ada di kawasan Jetis Kediri. Untuk saat ini antrian tidak terlalu panjang, namun mohon hati-hati karena tadi juga menemui ada orang yang lagi jogging begitu, okay. Joggingnya sore-sore di jalan raya. Lalu Pak Imam kembali menambahkan, ini sudah nyampe di Pelemahan Kediri, beliau yang arah ke Nganjuk. Disampaikan kalau di simpang 4 Pelemahan Kediri ini lampu traffic light-nya itu lama sekali begitu kalau merah.
0: Okay.
1: Mungkin karena itu kan jalur 4 jalur. Yeah. Selain itu juga yang dari arah utara ke selatan maupun sebaliknya itu banyak dilalui kendaraan muatan barang yang mau ke Jombang maupun mau ke Kediri, kan kebanyakan lewat situ ya Pak ya. Jadi mohon untuk bersabar Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: dari operator Pusdalos BBBD Kabupaten Nganjuk mengenai cuaca hari ini. Jadi BBBD ini juga kolaborasi dengan BMKG, adanya wilayah yang berpotensi turun hujan periode jam 5 sore sampai dengan nanti sekitar jam 8 malam, itu di beberapa wilayah Jawa Timur termasuk Nganjuk. Dan kalau Nganjuk ini kecamatannya ada di Sawahan, Ngetos, Brebek, Loceret, Pace, Prambon, Ngeronggot, Kertosono, Patian Rowo, Baron, Tanjung Anom, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Wilangan, Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong, dan Jatikalen. Ini nanti sampai dengan sekitar jam 8 malam ya, Sudjakra. Kemudian insiden kecelakaan di Papar Kediri masih saya komunikasikan dengan unit Gakum. Ini juga sudah ditindaklanjut, kalau untuk saat ini belum keluar ya informasi resminya terkait dengan korban warga mana dan bagaimana untuk kronologisnya. Mungkin Sudut Cakra juga bisa menambahkan, melengkapi informasi dari Bu Sekarki nanti tadi. Lalu saya terima info ada warga desa Ngembul Binangun Blitar yang digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah laki-laki di aliran Sungai Berantas pada hari Jumat kemarin 22 Mei sekitar jam 2:30 siang. Korban itu ternyata diketahui berinisial RP, 30 tahun, warga Ngadri Binangun Blitar. Nah, sebelum ditemukan, korban diketahui memang tidak pulang ke rumah itu sudah sejak 2 hari yang lalu. Nah, mendapat laporan itu dari pihak Polsek langsung menuju ke lokasi. Ini petugas kemudian mendatangkan keluarga korban untuk proses identifikasi. Dari hasil pengecekan, keluarga memastikan bahwa jenazah itu merupakan RP yang telah 2 hari tidak pulang ke rumah.
1: Okay.
0: Lalu berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Inavis bersama dengan tenaga medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya korban. Jadi setelah proses pemeriksaan, jenazah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Ini pihak keluarga menerima peristiwa itu sebagai musibah dan tidak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan petugas karena memang dikira untuk korban sendiri memang punya riwayat penyakit. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk Anda yang mungkin mengetahui informasi insiden kecelakaan sore tadi ya, terjadi di depan SMA N1 Papar Kediri, itu berada di sisi timur jalan. Tadi kita terima informasi bahwasannya kecelakaan melibatkan elf dan kendaraan sepeda motor. Satu korban dikabarkan juga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kira-kira Anda yang mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan kira-kira informasi kronologinya seperti apa. 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Masih terkait dengan kecelakaan yang terjadi di depannya SMA Negeri 1 Papar Kediri. Ini masuknya wilayah Janti Papar Kediri, Intan. Okay. Kita masih komunikasi dengan Kanit Gakum Salantas Polres Kediri, Ibda Suhendra. Kabarnya masih ditindaklanjuti. Jadi kita masih belum tahu identitas korban, kronologi, dan juga kondisi terkini di lokasi bagaimana. Okay. Kita juga sambil simak beberapa info yang masuk di kolom komentar postingan Cakra Krisna di Facebook Cakra Krisna. Dan ini juga ada Bapak Ari yang menanyakan, ini kronologinya bagaimana? Korban nyalip atau posisi lawan arah, atau mendahului kemudian keluar dari marka jalan, atau bagaimana? Kalau untuk kronologi, mohon maaf Bapak Ari, mohon waktu ya. Dari pihak kepolisian masih belum ada data resminya. Ini beliau juga ikut berbelasungkawa, berduka cita, menyampaikan semoga korban ini husnul khotimah dan keluarga diberi kesabaran. Kemudian ada juga yang menanyakan kapan, soalnya sewaktu beliau melintas di lokasi kejadian kok sepi. Ini kejadian sekitar mendekati jam 5 sore.
0: Iya, betul.
1: Iya, mendekati jam 5 sore. Kemungkinan bapak, ibu atau kakak yang melintas tapi kondisi sudah sepi, itu kemungkinan sebelum maupun sesudah ya, proses sesudah evakuasi. Ya, tadi informasi dari Ibu Sekar itu menjelang jam 5 sore ya informasinya. Kemudian ada juga yang tanya, ini apakah betul SMA Janti? Ya, ada juga yang mengenal SMA Negeri 1 Papar ini sebagai SMA Janti. Ya, Intan namanya. Kemudian bahkan kalau kita cek ini di kolom komentar ada yang mengirimkan sebuah video. Ya, ini video sewaktu kayaknya sebelum kendaraannya dievakuasi deh. Soalnya terlihat sepeda motornya itu tepat berada di sisi bawah dari elf tersebut, bagian sisi kanan ya, depan sisi kanan. Seperti itu, ada korban juga di TKP. Kita tunggu dulu ya data resmi dari pihak kepolisian sehingga kita bisa menyampaikan terkait dengan identitas korban dan juga kronologi lengkapnya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Dimanapun Anda berada, tetap waspada dan berhati-hati sedulur cakra, mengingat cuaca masih tidak menentu ya. Sore tadi, karena kita dapat informasi bahwasanya untuk wilayah Caruban, kemudian Ngasem Kediri, Brangkal, Mojokerto, Trowulan, hujan cukup deras ya, sehingga Anda yang mungkin melintas di jalur-jalur tersebut juga pelankan laju kendaraan Anda karena jarak pandang pun juga terbatas. Kira-kira untuk di malam kali ini perkembangannya seperti apa? Apakah daerah-daerah yang barusan saja saya sebutkan itu masih berlangsung untuk hujannya atau mungkin sudah mulai mereda? Anda saat ini juga bisa mengabarkan melalui 0852 9001061. Sementara itu, tiga warga tersengat aliran listrik saat menghadiri kegiatan pengajian dan solawatan di Dusun Gedek Wetan, Desa Gedek, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto pada hari Jumat 22 Mei 2026 malam. Dari peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis. Korban meninggal dunia diketahui bernama PVN, berumur 27 tahun, warga lingkungan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Sementara dua korban lainnya yaitu S, berumur 65 tahun, kemudian warga Desa Tempuran, Kecamatan Soko, dan korban selanjutnya yaitu MRF, berumur 25 tahun, warga Desa Gedek, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, yang masih menjalani perawatan medis. Peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan halal bihalal dan menyambut Hari Raya Idul Adha yang digelar di halaman Musola Darul Naim. Saat kejadian, hujan deras mengguyur lokasi acara. Berdasarkan informasinya, sekitar jam 8 malam lebih 5 menit, terdengar teriakan minta tolong dari arah samping kiri panggung. Teriakan tersebut berasal dari warga yang mengetahui adanya korban tersengat listrik di area kegiatan. Ketiga korban kemudian dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Basuni, Kecamatan Gedek, untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, PVN dinyatakan meninggal dunia, sedangkan dua korban lainnya masih dalam perawatan intensif. Dan waktu tidak terasa, seluruh cakra sudah hampir mendekati jam 6 petang. Saya Intan Anggra ini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat malam Sedulur Cakra. Saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Silakan untuk dibagikan infonya melalui 0852 9010 61. Sedulur, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya utaranya SPBU, Ngerahu, Bojonegoro. Sekitar jam 5 sore tadi ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Papar Kediri, tepatnya depan SMAN 1 Papar. Ada mobil elf dan kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang terlibat dan menyebabkan satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Ada yang menyampaikan korban ini perempuan ya, Sri Cakra, dan tadi sempat disampaikan oleh pendengar yang lewat di sana. Ternyata untuk korban itu mengendarai kendaraan yang memang masih baru begitu ya, tanpa plat. Untuk Anda yang melintas di sana, mohon untuk diwaspadai, pelankan laju kendaraan Anda apabila menemui titik-titik yang rawan kecelakaan dan jalur-jalur mungkin yang ramai atau padat dengan pengendara kendaraan roda 2.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Oke, baik, update informasi ke Intan.
1: Waduh, cuaca cukup bersahabat ya untuk di petang kali ini. Mbak Duyana ini berada di jalur Loceret yang akan mengarah ke Kediri mau ke Kuno Kini katanya.
0: Oh iya iya iya. Terakhir kapan sih?
1: Terakhir besok, besok tanggal 24. Nah ini sudah kurang berapa hari lagi? Satu hari lagi ya, besok terakhir ini. Makanya Mbak Duyana itu kesananya sekarang, karena besok kan terakhir pastinya padat-padatnya. Tapi biasanya kalau malam minggu, waduh tambah padat gak sih Is ya? Karena yang minggu kemarin itu kan malam minggu berada di Kuno Kini itu, waduh, jalur yang menuju ke SLG ya, itu padat sekali mulai dari Tepus mengarah ke Pemkab itu. Wah luar biasa sekali untuk antriannya yang dipenuhi oleh pengguna jalan ya. Ini mengabarkan jalur Loceret Patih masih aman kedua arah, cuaca pun juga masih bersahabat.
0: Baik.
1: Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono mengabarkan Surabaya Racaruban lewat jalur bawah posisi saat ini berada di wilayah Jombang Kota. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca pun dikabarkan untuk di malam kali ini juga masih aman, cukup bersahabat. Kemudian Pak Bayu mengabarkan jalur Mengkreng dari arah Jombang, ini sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan, kendaraan roda 4, truk muatan barang dan bus angkutan umum yang mendominasi untuk di petang kali ini. Cuaca pun untuk di jalur Mengkreng juga tidak hujan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Rina, Kunjang arah Badas Pare, dikabarkan untuk jalur utama juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca pun juga petang kali ini di wilayah Kunjang Kediri juga tidak hujan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di Simpang 4 Jongbiru arah ke Pare, arus lalu lintasnya sudah mulai ramai, padat Iis untuk keempat arahnya. Cuacanya lepas diguyur hujan ya untuk di wilayah Jongbiru Kota Kediri, jadi kondisi jalanan masih basah, harap waspada dan hati-hati Iis.
0: Lanjut ke Denti, silakan.
2: Jangan lupa ya Is ya, nanti jam 7 malam sampai dengan selesai ada Fishing Night 20 and 26. Ini di wilayah Prambon Nganjuk, lokasinya di Dusun Ngetrep, Desa Kururejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.
0: Baik.
2: Mulai jam 7 malam sampai dengan selesai, HTM-nya Rp30.000 saja. Nanti sudah free rokok 1 pack, kemudian kalau untuk total hadiah juara 1, 1 juta rupiah, kemudian juara 2, 300 ribu, juara 3, 150 ribu, juara 4, 100 ribu rupiah, dan juara 5, 50 ribu rupiah. Untuk juara 6 sampai dengan juara 10, jangan khawatir, masih ada hadiah kejutan juga ya. Dan totalnya ada 2 kuintal ikan lele untuk konsumsi, dan juga ada master juga ya untuk ikannya, ini berarti gede.
0: Betul.
2: Ini bisa dimeriahkan sedulur cakra ya, jam 7 malam sampai dengan selesai. Rekan kita Mahbub Jamal, jurnalis, juga setelah ini akan langsung meluncur ke lokasi ya untuk mengabarkan bagaimana kondisi situasi terkini di lokasi pemancingan. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Mas Atim, ini kabarnya beliau infonya sementara pengajian di rumah terlebih dahulu, Kunjang Kediri tidak hujan ya. Ini masih ada tasyakuran, semoga berkah barokah Mas Atim. Ada juga info yang masuk Bapak Budi, ini terkait dengan kabar ada orang meninggal dunia di wilayah Pace Nganjuk. Informasi awal identitas korban ini berinisial TW, warga Kepanjen Pace Nganjuk. Untuk detail kita tunggu dahulu informasi resmi dari pihak kepolisian. Ada Bapak Hajir, habis diguyur hujan deras, ini wilayah Denanyar Jombang ya, harap hati-hati waspada. Untuk arus lalu lintas juga dikabarkan ramai khususnya di malam minggu ini Iis.
0: Ya, terima kasih Danti dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra yang masih di perjalanan, monggo bisa di update kembali bagaimana perkembangannya lewat 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, ada potensi hujan di beberapa kecamatan seperti di Sukomoro, Patian Rowo, Baron, Ngluyu, Lengkong, Jatikalen, Ngetos, Brebek, Loceret sampai dengan nanti jam 7 malam lebih 50 menit atau mendekati di jam 8 malam. Jadi kalau Anda malam hari ini ada yang masih di rumah dan sekitar sudah mulai turun hujan, kirimkan infonya ya ke Gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima ya, ini yang disampaikan oleh Ibu Lina. Melintas di jalur Kabu Jombang, kondisi jalanan di sana juga untuk malam kali ini masih aman, cukup lancar. Lalu Bu Ambarwati mengabarkan untuk di wilayah Mantingan Ngawi, kondisi jalur utama untuk di malam kali ini masih aman, cukup lancar. Cuaca pun dikabarkan juga masih cukup bersahabat, tidak hujan ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Miftah. Nah, Mbak Miftah ternyata aktivitasnya untuk di malam minggu ini mau melihat Lowo Sepaton dong, mancing mania. Bukan itu ya, apa? Itu loh Iis, yang lagi viral apa itu? Apa, bener itu
0: kicau
1: ya?
0: Mania.
1: Oh, kicau mania. Kalau ini kan mancing mania ya, kalau yang lagi viral kan kicau mania. Nah, ternyata Mbak Miftah ini aktivitasnya malam minggunya lagi di Lowo Sepaton mancing mania. Baik. Waduh, ini ya malam hari ini di sana diinfokan mancingnya masih sepi nih Mbak Iis, belum begitu ramai ya. Padahal, oh pantes, kan startnya kan jam 7 malam ya. Ini kan masih jam 6:30, makanya mungkin masih prepare lah ya. Begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Lulu mengabarkan Kediri Kota, tepatnya Pakelan Kediri, arus lalu lintas sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca juga tidak hujan. Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Halo, selamat malam Pak Hajir.
4: Halo, selamat malam.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir lagi di mana ini, Pak?
4: Di jalan, Mbak. Apa? Nasi mahal, nasi rawon.
0: Oh, iya iya iya. Bawahnya terop ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Nah ya, bulannya bagus Pak, banyak yang melangsungkan pernikahan. Nah ya, udah nyampe mana Pak?
4: Perempatan TL Sambung Pak.
0: Sambung, oke. Sambung tuh ikutnya Perak bukan sih Pak?
4: Bukan Jombang ya? Kota.
0: Jombang Kota. Oke. Siap. Udah hujan Pak?
4: Ini kalau disambung nih masih gerimis, Mbak.
0: Oh, gerimis aja.
4: Mulai gerimis. Ya. Kalau di rumah tadi lebat, Mbak.
0: Lebat.
4: Iya.
0: Iya.
4: Makanya saya keluar ke ini kok ini masih kering.
0: Walah, oke. Hujannya lama atau bentar-bentaran saja, Pak?
4: Cukup lama, Mbak. Sebelum maghrib malam tadi di rumah.
0: Wah ini kenyang dong Pak, enak dong.
4: Iya.
0: Lama lo nggak diguyur hujan ini.
4: Iya, tapi basah sendiri tadi mobilnya.
0: Oh gitu, nggak apa-apa. Penting orang yang enggak.
4: Oke. Ini kondisi lalu lintas ramai banget Mbak ini.
0: Siap.
4: Padat merayap. Melambat.
0: Melambat juga.
4: Truk Surabaya. Arah Surabaya.
0: Oke, baik-baik. Malam minggu Pak, ini tadi.
4: Inje, mancing mania, mantap.
0: Lah ya. Siapa mantur nuwun nggih, sudah bergabung.
4: Inje, Mbak Is, sami-sami.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ja Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Oke, 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya sudah tersambung dengan Mbak Miftah. Selamat malam.
1: 30.000.
2: Selamat malam, Mbak
0: Yis. Iya, suaranya ini terdengar sedang di sebuah acara begitu. Apakah betul masih di Lawas Paten Mancing Mania?
2: Betul ya, karena kan suami kan memancing ya. Jadi ini sekalian ikut lomba memancing Lawas Paten itu ya. Dan di sini tadi datangnya kan maghrib masih sepi, ini mulai sedikit rame ya, sudah mulai berdatangan itu untuk para pesertanya begitu.
0: Oke, ya. Pantauannya gimana ini Mbak di sana?
2: Kalau di sini acaranya sudah mulai lumayan rame, Mbak Is. Cuacanya juga cerah, terus di sini banyak sekali umbul-umbul Cakra Krisna, Narya Sigaret dan juga Krisna Efek. Ya, ikut memeriahkan juga. Untuk harga tiket atau HTM-nya Rp30.000, nanti ada satu free Narya Sigaret.
0: Halo. Halo, ya Mbak Miftah.
2: Ya.
0: Terputus tadi sebenarnya. Oke, dilanjut.
2: Oke, di sini tadi HTM-nya Rp30.000, Mbak Is. Jadi nanti bisa memilih tempat karena kan tadi suamiku ini berangkatnya awal biar dapat tempat.
0: Biar dapat tempat
2: spot yang bagus gitu. Semoga nanti dapat masternya ya.
0: Amin. Ya. Mbak, kalau untuk gimana? Mancing sendiri itu bagusan di tempat yang di atasnya itu ada penerangan atau lebih memilih yang minim penerangan begitu?
2: Kalau itu kurang tahu ya,
0: kurang
2: saya
0: tahu ya.
2: Kan bukan iya,
0: bukan memancing.
2: Fishing man. Kalau mancing kan selami. Kebetulan anak juga ikut juga anakku karena malam minggu ya wes dia juga.
0: Terus kalau masuknya 3 orang, bayarnya apakah juga 3 orang?
2: Parkirnya gratis, jadi yang bawah 30 itu untuk satu mata kail.
0: Oh gitu. Berapa mata kail hari ini yang dibawa?
2: Dua
0: ya. Oke. Berarti anak satu, suaminya juga mancing satu gitu ya.
2: Semoga ada yang nyantol master salah satunya lah.
0: Harus dong. Semoga harus gitu biar dapat hadiah yang juara satu itu loh, Mbak. Lumayan loh.
2: Amin, lumayan 1 juta loh kan bisa pilih sebulan ya. Di sini juga banyak pedagang-pedagang UMKM ya, ada yang jual sosis bakar, kemudian ada pentol bakar, ada es juga gitu. Jadi sudah mulai lumayan ramai, banyak anak-anak juga di sini. Jadi mungkin sedulur Cakra yang lagi free gitu atau punya hobi memancing bisa ikut meramaikan acara di sini.
0: Oke, siap. Apalagi free-nya Narya Sigaret ya, Mbak ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Mbak Miftah, ada yang ingin ditambahkan?
2: Ya, cukup.
0: Oke, siap. Doa baik untuk Mbak Miftah ya dan keluarga, semoga menang di mancing hari ini. Oke, selamat malam, matur nuwun sudah bergabung Mbak Miftah ini tadi di Lawas Paten Mancing Mania Fishing Night 2026. Ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap untuk dipancing.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, sudah jagra jembatan Perintis ya, yang berada di desa Bagor Wetan Sukomoro Nganjuk, kini telah menjadi nadi bagi perekonomian warga sekitar. Setelah beberapa pekan lalu, jembatan Perintis Garuda itu diresmikan, karena jembatan yang dibangun oleh Kodim 0810 Nganjuk itu terbukti mampu menjadi fasilitas penunjang kegiatan ekonomi bagi warga sekitar, yakni mayoritas berprofesi sebagai petani. Jembatan yang ukurannya lebar 1,8 meter dan panjangnya 60 meter itu menjadi penghubung antara pemukiman warga dengan lahan pertanian warga untuk mencari nafkah. Salah satu warga desa Bagor Wetan atas nama Karsidi mengaku setelah jembatan ini diresmikan dan dioperasikan, dirinya merasakan banyak manfaat. Ia mengatakan semenjak dibangunnya jembatan ini, warga dapat lebih mudah mengakses lahan pertanian untuk mengais rezeki. Selain itu, Karsidi mengatakan bahwa jembatan ini juga memberikan manfaat bagi anak-anak. Menurutnya, setelah jembatan ini dibangun, akses menuju tempat belajar bagi anak-anak dapat lebih mudah dan lebih dekat. Karsidi dan warga lainnya pun merasa sangat terbantu dengan adanya jembatan Perintis Garuda yang dibangun oleh Kodim 0810 Nganjuk itu. Ia tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kodim 0810 Nganjuk. Untuk diketahui, jembatan Perintis Garuda di Desa Bagor Wetan ini merupakan infrastruktur yang dibangun oleh Kodim 0810 bersama keluarga besar TNI AD. Jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setelah 40 tahun lebih tidak memiliki akses yang memadai untuk menuju lahan pertanian. Kini, jembatan ini menjadi nadi yang memiliki peran begitu penting dalam menunjang aksesibilitas perekonomian warga sekitar yang mayoritas bermata pencarian petani. Ke Intan, silakan.
1: Pesan masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bu Latifa melintas di jalur Kediri Kota. Ini tepatnya di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di petang kali ini masih aman ya, tidak hujan. Kemudian Ibu Widuri, ini saya dari Tepus Mbak, mau menuju ke Simpang 5 Gumul Kediri. Ini mau lihat kuno kini, karena besok sudah selesai ya. Kondisi jalanannya cukup ramai yang mengarah ke Simpang 5 Gumul Kediri. Cuaca pun juga dikabarkan masih aman ya, untuk malam hari ini tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Firda. Perjalanan kali ini posisi sudah sampai di wilayah Carubar Madiun, arah Magetan. Jalur utama dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun juga tadi sempat diguyur hujan ya, namun saat ini juga sudah mulai

0: mereda, kondisi jalanan untuk di kanan kiri aspal masih banyak genangan, jadi perlu diwaspadai. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Rina. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 3 Ngeronggo Kediri arah Tulungagung. Arus lalu lintas juga yang mengarah ke Tulungagung Kota ini cukup ramai, padat. Kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun untuk malam hari ini tidak hujan, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace. Di antaranya, teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sedulur Cakra, jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 114 saat ini menjalani masa pemulihan kondisi fisik setelah tiba di Tanah Suci dan melaksanakan rangkaian ibadah haji pada awal haji. Hal itu disampaikan oleh Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan. Beliau menyampaikan, sebanyak 148 Jemaah Haji Kloter 114 tiba di Arab Saudi pada hari Jumat 22 Mei 2026 pagi sekitar jam 4.50 waktu setempat. Setelah proses perjalanan dan kedatangan, para jemaah baru dapat masuk hotel sekitar jam 9 pagi untuk istirahat sebelum kembali menjalani aktivitas ibadah. Nah, setelah istirahat jam 3 dilanjutkan kegiatan maraton umroh wajib bagi jemaah yang mengambil haji tamatu dan tawaf kudum bagi jemaah haji ifrad. Selain beristirahat, para jemaah juga dijadwalkan untuk mengikuti pembinaan terkait persiapan menuju Armusna atau Arafah Musdalifah dan Mina yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan itu meliputi kesiapan ibadah maupun perlengkapan yang harus dibawa jemaah selama menjalani rangkaian Armusna. Kasnan pun menyebut, rangkaian Armusna diperkirakan mulai berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026 mendatang. Kasnan juga memastikan kondisi jemaah asal Nganjuk secara umum dalam keadaan sehat. Nah, terkait cuaca di Arab Saudi, beliau juga menyampaikan bahwasannya suhu udara pada siang hari itu cukup ekstrim dan dapat mencapai 42 derajat Celcius, terutama jam 12 siang hingga jam 2 siang waktu setempat.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992, muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Yes, Rucakra, ini jam 7 malam ya. Anda mungkin yang akan mengikuti Mancing Mania di kawasan Prambon, monggo sudah ditunggu. Acara dimulai jam 7 malam, namun pantauannya sejak jam setengah 7 malam itu sudah mulai rame ya. Tiketnya 30.000 saja dan nanti sudah free rokok ya. Dan untuk Anda yang belum tahu update-nya ya, monggo langsung saja merapat ke Prambon Nganjuk.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam, Suri Jagra masih bersama dengan saya, Isatin, yang menemani aktivitas Anda di jam 7 malam, lebih 8 menit. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, hari ini Sabtu malam ya, jadi lalu lintas lebih ramai. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

Ya, kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya, Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara jalan.

0: update informasi ke Danti.
1: Kita malam hari ini juga terima info dari rekan kita, jurnalis Radio Cakra Krisna, Mabuk Jamal, sedang ada di lokasi Mancing Mania, kata rekan-rekan ya. Yeah. Ini di wilayah Prambon, Nganjuk East. Ini meriah banget, sudah terdengar suara panitia ya, suara panitia, kemudian juga sound systemnya menggelegar malam hari ini. Luar biasa, tadi sebelumnya juga ada Mbak Miftah ya, yang kirim info di sana juga sedang bersama suami, lancar, kemudian juga cuacanya mendukung, tidak hujan. Kemudian kalau untuk yang terkini harusnya sudah akan dimulai Iis, karena mengingat di pamflet keterangan itu dimulai jam 7 malam. Sementara ini sudah lewat 11 menit ya. Jadi ini harusnya sudah mulai di mulai untuk perlombaannya. Mancing Mania mantap, kata Jamal ya, di lokasi. Di sana juga dimeriahkan Arya Sigaret, kemudian juga dari Cakra Krisna ikut berpartisipasi juga ya Is. Semoga lancar, tidak hujan sampai dengan acara selesai nanti. Kemudian ada juga tambahan informasi, Kang Zen Malming Kok Zong, ini hujan atau gimana? Boleh ditambahkan sedang ada di mana ya Kang Zen? Kemudian ada informasi dari Kasihumas Polres Nganjuk, AKP Fajar Kurniadi, terkait dengan kabar ada orang meninggal dunia di rumah ya, wilayah Pace Nganjuk East. Ini ada data sementara, sebentar kita buka. Kalau dari data yang dikirimkan oleh Kasihumas Polres Nganjuk, informasinya tadi sewaktu menerima informasi dari masyarakat, dari petugas piket, Inavis, dan juga personel Polsek Pace, itu mendatangi TKP, lokasinya di wilayah Kecamatan Pace, info awal itu di Desa Kepanjen, Pace Nganjuk, korban berinisial TW, 56 tahun. Dari pemeriksaan awal, tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Ternyata diketahui korban ini mempunyai riwayat sakit menahun, komplikasi informasinya. Jadi terima kasih info awal dari Bapak Budi dan juga yang ikut menambahkan tadi dari Ibu Kahye. Ini sudah ada titik terang terkait dengan hasil pemeriksaan tim Inavis dan juga identitas korban Iis.
0: Oke, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: update informasi ke Intan.
1: Malam mingguan dulu ya Kang Zen untuk malam hari ini bersama Nyonya. Nah ini tapi tidak ditambahkan kira-kira lokasinya di mana. Sepertinya ini di salah satu kafe ya. Namun kalau saya amati dari gelasnya ini bukan di Nganjuk. Namun di mana belum kita ketahui ya. Coba nanti Kang Zen bisa ditambahkan untuk lokasinya di mana. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Firdaus yang saat ini juga mengabarkan untuk di jalur Papar arah ke Jombang kondisi arus lalu lintasnya juga untuk malam hari ini cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi, cuaca pun juga masih aman, tidak hujan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Riono ya. Ini juga masih pantau 106,1. Ini lokasi berada di depan rumah. Depan rumahnya Pak Riono ya. Ini di wilayah Pujon Malang. Jam segini tuh cukup ramai ya Is ya. Dari video yang dikirimkan oleh Pak Riono, kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan mobil pribadi ya. Ini kalau saya amati plat luar kota. Cuaca pun juga untuk di malam hari ini wilayah Pujon juga tidak hujan, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih. Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan Mancing Mania Fishing Night 2026 Prambon Nganjuk, saya sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Is dan juga Seru Cakra. Saat ini saya sedang berada di Dusun Ngeterp ya, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Dan ini saya sedang berada di tengah-tengah kegiatan Lomo Sepaton Mancing Mania Fishing Night 2026 ya. Tampak dari pantauan kami Is dan juga Seru Cakra, ini para pemancing begitu ya, sudah mulai memadati tempat mancing. Jadi saya sekitar jam 6:30 ini sampai di lokasi ya, dan ini sudah mulai ramai. Tadi saya sempat tanya-tanya ke panitia penyelenggara, juga sudah hampir ada 100 orang yang merapat di lokasi, dan untuk tentunya untuk memperebutkan ikan lele yang akan ditebar ya di malam hari ini dengan totalnya 2 kintal. Dan untuk diketahui Is dan juga Seru Cakra, kegiatan Lowo Sepaton Mancing Mania Fishing Night 2026 ini merupakan program kolaborasi ya antara Karang Taruna Lowo Sepaton Kurungrejo Prambon bersama dengan Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, dan juga Nariah Sigaret. Dan tampak dari antusiasme, ini saya juga lihat bahkan ada yang ngajak istri dan anaknya Is ya. Dan ini memang karena malam minggu begitu ya, jadi cukup ramai untuk saat ini. Kegiatannya pun berada di tempat yang strategis karena memang kondisinya juga bersih gitu ya, di sungai yang tidak terlalu besar juga, jadi untuk keamanannya juga cenderung lebih terjamin begitu. Dan informasi yang kami himpun di lapangan Is, untuk ikan yang akan ditebar untuk saat ini juga sudah ready, dan sebentar lagi ini akan dimulai untuk kegiatan fishing night 2026 ya. Demikian laporan kami untuk sementara Is, nanti bisa diupdate lagi kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih. Ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang perlu

0: ke Gatekeeper Intan.
1: Gimana? Sudah siap mancing mania belum?
0: Saya pulang pengen ke sana sih nanti, pengen
1: mampir ya. Langsung mancing mania. Nah, ini di update kembali sama Mbak Miftah. Ikannya baru saja dimasukkan ke dalam sungai.
0: Oh, gitu. Jadi kayak fresh gitu ya.
1: Fresh. Freshnya gimana ini maksudnya?
0: Kan kita sudah daftar, sudah nunggu di sana, ikannya baru dimasukkan.
1: Nah, betul. Jadi ikannya 2 kuintal.
0: Nah, ya, kalau bisa ikannya itu harusnya lapar ya,
1: oh gitu ya.
0: Iya, jadi ketika sudah dimasukkan banyak kail yang dipasang,
1: nah
0: mereka
1: langsung
0: cepet makannya
1: tuh. Hap-hap gitu ya. Nah, satu kali kira-kira bisa dapat berapa ikan ya?
0: Nah, ini
1: satu
0: ya
1: dong ya. Kalau dua kasih ya nanti ya.
0: Enggak kebagian ya.
1: Nah, ini dikirimkan ada satu video Mbak Miftah ya. Luar biasa sekali untuk para pesertanya, pengunjungnya, waduh, dikarenakan minim pendokumentasian ya, di sana agak gelap ya, jadi aduh agak susah ya.
0: Siap.
1: Nah, jadi harus bawa senter ya kan. Jadi biar nanti nggak salah ambil apa itu untuk makanan apa, Iis makan ikan,
0: makan kailnya itu ya,
1: cacing ya.
0: Apa ya biasanya cacing kalau enggak ada tuh yang bilang sampai ayam kayak gitu.
1: Oh, ayam ada juga ya,
0: dagingnya itu ya.
1: Oke, nah ini makanya Sedulur Cakra bawa.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra mulai tanggal 29 Mei 2026 jam 5 sore sehubungan dengan pelaksanaan perbaikan jembatan Gondang 1 yang berada di Tulungagung ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas bagi kendaraan dari arah Trenggalek. Arus kendaraan dialihkan mulai dari perempatan Durenan Trenggalek menuju jalur Bandung, lalu campur darat, Boyolangu, Tamanan, dan Tulungagung. Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses perbaikan jembatan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung. Masyarakat pengguna jalan diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mematuhi arahan petugas di lapangan serta rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang. Dengan adanya jalur alternatif itu, diharapkan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar serta dapat mengurangi potensi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi perbaikan jembatan Gondang 1. Selain itu, masyarakat Trenggalek dapat memanfaatkan terminal tipe C Durenan sebagai rest area maupun area tunggu bagi penumpang bus AKDP. Untuk jadwal keberangkatan bus akan dimajukan 1 jam lebih awal. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang hendak melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum, sekaligus menjadi tempat singgah yang aman dan tertib selama pemberlakuan pengalihan arus lalu lintas berlangsung.

0: Membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ji, ini kayaknya beliau juga hobi mancing ya. Oh. Info dulu cuaca berbak, ongkep tidak hujan, lalu lintasnya ramai lancar. Ini beliau juga menyampaikan, aduh saya itu juga senang mancing, tapi kok jauh ya, ketinggalan. Saya nggak ikut dulu deh, besok saja mancing sendiri.
1: Oke Pak, saya ini pengen ikut tapi nggak punya pancingnya Pak. Gimana ini?
0: Iya, nggak punya
1: ini?
0: Pancingnya, nonton aja kayaknya seru ya. Wah. Atau mungkin di sana ada yang disewakan atau tidak,
1: nah,
0: ya?
1: Ini ya,
0: atau harus
1: jasa
0: bawa
1: sewa, gitu ya,
0: atau harus bawa masing-masing. Kalau harus beli dulu ini kayaknya budgetnya masih lumayan tinggi.
1: Ya
0: iya, sempat ada info dari Mas Sutrisno, itu kalau lengkap itu seset ya 600 ribuan lah.
1: Eh kok mahal sekali ya?
0: Buat mancing ini. Wah,
1: seharga sepatu ini.
0: Iya, hobi mahal ini ya. Kemudian Bapak Budi ini juga kirim informasi. Beliau menyampaikan terima kasih atas adanya berita lengkap terkait dengan kabar awal ditemukannya seorang pria meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri, wilayah Kepanjen Pace Nganjuk ya.
1: Okay.
0: Dengan senang hati Bapak Budi, terima kasih juga selalu update info terkini. Ada Ibu Aisyah dari wilayah Jogoroto, Jombang. Ini cuacanya tidak hujan, salam sehat, salam rindu untuk semuanya. Terima kasih Ibu Aisyah, salam sehat juga bagi panjenengan yang ada di Jombang, Iis.
1: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kail terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

106,1 Radio Cakra Krisna, Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun, Suruh Cakra. Ini juga terus dikebut ya. Mega proyek pendidikan itu ditargetkan mulai bisa digunakan pada tanggal 20 Juni 2026 mendatang. Nah, saat ini progres pembangunan disebut telah mencapai 60%. Pemerintah Kabupaten mulai mematangkan persiapan operasional termasuk penjaringan calon siswa. Nah, ini informasinya sudah 60% dan insya Allah 20 Juni nanti akan segera beroperasi. Menurut petugas, hingga kini sekolah rakyat disiapkan menampung 360 siswa kuota itu dibagi rata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hingga kini Pemkab telah mengantongi 144 nama calon. Artinya masih ada kekurangan sekitar 216 siswa untuk memenuhi kuota awal. Sebelumnya, sekolah rakyat ini diproyeksikan mampu menampung hingga 1.200 siswa. Namun, angka tersebut disebut sebagai target jangka panjang. Untuk sementara, Pemkab fokus menjalankan operasional awal sambil menunggu seluruh fasilitas penunjang rampung sepenuhnya. Seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah, mulai fasilitas belajar hingga seragam sekolah disiapkan secara gratis.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Yang apa launching sekolah ketahanan pangan ini se-Jawa Timur, didatkan di Kediri, langsung dilonceng oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa.
2: Oke, baik. Lalu gambaran umum tentang sikap ini seperti apa, Pak Adi?
1: Jadi begini, sekolah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, kemudian tempat untuk memupuk keahlian, kognitifnya, psikomotoriknya maupun afektifnya. Maka Ibu Gubernur itu memiliki program sikap ini dalam rangka mendidik anak bangsa di Jawa Timur, SMA, SMK maupun SLB. Jika di sekolah itu ada lahan kosong, maka ibu itu menganjurkan atau bahkan mewajibkan agar anak untuk dibekali menanam tanaman yang bisa dimakan atau untuk ketahanannya. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pengawas sangat senang menyambutnya karena ini program yang sangat baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi sekolah itu saat ini sudah semuanya berproses seluruhnya. Jadi tidak hanya satu atau dua sekolah, tapi seluruhnya ada lahan-lahan yang kosong dimanfaatkan, ada yang ditanami tomat, lombok, apokat. Bahkan sekolah-sekolah yang lahannya luas, ada yang apa itu dibuatkan kolam, kemudian disebar benih lele, nila, sebagainya. Bahkan kemarin sekolah SMK Pelosok Klaten sangat lengkap, Mas, ada perikanan, pertanian.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Adi Prayitno,

Ya, baik Sudu Cakra, sudah masuk di jam 8 malam. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini jam 8 malam, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di petang kali ini bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Atau mungkin saat ini Anda sedang bersama keluarga tercinta menikmati momen di akhir pekan ya. Kira-kira aktivitasnya di mana? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi ketiper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, lokasi berada di timur jalan.

0: Malam hari ini kira-kira untuk di daerah Anda seperti apa? Untuk perkembangan cuacanya apakah masih aman saja atau mungkin sudah mulai turun hujan? Karena sedari sore itu beberapa daerah dikabarkan turun hujan ya, meskipun durasinya tidak begitu lama. Tentunya Anda bisa bagikan melalui 0852-9001-61.
1: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kejaksaan Negeri Nganjuk memastikan uang nasabah tetap aman dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pegawai salah satu bank di Nganjuk. Kasipitsus Kejari Nganjuk Rizky Raditya Putra menegaskan bahwa dana yang diselewangkan itu bukan berasal dari tabungan masyarakat, melainkan adalah uang kas internal bank. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap keamanan simpanan mereka. Dalam kasus ini, Kejari Nganjuk telah menetapkan pasangan suami istri berinisial WDP dan DAW sebagai tersangka. Modus yang digunakan yakni membuat transaksi setoran fiktif melalui payment point sehingga seolah-olah uang masuk ke sistem bank. Akibat praktik itu, kerugian negara diperkirakan hampir mencapai 2 miliar dan kedua tersangka kini ditahan di Rutan Nganjuk untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
4: Selamat malam. Kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Perum Jasa Tirta bersama PLN Indonesia Power menebar 100.000 benih ikan di perairan Waduk Gajah Mungkur atau WGM Wonogiri pada Jumat 22 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan Nia, Krisna FM, Wonogiri.
5: Aksi restocking ini dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem air sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah Solo Raya. Senior Manager Unit Bisnis Pembangkitan Rica PLN Indonesia Power, Wasis Jati Jatmiko, menjelaskan benih ikan yang ditebar terdiri atas 50.000 ekor ikan tawes dan 50.000 ekor ikan patin. Pemilihan jenis ikan ini disesuaikan dengan karakteristik waduk dan atas usulan para nelayan lokal. Ikan tawes dipilih karena merupakan spesies endemik WGM. Sementara ikan patin dipilih karena memiliki nilai ekonomi tinggi bagi nelayan dan tidak bersifat invasif. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan DKPKP Wonogiri Niken Kuntarti mengapresiasi langkah tersebut dan menurutnya penebaran benih ini penting untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap Wonogiri. Xenia melaporkan langsung dari Radio Krisna FM Wonogiri.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kambing dan domba di pasar hewan Lumajang mulai merangkak naik. Selengkapnya silakan Laila, Krisna FM Lumajang.
6: Kenaikan bahkan mencapai Rp500.000 per ekor seiring meningkatnya permintaan masyarakat untuk kebutuhan kurban. Meski harga melonjak, aktivitas jual beli justru semakin ramai dan para pedagang mengaku mampu menjual belasan ekor ternak setiap hari. Menjelang Idul Adha, harga hewan ternak jenis kambing dan domba di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan hingga Rp500.000 per ekor. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan masyarakat yang mulai berburu hewan kurban. Meski harga mengalami kenaikan, minat pembeli di pasar hewan tetap tinggi. Para pedagang mengaku penjualan justru meningkat dibanding hari-hari biasa. Salah seorang pedagang kambing Arifin mengatakan, kenaikan harga mulai terasa menjelang perayaan Idul Adha. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
4: Pemerintah Kabupaten Brebes telah merumuskan sanksi terhadap ASN yang menggunakan aplikasi presensi fiktif. Selengkapnya silakan Ana, Kasihku FM Brebes.
7: ASN pengguna aplikasi fiktif ini dikenai sanksi ringan sampai pengembalian TPP tunjangan penghasilan pegawai. Kasus presensi fiktif ini telah menyelesaikan tahap verifikasi faktual. Tahap ini menghasilkan data real jumlah ASN pengguna aplikasi absen fiktif. Sekda Brebes Tahroni mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi terdapat sebanyak 2.509 aparatur sipil negara atau ASN positif menggunakan absensi fiktif. Dari jumlah itu, ASN yang berasal dari tenaga pendidik sebanyak 2.385 orang. Adapun rinciannya, guru PNS sebanyak 524 orang, guru PPPK 1.689 orang, tenaga pendidik, baik tata usaha, penjaga sekolah, dan administrasi sebanyak 6 orang, kepala sekolah 161 orang, dan pengawas sekolah sebanyak 5 orang. Sedangkan dari tenaga kesehatan sebanyak 124 orang. Rinciannya, tenaga kesehatan PNS sebanyak 90 orang dan PPPK 34 orang. Saya Ana melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
4: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren Dolokusumo harus berpusat pada korban, menjamin pemulihan, serta memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Selengkapnya silakan Puspita Krisna FM Pati.
8: Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah mengatakan, Komnas Perempuan menegaskan keberpihakannya kepada para korban kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan di Kabupaten Pati tersebut. Ia mengecam lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi santri perempuan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual, apalagi korban masih berstatus anak. Sebelumnya terjadi dugaan pencabulan terhadap sedikitnya 50 santriwati oleh pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogobungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para korban umumnya masih duduk di bangku SMP kelas 7 hingga 9. Sebagian dari mereka adalah anak yatim piatu ataupun anak dari keluarga miskin yang menggantungkan pendidikan gratis di pesantren tersebut. Puspita Krisna FM Pati.
4: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mulai mengambil alih pengolahan perlintasan sebidang yang masih dijaga swadaya masyarakat di Malang Raya, menyusul masih banyaknya titik rawan dengan standar keselamatan yang belum maksimal. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krisna FM Malang.
9: Sepanjang 2026, KAI menargetkan peningkatan fasilitas keselamatan di 20 perlintasan sebagai upaya menekan resiko kecelakaan di jalur pertemuan rel dan jalan raya. Langkah ini mencuat di tengah kondisi masih dominannya pola penjagaan yang belum sepenuhnya terstandar. Dari total 62 perlintasan sebidang di Malang Raya, sebanyak 59 titik sudah dijaga. Namun, 23 diantaranya masih bergantung pada penjagaan swadaya masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono menegaskan bahwa perlintasan sebidang merupakan titik paling krusial dalam keselamatan perjalanan kereta api karena mempertemukan langsung operasional kereta dengan aktivitas warga di jalan. Dari total perlintasan yang telah dijaga, KAI mengelola 34 titik, sementara 2 titik dijaga oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan sisanya masih dijaga secara swadaya. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selengkapnya silakan Nona, Krisna FM Luakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10: Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan bus pelajar disabilitas kepada Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri di Tenggarong oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Penyerahan bus pelajar disabilitas menjadi bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap kebutuhan sarana transportasi pendidikan yang dinilai sangat penting dalam menunjang aktivitas belajar mengajar maupun kegiatan luar sekolah bagi para siswa SLB Negeri. Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh anak di Kutai Kartanegara memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Ia menyebutkan meskipun secara kewenangan aset pendidikan luar biasa berada di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun Pemkab Kutai Kartanegara tetap mengambil peran dalam mendukung operasional dan kebutuhan pendidikan agar proses pembelajaran berjalan optimal.
4: DPRD Kota Samarinda menyoroti rambatnya kepastian penanganan terhadap 25 rumah toko yang terdampak kebakaran di kawasan Pasar Segiri. Selengkapnya silakan Pace Krishna FM Samarinda.
11: Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah kota Samarinda untuk segera memaparkan rencana penataan kawasan pasca kebakaran tersebut secara transparan. Langkah ini dinilai penting guna meredam kebingungan dan spekulasi di kalangan pedagang serta pemilik ruko. Deni mengapresiasi langkah cepat Pemkot Samarinda yang telah memfasilitasi pembuatan lapak semi-permanen sebagai solusi jangka pendek untuk memulihkan aktivitas ekonomi warga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa status jangka panjang dari bangunan ruko yang rusak tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan agar seluruh kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan teknis yang matang, namun tetap harus diiringi dengan cetak biru penataan yang konkret. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
4: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 malam lebih 23 menit ya. Kira-kira untuk di daerah Anda seperti apa cuacanya, apakah masih aman? Atau mungkin saat ini Anda bersama dengan keluarga ya, ini menikmati momen di akhir pekan. Tentunya Anda bisa sampaikan ke kami informasinya seperti apa. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Dari live streaming CCTV Kota Kediri, semua jalur dipadati dengan pengguna jalan.
0: Iya.
1: Cuaca, happy weekend ya.
0: Cuaca karena mendukung Iis.
1: Betul.
0: Jadi mengiri saya ya.
1: Iya. Ini karena malam ini cukup bersahabat dan mendukung cuacanya, akhirnya banyak yang keluar untuk bermalam minggu. Saya ada rekomendasi, mungkin kalau di Nganjuk ya sekitaran alun-alun, nongkrong di sana ya, atau ngafe-ngafe sekitaran jalur dalam kota. Nanti kalau di kawasan Kota Kediri, sekitaran stasiun kayaknya asik deh. Karena kalau malam minggu di sana juga ada pertunjukan live musik juga. Tapi nggak tahu ya kalau malam ini gimana, apakah juga ada pertunjukan live musik begitu. Kemudian saya dapat info via WA, ini tadi disampaikan oleh Bapak Sunario, beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke Solo via jalur tol, ini baru berangkat, sudah nyampe di ruas tol Nganjuk, lalu lintas aman saja, tidak ada hambatan, cuacanya juga cukup bersahabat ya. Kemudian dari Pak Mamat menambahkan, untuk saat ini jalur Mengkring juga lumayan ramai, terlihat kalau untuk cuaca mendung begitu, karena tidak terlihat adanya bintang maupun bulan, jadi memang mendung ya untuk saat ini. Lalu tadi juga info masuk disampaikan oleh Pak Hanafi, mohon info update ini bagaimana untuk biksu ini sudah nyampe mana perjalanannya?
0: Kalau tadi nyampe itu ya Solo nggak sih?
1: Iya, sudah area Jawa Tengah.
0: Cepet banget ya.
1: Cuman kalau di Borobudurnya itu kan sekitar tanggal 30-an ya.
0: 30-31 itu kan.
1: Ya, semoga selalu diberi kesehatan biar nyampe di tujuan akhir dengan selamat dan juga sehat begitu. Kemudian tadi dari Bapak Ilham menyampaikan Tulungagung sampai dengan Kediri semuanya rame, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Saya sapa dulu ke Iis ya.
1: Iya, jadi Pak Sugiarto ini juga mohon info terkait dengan adanya ribuan guru pengguna aplikasi absensi fiktif. Ini apakah betul begitu ya, yang berada di kawasan Brebes. Jadi memang betul ada ribuan, sekitar 2000-an lebih ASN yang positif menggunakan absensi fiktif. Nah, dari jumlah itu ASN yang berasal dari tenaga pendidik sebanyak 2385, dan mereka ini disanksi ringan begitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari rekan-rekan jurnalis, ini ada di Prambon ya, kegiatan Mancing Mania di Kurung Rejo Prambon, dan sudah bergabung Intan.
0: Oke, baik, di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal. Selamat malam Jamal.
2: Ya, selamat malam Intan dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di lokasi kegiatan Mancing Mania ya, yang digelar di Kurung Rejo Prambon. Dan semenjak tadi kita dan juga seluruh Cakra yang di lokasi kegiatan ini juga sudah mulai ramai. Total ada ratusan ya warga masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini. Dan untuk selengkapnya, saat ini saya sedang bersama dengan panitia pelaksana kegiatan Mancing Mania Lowo Sepaton ya, Kurung Rejo Prambon, bersama dengan Mas Ari. Selamat malam Mas.
3: Selamat malam.
2: Mas Ari, untuk kegiatan Mancing Mania malam hari ini digelar oleh siapa saja ini, Mas?
3: Oh, ini acaranya Karang Taruna, Mas. Karang Taruna Desa Kurung Rejo. Namanya Karang Taruna Lowo Sepaton.
2: Dari tadi, Mas, ini total sudah ada berapa peserta, Mas, yang ikut dalam Mancing Mania ini?
3: Ini tadi sekitar 200-an lah. 200-an peserta.
2: 200 peserta ya. Untuk ikan yang ditebar, Mas, ada berapa, Mas?
3: Ikan yang ditebar kita tadi 2 kuintal. Terus juga ada hadiahnya, karena galatama.
2: Oke, untuk hadiahnya, Mas?
3: Hadiahnya lumayan besar, deh. Hadiahnya juara satunya 1 juta, juara duanya 300 ribu, juara dua, juara tiganya itu 150 ribu, juara empatnya 100, juara limanya 50 ribu, 6 sampai 10 juara hiburan.
2: Lalu untuk sistem perlombaannya ini seperti apa, Mas?
3: Sistem perlombaannya namanya ini tadi kan lomba galatama, Mas. Jadi ya paling sistemnya timbang. Yang beratnya paling besar ya nanti dihitung juara 1, 2, 3 dan seterusnya.
2: Oke. Sampai dengan saat ini antusiasme warga masyarakat artinya cukup tinggi ya, Mas ya.
3: Kalau mancing enggak ada habisnya, Mas. Kalau mancing pasti enggak ada habisnya. Istimewa kalau mancing.
2: Harapannya untuk kegiatan semacam ini bisa digelar rutin atau bagaimana, Mas?
3: Kalau mau kita sih, karena kita Karang Taruna ya. Kita Karang Taruna, jadi maunya ya rutin lah. Kalau bisa ya 1 bulan 2 kali kek. 1 bulan ya minimal 2 kali, kurangnya 2 kali lah. Kita usahakan bisa seperti itu.
2: Terima kasih banyak Mas Ari, kita dan juga seluruh Cakra. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan panitia pelaksana Mancing Mania ya, Lowo Sepaton, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk malam hari ini. Dan sampai dengan detik ini, Intan dan juga Seru Cakra, kami juga menyaksikan secara langsung antusiasme warga masyarakat di sekitar ataupun di lokasi lomba Mancing Mania ini juga cukup tinggi. Dan tadi kami lihat secara langsung beberapa juga sudah ada yang dapat ikan dengan ukuran cukup besar ya, mengingat total ikan yang ditebar untuk malam hari ini juga cukup banyak, 2 kintal gitu, dengan berbagai ukuran tentunya. Dan untuk durasi kegiatan ini ataupun durasi mancingnya ini nanti 1 jam ya Intan ya. Jadi setelah 1 jam ini nanti seluruh pemancing akan segera meninggalkan lokasi. Demikian laporan kami, kembali ke studio Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Mahbub Jamal. Selamat malam, selamat melanjutkan tugas kembali.
4: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini jam 8 lebih 41 menit ya. Kira-kira untuk di daerah yang Anda kunjungi ini seperti apa cuacanya? Apakah masih aman saja? Karena untuk di Sabtu sore tadi ya, beberapa daerah dikabarkan turun hujan. Tadi informasi yang kita terima itu di wilayah Caruban, kemudian Ngasem Kediri, Brangkal Mojokerto, lalu untuk di wilayah Trowulan Mojokerto juga sama. Sedari sore itu hujan, meskipun derasnya juga cukup singkat ya, tidak begitu lama. Kira-kira Anda saat ini mobiling kemana? Juga bisa menambahkan untuk perkembangannya, apakah kondisi jalanan cukup ramai, dipadati oleh pengguna jalan? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Robi di kawasan Prambon Nganjuk tidak hujan. Dan ini beliau juga menanggapi mancing mania yang digelar di Prambon ya. Ini mau ikut tapi saya nggak punya pancing dan kainnya.
0: Aduh, gimana ya? Pinjem bisa nggak sih jasa pinjem pancing?
1: Iya, harusnya itu ada jasa penyewaan ya di sana. Jadi selain nanti bayar untuk masuknya, juga diperbolehkan untuk menyewa begitu
0: pinjam
1: ya.
0: Pinjam atau sewa itu ya, ada jasanya begitu.
1: Di kawasan Ngetrep, Kurung Rejo, Prambon, Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Sukamto. Beliau perjalanan mulai dari Jombang, tepatnya di Ngoro, sampai dengan kawasan Kuda Jombang. Ini tadi disampaikan lumayan lancar, tidak ada hambatan, dengan cuaca yang cukup bersahabat. Lalu Pak Wahyu sempat menanyakan cuaca di kawasan Nganjuk Kota bagaimana, karena ingin perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota, ingin jalan-jalan di sana. Ini sebenarnya tidak hujan karena tadi beberapa info yang sudah masuk itu tidak hujan ya.
0: Okay.
1: Pak Satrio ini sudah nyampe di Solo, dari tadi dengarkan Radio Cakra Krisna dan update juga untuk di sana masih aman dan lancar. Malam minggu cenderung ramai di lalu lintasnya, Intan.
0: Oke, baik, dari Ii saya geser ke Danti, silakan.
2: Kayaknya banyak yang tertarik sebenarnya, Intan ya, dengan agenda mancing mania.
0: Iya,
2: malam
0: dong.
2: Hari ini ya di Prambon
0: kan,
2: Nganjuk.
0: Para bapak-bapak ini biasanya yang paling suka mancing.
2: Hobinya mancing ya.
0: Hobinya mancing ikan. Meskipun dapatnya enggak seberapa, itu sensasinya kan beda.
2: Sensasinya ya, seneng. Ini ada yang tanya, iwake opo min?

0: jalur dalam
1: dan iya, serok mania.
0: Serok mania, bukan mancing mania, tapi saya maunya serok mania.
1: Iya, serok mania gitu ya, langsung dapat banyak. Ini juga ada yang penasaran. Nah, pas mancing di sana hujan apa enggak, Tomin? Enggak ya. Enggak hujan.
0: Enggak hujan, aman.
1: Aman, enggak hujan. Malming ini bersahabat cuacanya. Kemudian ada juga yang menanyakan, kok seru ini itu ada di mana lokasinya?
0: Prambon ya.
1: Prambon namanya itu. Kalipatusan. Kalipatusan spot mancing di Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Prambon, Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gimana untuk sedulur cakra, sudah tertarik atau belum ini untuk mengikuti acara mancing mania ya? Nanti berlangsungnya itu lokasi berada di Kali Patusan Spot Mancing. Masuknya itu Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Prambon, Nganjuk. Gimana? Tertarik atau tidak? Ada total hadiahnya loh ya. Juara pertama itu mendapatkan 1 juta rupiah, kemudian juara kedua mendapatkan 300 ribu rupiah, juara ketiga 150, kemudian juara keempat 100 rupiah, dan juara kelima ada 50 ribu rupiah. Dan tentunya nanti ada juara keenam sampai ke 10 itu hadiahnya kejutan. Jadi monggo sedulur cakra langsung saja ikuti kegiatan mancing mania ya, lokasi berada di Kali Patusan Spot Mancing. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Malam, Pak Tamin. Ini ngode saya apa gimana? Toh ini malam loh ya. Kok siang ini gimana ini?
4: Ini di tengah sawah.
0: Oh, di tengah sawah ini sekarang. Jalan.
4: Makanya kok ceritakan cerita mancing mania.
0: Ya iya, mancing mania dong. Ada ikan lele.
4: Kalau Pak Tamin mancing mania air, Pak.
0: Mancing mania air. Ini jadi di mana, Pak Jenengan?
4: Selatannya rumah ini, Pak.
0: Oh, di selatan rumah. Sama siapa itu? Sendirian atau bersama rekan?
4: Yang coba melihat pengairan sawah.
0: Gitu. Oke, baik. Aman ya di sana, Pak Tamin?
4: Aman, aman. Tuh, cuaca saat ini tadi kok hujan bentar. Gak ada 5 menit terang.
0: Terus, jam berapa hujannya itu?
4: Apa tadi, Mbak? Jam 3 mungkin.
0: Oh, jam 3-an ya?
4: Nah, betul.
0: Okay.
4: Selalu lintas, rame, lancar, aman, terkendali.
0: Aman ya, tentunya kalau kandangan itu. Tadi hujan jam berapa, Pak Tamin? Sekitaran jam berapa? Terus durasinya singkat kah? Bentar ya jadi ya?
4: Dan tidak ada 5 menit loh. Muncul di sawah nunggu pagi kok langsung keluar.
0: Oh, langsung.
4: Sampai di rumah. Oh, ini hujan apa ini? Padahal waktunya kemarau toh, Mbak.
0: Iya, betul. Tapi meskipun kemarau ini masih ada potensi hujan sih, Pak. Meskipun hujannya itu lokalan ya.
4: Oh, mantan. Makanya saya ini pikir-pikir ini setelah panen jagung apa
0: saat
4: tanam jagung lagi,
0: nah,
4: apa-apa
0: atau apa gitu, gimana lihat cuaca juga sih ya, Pak Tamin ya.
4: Ya, Pak, ini
0: tak
4: menentu.
0: Betul, nggak menentu ini cuacanya, Mas Yan. Memang masih apa ya, nggak bisa diprediksi
4: kali. Makanya saya jemur jagung kok hujan.
0: Wah, terus gimana untuk jemuran jagungnya?
4: Langsung tutup.
0: Oh, langsung ditutup. Tutup terpal gitu, ta?
4: Memang tidak tahu-tahu.

0: Tuh, tapi ada yang bantuin kan?
1: Ya mbak, jelas. Ada partner terusnya kawah itu.
0: Oke, okay, jadi aman ya, nggak kena basah ya? Siap, baik. Ada tambahan lagi Pak Tamin?
1: Ada, mantan salam saja. Tapi kayaknya ada Mbak Ii.
0: Ada Mbak Ii.
1: Nanti ada Mas Alvan kayaknya loh.
0: Mas Alvan pagi tadi.
1: Terus ada Mas mana tadi tuh? Mancing mania.
0: Iya, mancing mania tadi Mas Jamal. Mas Jamal yang liputan di sana.
1: Udah mantau terus, Mbak.
0: Ayo, monggo tumut Pak Tamin mancing mania di Prambon.
1: Air ya, ya Mbak. Air itu memasukkan air ke sawah, tuh, Mbak.
0: Iya, gitu.
1: Pong lele 17.000 udah dapat 1 kilo loh, Mbak.
0: Ya tapi kan sensasinya berbeda Pak kalau mancing sendiri itu. Vibes-nya beda ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay, baik. Ada tambahan lagi Pak Tamin?
1: Ada, bentar.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Tamin sudah bergabung ya.
1: Sama.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca Dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda. Ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Siwa berkepala empat juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardanari, arca Durga Mahesa Suramardani, dan Resi Agastya. Arca Ardanari melambangkan persatuan Dewa Siwa dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Siwa. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan dan menjadi bagian dari perjalanan informasi kami. Tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan semangat ya dalam menjalani aktivitas. Malam kali ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini bersama Danti Danila dan Isatin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjuk. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia

Bonek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Apa itu cui mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan cui mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tos, lawan Bu Peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengusung Vignaria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: hiburan dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wes awan Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pito, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki

0: menambah keindahannya. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto, dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kawan bupe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Pak.
1: Itu selawan bu beh.
0: Bentotane iki lho Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu di

0: juga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik, tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi. Terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalinya dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir rupanya hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatiin orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat, biasa saja. Bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangun, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim, dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir kalau sudah sakit, ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingin adalah Allah, di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Nah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia gak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan yang gak berani balas gak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, gak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah gak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan. tanpa hisab Allah akan kasih tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang enak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang woda asar itu karena maksiat semuanya, makanya padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajudan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka, dan bala bencana. Ini saja insyaallah, Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Jos.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sedulur Cakra. Apa kabarnya di hari Minggu kali ini ya? Bertepatan di tanggal 24 Mei 2026. Semoga di pagi hari ini membawa semangat baru, kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Bagi Sedulur Cakra yang mungkin saat ini sedang menikmati waktu santai di rumah atau mungkin sudah menyempatkan waktu berolahraga di hari Minggu, berkumpul bersama keluarga atau mungkin tetap melakukan aktivitas di hari libur kali ini. Anda tentunya juga bisa bagikan momen di hari Minggu Anda melalui 0852 9001061. Pagi hari ini bersama dengan saya Intan Anggra ini, tentunya ditemani tugas gatekeeper ada Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Teruntuk Anda Sedulur Cakra warga setempat Wates Kediri ya, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasi berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, lokasi berada di selatan jalan.

0: Hari ini hari Minggu ya, bagaimana? Apakah Anda mungkin saat ini masih di rumah saja? Mungkin masih baru saja bangun tidur, nanti menyempatkan waktu untuk berolahraga, atau mungkin sudah mulai beraktivitas? Kira-kira Minggu pagi ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Atau mungkin saat ini Anda sudah melakukan perjalanan juga, sudah melakukan mobiling? Kira-kira ini nanti rutenya kemana? Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Dan tentunya di hari Minggu ini, edisi hari Minggu ya, spesial hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda, nanti akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda untuk di hari Minggu ini. 0852-9001-061. Pagi kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Pak Saiful, pagi hari ini sudah mengirimkan sebuah video ya.
0: Oke, video apa ini?
1: Videonya sunrise-nya ya kalau
0: pagi
1: itu. Waduh,
0: luar biasa sekali ya. Di mana itu lokasinya?
1: Bagus banget. Ini jembatan Badas. Badas ini maksudnya Kediri ya.
0: Maksudnya Kediri. Oke.
1: Jembatan Badas arah ke Jombang. Terpantau aman. Ini Pak Saiful katanya rute untuk nasi lodeh Pak Winjasem Watu Galuh Jombang katanya. Ini kayaknya Pak Saiful lagi itu loh.
0: Apa itu?
1: Lagi goes ya.
0: Oh, goes ya. Oke. Okay.
1: Biasanya Pak Saiful tuh kalau minggu
0: pagi tuh selalu goes ya.
1: Selalu goes. Nah, okay. Ini
0: sendirian apa sama komunitas ini, Lili?
1: Nah, ini belum ditambahkan soalnya kalau dari videonya kayaknya anggotanya di belakang sih.
0: Anggotanya di belakang gitu ya. Jadi didokumentasikan depannya saja gitu.
1: Depannya.
0: Oke, boleh.
1: Terima kasih Pak Saiful. Hati-hati di jalan ya, nanti bisa diupdate kembali. Kemudian ada Ibu Yulia menyampaikan info cuaca di Nganjuk. Saat ini cerah, Intan.
0: Cerah sekali ya.
1: Cerah sekali, langitnya biru dan cahaya mataharinya juga menghangatkan tubuh. Nah, ini biasanya yang gak pernah lihat cahaya matahari kayak saya ini.
0: Nah, haruslah melihat cahaya, keluarlah dari kandangnya.
1: Apa ya, berjemur.
0: Berjemur harus itu. Karena kita tuh sebenarnya juga butuh vitamin D loh.
1: Benar, jadi bisa kita dapatkan dengan berjemur ya.
0: Dengan
1: gitu
0: berjemur
1: ya.
0: Tapi kita gak pernah berjemur. Di dalam terus ya.
1: Iya benar, di dalam ruangan terus. Kalau lihat matahari tuh kayak ada ketakutan tersendiri.
0: Ada
1: ya.
0: Ketakutan tersendiri. Apalagi kalau siang. Kalau jam segini masih oke lah, masih bagus lah ya. Untuk sinar mataharinya. Saya tuh gak pernah loh itu Lilin, pagi-pagi kena matahari. Karena berangkatnya terlalu pagi
1: terlalu
0: kan
1: pagi.
0: Jadi gak ketemu matahari, gak pulang-pulang matahari. Itu ya ketemu matahari. Tapi yang matahari jahat ya.
1: Yang sudah panas.
0: Yang sudah panas ya. Sekali lah ya.
1: Benar. Jadi sedulur cakra ini bisa dimanfaatkan pagi hari ini untuk berjemur terlebih dahulu ya, atau mungkin olahraga. Minggu pagi kita juga akan temani Anda dengan aktivitas-aktivitas Anda, dengan berbagai lagu yang menarik ya.
0: Iya dong, tentunya apalagi kan ini hari Minggu spesial kan.
1: Hari Minggu spesial untuk Anda semuanya sedulur cakra yang dari kemarin sudah PO ya ini.
0: PO inden lagu.
1: Inden lagu, iya benar banget. Soalnya dari beberapa waktu lalu itu banyak Mak mau request lagu. Mohon maaf kalau hari biasa kita tidak bisa melayani.
0: Iya.
1: Tapi spesial untuk tanggal merah dan juga hari Minggu.
0: Betul.
1: Kita bisa melayani requestan Anda sedulur cakra.
0: Jadi, ini double kill loh ya kebahagiaannya edisinya, karena kan kita kan nanti tanggal merah kan itu buka request lagi ya.
1: Benar sekali.
0: Pada tanggal berapa sih Lilin? Aduh. 27 gak sih Rabu ya?
1: Di tanggal
0: ya?
1: 27 hari Rabu.
0: Itu nanti bisa request lagi.
1: Benar sekali.
0: Pas bertepatan itu ya, hari menyambut Hari Raya Idul Adha.
1: Benar. Nah,
0: gimana ini kurbannya?
1: Nah gimana kira-kira sedulur cakra? Di tempat Anda sudah ada itu atau belum ya?
0: Apa itu?
1: Jumlah kambing kurbannya biasanya kan sudah jauh-jauh hari sudah
0: jauh-jauh hari
1: didata,
0: sudah
1: ya?
0: Didata kira-kira untuk desa ini sekian.
1: Benar.
0: Kemudian sapinya sekian, wah.
1: Badu.
0: Pasti ini sudah itu ya, buru-buru untuk biasanya cari itu loh Lilin, apa kayak kepalanya kemudian kakinya kayak gitu.
1: Jadi sedulur cakra nanti bisa ditambahkan ya. Nah ini yang paling menarik itu Intan.
0: Apa itu?
1: Kalau mungkin hewan kurban di tempat Anda yang bantuan dari Presiden RI Pak Prabowo Subianto, nah itu sudah dapat atau belum? Kabarnya kalau di Blitar sudah dapat.
0: Oh, Iya, iya.
1: Ini harganya 100 juta rupiah.
0: Kalau
1: itu sapinya.
0: Di Madiun kayaknya juga sudah lilin dengan bobot 1,1 ton.
1: Aduh, apa ya? Besar ya.
0: Besar sekali, jumbo sekali. Itu di angka harga 120 juta kayaknya.
1: 120 juta
0: itu
1: ya.
0: Tapi di Madiun lah ya.
1: Di Madiun. Nah, ini kalau di Nganjuk mana ya?
0: Mana ya? Di Nganjuk ya. Kita kok belum dapat info ya malahan ya.
1: Iya, kira-kira beratnya berapa sedulur cakra dan kira-kira peternak mana yang beruntung gitu?
0: Iya, peternak mana ya yang beruntung?
1: Soalnya kemarin di Blitar, kemudian Madiun juga sudah ada ya sedulur cakra. Nah, kalau di Nganjuk ini monggo bisa ditambahkan juga. Kemudian Intan, kalau kita tadi berbicara terkait dengan hewan kurban ya.
0: Iya, gimana?
1: Nah, ini pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menggelar pameran peternakan ini.
0: Waduh,
1: ini ada di lapangan Gor Bung Karno, Kelurahan Begadung Nganjuk ya. Hari Minggu ini 24 Mei 2026 dari jam 9 nanti.
0: Okay.
1: Jadi sedulur cakra akan ada banyak pameran nanti.
0: Ini kayak pameran peternak gitu ya. Sapinya dibawa sama kambingnya dibawa enggak ini nanti? Dilin, kira-kira.
1: Dibawa enggak ya kira-kira kalau
0: dibawa enggak ya? Coba kita gali infonya dulu ya.
1: Soalnya ini ada banyak perusahaan juga loh yang di sana. Kira-kira kalau ayam bawa ayamnya.
0: Nah, kira-kira para peternak juga yang ada di Nganjuk apakah membawa itu ya hewan ternaknya ya? Tapi kalau kita ketahui kayaknya cuma sapi sama kambing enggak sih Lilin?
1: Ada unggas juga.
0: Oh, ada unggas juga.
1: Benar sekali.
0: Oh, gitu. Waduh.
1: Ada produk susu
0: agak
1: segar,
0: susah ini
1: olahan.
0: Unggasnya nanti kalau lari-lari gimana?
1: Lari-lari. Nah, itu Intan dibawa pakai kayak kurungan itu.
0: Oh, pakai kurungan. Oke. Okay.
1: Kalau di
0: ya
1: pasar itu kan ada orang yang jual ayam, nah itu kan pakai kurungan.
0: Oh iya,
1: sudah ada sekat-sekatnya gitu
0: sudah
1: biasanya.
0: Sekatnya, ya.
1: Nah, terkait dengan hal tersebut, saat ini saya juga masih komunikasi dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk Intan dengan Bapak Samsudin ya. Nah, kita nanti bisa tanya-tanya nih. Beliau juga berkenan on air. Kira-kira terkait dengan hal tersebut, apa saja yang dipamerkan, kemudian baik sapi, kambing, unggasnya, apakah ini ada untanya?
0: Nah, enggak dong. Ini ada untanya itu yang di itu loh, Lilin.
1: Di Mojokerto ya.
0: Mojokerto.
1: Mungkin kalau di Nganjuk tahun
0: belum
1: depan.
0: Belum ada,
1: ya.
0: Tahun depan lah ya insya Allah.
1: Bener. Ya, nanti coba kita komunikasikan dulu dengan Bapak Samsudin ya. Nanti akan saya sambungkan, namun mohon waktu Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di hari Minggu bertepatan di tanggal 24 Mei 2026. Tentunya aktivitas apa yang Anda lakukan, Anda masih bisa terus berbagi informasinya ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui juga seperti apa. 0852 9001061.

0: Hari Minggu tentunya harus tetap happy dong ya, karena kan hari libur. Biasanya kan Anda menyempatkan waktu bersama dengan keluarga tercinta atau mungkin rekan kerja atau teman lainnya. Dan tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasinya ke kami melalui 0852 9000 1061. Di ujung telepon juga sudah berhasil tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini terkait dengan kegiatan pameran peternakan yang digelar di Bung Karno Nganjuk. Selamat pagi Pak Samsudin. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Pak hari Minggu? Tetap sehat, semangat ya?
1: Baik, tetap semangat untuk berhari Minggu.
0: Alhamdulillah. Gimana? Sudah menyempatkan untuk berolahraga atau belum ini Pak Samsudin?
1: Kemarin.
0: Sabtu kemarin. Oke, baik. Tentunya harus tetap happy ya Pak ya hari Minggu ya.
1: Betul sekali Mbak.
0: Baik Pak Samsudin, mungkin bisa di sepil sedikit ini kira-kira untuk kegiatan pameran peternakan Kabupaten Nganjuk ini seperti apa?
1: Terima kasih Mbak untuk pameran peternakan Kabupaten Nganjuk tahun 2026, nanti tepatnya berada di lapangan Gor Bung Karno. Untuk persiapan sudah dimulai sejak Jumat kemarin, saat ini pagi, kemarin malam juga sudah berdatangan untuk produk yang termasuk yang dipamerkan. Nanti tepatnya hari Minggu 24 Mei 2026, startnya adalah pukul 09.00. Ya, ini melibatkan yang sudah diketahui oleh masyarakat Nganjuk atau yang belum. Paguyuban Inseminator Nganjuk, ini Podorukun. Berikutnya perkumpulan peternak sapi. Ada produk olahan dari Belfood Indonesia. Ada Belfood ini olahan daging ayam dan sapi Mbak. Tepatnya ya ada di pabriknya juga, ada di Nganjuk juga. Juga ada PT Trijaya Koperasi Ayam Petelur, KPSI Ayam Lokal, sampai dengan SMK Negeri 1 Gondang Mbak. Ini ayam petelur skala rumahan juga ikut berpartisipasi Mbak, banyak sekali tentunya. Namun demikian, sesuai dengan koordinasi dari panitia, nanti juga ada kontes Mbak, ada kontes regional kambing Etawa Ras Kaliksing, Bupati Kak. Berarti nanti yang memeriahkan yang paling banyak di sini adalah kontes Etawa Ras Kaliksing, terutama kambing ini. Menurut laporan dari panitia, sudah ada tenda khusus yang diberjajar gitu, kita sudah melihatnya. Namun demikian Mbak, sebelum acara ini masih juga terkait dengan Dinas Pertanian, bahwasanya nanti juga ada penasihat khusus Mendikti Saintek Laksamana TNI Purnawiran Mastio. Agendanya juga melihat hasil panen kedelai dan meninjau lahan persawahan yang ditanami kedelai di Kabupaten Nganjuk. Nanti juga akan kami geser, beliaunya diterima di Paringgitan, terus nanti juga ikut meramaikan, juga ikut memeriahkan, juga melihat kontes yang ada di GOR. Tempatnya, nama kontesnya Peranakan Etawa Ras Kaliksing itu Mbak. Tentunya dari melihat hasil panen meninjau lahan persawahan yang ada di kedelai yang ada di Kabupaten Nganjuk, nanti akan diterima oleh Bapak Wakil Bupati di Paringgitan mengikuti kontes kambing pameran peternakan di GOR. Terus berikutnya menuju ke lahan kedelai di Kecamatan Rejoso. Lokasi lahannya nanti kira-kira di Sukorejo dan Sukotare. Dan sekaligus melihat proses perontokan kedelai ini dijadwalkan secara tentatif, dan meninjau gudang penyimpanan sementara kedelai di Desa Palang, Kecamatan Rejoso. Mudah-mudahan ini sesuai dengan rundown yang kita terima. Daftar tamu undangan ada tadi kami sampaikan.

0: Sabana TNI Purnawiran Marstio dan asisten teritorial Kodairal 5 Surabaya. Ini harapannya ada kesinambungan kemarin itu setelah panen kedelai.
1: Okay.
0: Terus berikutnya mulai dari pembelian dan penyimpanan, bahwa kedelai yang kemarin itu kesepakatannya yang ditanam bibitnya dikasih oleh Kodairal, dibeli lagi, petani diuntungkan juga, terus jadi benih, Mentan juga gitu, akhirnya dikembalikan lagi ke masyarakat Nganjuk, maunya demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai pameran hari ini, Pak, ini sebenarnya apa sih tujuan utamanya digelarnya pameran peternakan ini bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk sendiri? Mungkin bisa disampaikan, Pak Samsudin.
0: Terima kasih, Mbak. Tentunya bukan karena kita menjelang untuk hari kurban, tidak. Iya. Namun demikian, panitia itu memiliki suatu gebrakan bahwa di Nganjuk itu juga potensi untuk peternakan. Ini loh hasil dari yang disampaikan bahwasannya untuk hasil inseminasi buatan yang disampaikan oleh para penyuluh hewan ataupun dokter hewan. Okay. Tentunya di sini juga nanti ada pengukuhan paguyuban petugas inseminasi buatan IB ternak kawin suntik ternak Kabupaten Nganjuk yang di prakarsai oleh paguyuban pedurukun. Berikutnya juga gitu, Mbak. Menyampaikan bahwa panitia juga kemarin koordinasi dengan kita penyerahan bantuan vaksin dan obat-obatan kepada peternak ayam. Ini juga melalui koperasi ayam layer Anjuk Ladang juga gitu. Terus berikutnya ada penghargaan apresiasi sebagai peternak milenial, Mbak. Kalau saya melihat randonnya juga di Nganjuk itu atas nama Jovan Pratama, 21 tahun dari Dusun Tegal Rejo, Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowo, 21 tahun, tapi jenis simentalnya dengan bobot kurang lebih 1 ton yang dipelihara. Betul, Mbak. Ini juga nanti saya juga ingin melihatnya. Dipelihara terpilih sebagai terpilih menjadi sapi bantuan masyarakat Banmas Presiden Republik Indonesia 2026.
1: Jadi bobotnya 1 ton ya, Pak, itu ya?
0: Betul.
1: Sapi yang terpilih.
0: Iya, betul. Ini saya juga menyampaikan kepada masyarakat umum yang ada di Nganjuk juga, gitu, Mbak.
1: Oke, luar biasa
0: juga
1: sekali. Jadi
0: ada rangkaian juga, Mbak, di dalam pameran ini penyerahan surat izin praktek dokter hewan juga. Bahwasanya ini dikeluarkan oleh DPMPTSP Nganjuk dengan biaya 0 rupiah. Jadi mengedukasi pada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk yang ingin membuka praktek dokter hewan. Alasannya ini juga menjadi edukasi dan literasi pada masyarakat Nganjuk. Itu, Mbak.
1: Oke, baik. Tadi kan ada acara kontesnya, Pak, ya. Kira-kira ya, itu kontesnya pesertanya khusus dari peternak Nganjuk nggak, Pak, ya? Itu gratis atau berbayar, Pak?
0: Peternak Nganjuk, peternak Nganjuk. Jadi yang disampaikan dari Dinas Pertanian bahwasannya ini memadai produk peternak yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, lokal, Mbak.
1: Gitu. Oh, warga lokal ya. Selain kontes kambing ini, apakah ada hewan lainnya, Pak? Mungkin sapi? Tidak ya?
0: Nanti sapi hasil inseminasi buatan kita pamerkan. Terus berikutnya yang tadi saya sampaikan biar mengedukasi juga bahwasanya oh ini loh Nganjuk. Rumahan pun bisa berdaya saing juga untuk lokal, bisa nasional dan internasional. Mungkin harapannya juga demikian dan disampaikan juga.
1: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan juga, Pak Samsudin, kira-kira ini bagaimana kondisi perkembangan sektor peternakan di Kabupaten Nganjuk saat ini, mengingat hari ini kan nanti akan dilaksanakan pameran peternakan Kabupaten Nganjuk. Monggo, Pak Samsudin.
0: Terima kasih, Mbak. Selain ini nanti data real konkretnya akan kami update melalui yang membidangi, karena di kita itu tidak berdiri Dinas Peternakan, namun demikian ikut di pertanian.
1: Di pertaniannya.
0: Bidangnya adalah apa itu peternakan. Namun demikian, kemarin Ibu Gubernur juga meninjau salah satu peternakan yang ada di Sukorejo, Kecamatan Teluk Ceret. Katanya kita itu kan juga potensi beberapa kandang ayam, ada petelur di daerah Tanjunganom, Rogo dan sekitarnya, juga ada pedaging, ada di Jemengko, ada di beberapa tempat. Tentunya ini kan juga kalau untuk data yang kami rilis nanti akan kami sampaikan update lebih lanjut. Namun demikian untuk sektor peternakan ini juga potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Nganjuk, terutama peternakan unggas, peternakan kambing, terus berikutnya peternakan sapi. Didukung juga untuk sektor perikanan juga itu merambah bahwasanya tadi KMP nanti yang lahannya cukup luas. Kemarin saya juga menerima informasi dari salah satu KDKMP yang di Kabupaten Nganjuk, lahannya yang apa itu lahannya yang masih kosong ternyata bisa displitkan, bahwasanya ada lele, ada gurami sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi yang ada di masing-masing apa itu kelurahan ataupun desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Begitu.
1: Baik, nanti untuk masyarakat umum yang datang itu gratis atau ada biayanya?
0: Gratis, Pak? Gratis, sangat ya? gratis. Luar biasa. Pokoknya nanti kita update kaitannya nanti juga ada yang namanya kalau tidak salah nanti penyerahan hadiah trofi juara kontes regional Jawa Kambing ras kali kecing ini ada kelas A jantan, kelas B jantan, terus juga yang kita sampaikan sebagai tambahan juga ada penyerahan paket bantuan ayam petelur Basnas ke perwakilan Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Desa Lonsari, Kecamatan Gundang, dan Desa Sudimorojo, Kecamatan Wilangan. Paket yang diterimakan ini juga berupa kandang ayam petelur lengkap kapasitas 20 ekor, ayam petelur 16 sampai dengan 18 minggu, pakan ayam, dan vitamin obat vaksin dan disinfektan. Begitu Mbak, ini lengkap. Nampaknya juga mengedukasi pada masyarakat rumahan juga. Kalau kapasitas 20 ekor itu kan berarti mengembangkan sebagai sampingan, namun demikian bisa menghasilkan. Begitu Mbak.
1: Luar biasa sekali ya Pak Samsudin. Baik, yang terakhir ini Pak, mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Monggo silakan.
0: Silakan datang dan kunjungi pada acara kontes regional Jawa Kambing Peranakan Etawa Ras Kalgesing. Tentunya ini nanti banyak kambingnya daripada yang lain. Namun demikian tidak menutup kemungkinan nanti dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ini juga akan menggelar kontes-kontes yang lain. Dari kita mengunjungi akhirnya bisa mengeksplor bahwa di Nganjuk itu punya yang namanya potensi sekali terhadap produk peternakan yang ada di Kabupaten Nganjuk, dan bisa memberikan edukasi, informasi, dan sekaligus literasi untuk masyarakat Nganjuk. Nanti bisa tanya-tanya kepada peternaknya langsung, petugas PPL yang ada di lapangan, Dinas Pertanian, sekaligus ini menjadi inspirasi masyarakat Nganjuk untuk yang disampaikan Bapak Bupati, jangan jadi kita peternak milenial. Tentunya dari masyarakat muda yang di Kabupaten Nganjuk juga memberikan kontribusi nyata terhadap peternakan yang di Kabupaten Nganjuk. Begitu, Pak.
1: Nggih, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Samsudin sudah menyempatkan waktu pagi kali ini, nggih.
0: Siap, sama-sama, Mbak.
1: Nggih, baik. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali, nggih, Pak. Semoga acara hari ini nanti berjalan dengan lancar dan aman. Sukses selalu, nggih, Pak Samsudin.
0: Amin. Sukses selalu untuk Cakra Krishna. Tetap semangat berhari Minggu, Mbak.
1: Nggih, baik. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini terkait dengan kegiatan pameran peternakan yang digelar di lapangan Bung Karno, Nganjuk.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk Anda seluruh cakra yang mencari kegiatan menarik hari ini ya. Nah ini jangan lewatkan nanti pameran peternakan Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang nantinya digelar di lapangan Gor Bung Karno Nganjuk. Lokasi berada di Kelurahan Begadung. Dan tentunya kegiatan ini menjadi momen menarik ya untuk melihat lebih dekat. Kira-kira potensi peternakan lokal yang ada di Kabupaten Nganjuk itu seperti apa? Tentunya tidak hanya sekedar melihat pameran saja, nanti sedulur cakra juga bisa mengenal berbagai hasil peternakan unggulan, kemudian belajar seputar dunia peternakan juga. Kemudian nanti juga tadi disampaikan oleh Bapak Samsudin ya, ada juga kontes kambing. Nah, untuk sedulur cakra jangan lupa nanti yang melihat atau meramaikan kegiatan acara tersebut juga bisa berbagi informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Pagi kali ini cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Lilin, silakan.
1: Nah, kalau tadi kan ada pameran peternakan ya dari Begadungan juga.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini juga sama Pak Arief ditambahkan.
0: Gimana?
1: Ayo Mbak Intan sama Mbak Lilin habis siaran lihat pameran.
0: Waduh,
1: kalau mau nanti tak belikan anak ayam warna-warni.
0: Dah. Waduh, ada penjual itu tak? Ayam warna-warni tadi di sana.
1: Aduh, kayaknya enggak ada.
0: Enggak ada. Tadi kayaknya adanya cuma kambing nih, Pak.
1: Sama produk olahan juga. Ya.
0: Sama produk olahan
1: kayak
0: juga.
1: Telur, susu kayak gitu.
0: Atau kalau kambing warna-warni aja ada enggak ya? Agak itu ya, belum menjumpai juga ya. Atau yang domba yang lucu imut itu.
1: Lucu imut, iya. Menggemaskan sekali ya wajahnya domba itu.
0: Iya, betul. Tapi kira-kira ada enggak ya nanti domba?
1: Kayaknya ada ya. Ya, semoga aja ada. Biar semuanya tuh lengkap loh, Intan. Ada unggasnya, kambingnya, domba, kemudian juga ada sapi ya. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Arief ajakannya ya.
0: Ternyata untuk di Nganjuk ya, Lilin tadi disampaikan oleh Bapak Samsudin yang pilihan untuk bantuan pemerintah Kabupaten Nganjuk ya, itu sudah terpilih orang Patian Rowo, peternak Patian Rowo.
1: Oke, Patian Rowo
0: dengan bobot 1 ton.
1: Waduh, luar biasa
0: sapinya.
1: Sekali. Ternyata juga harus pengajuan dulu loh, Intan.
0: Iya, betul. Persyaratannya tuh cukup agak panjang ya, step by stepnya.
1: Bener, step by stepnya juga panjang. Jadi luar biasa sekali. Selamat ini juga atas terpilihnya hewan kurban Anda ya, Sedulur Cakra, yang juga dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kurban di beberapa daerah, Nganjuk, kemudian juga di wilayah Blitar, Madiun. Nah, ini kira-kira kalau wilayah Kediri, Jombang gimana ya?
0: Iya, kira-kira bobotnya berapa ya?
1: Bobotnya berapa?
0: Kalau di Nganjuk 1 ton itu. Kalau yang di Madiun berapa ya? Kalau enggak 1,1 ya 1,2 kalau tidak salah. Yang di Blitar berapa, Lilin?
1: Kalau yang di Blitar itu kurang lebih 1 ton.
0: 1 ton sama
1: dengan
0: ya.
1: Dengan harga 100 juta rupiah kemarin dibelinya ya.
0: Oke.
1: Okay. Sama Pak Arief ditambahkan olahan kambing aja, Mbak.
0: Oh, olahan kambing.
1: Alias sate kambing.
0: Oh, sate kambing saja. Oke, boleh. Tapi yang enggak itu, yang enggak arus. Biasanya sate kambing itu kan agak arus ya, Lilin ya.
1: Baunya kambing banget ya.
0: Iya, soalnya sate kambing, Lilin, ya kan. Beda lagi kalau sate ayam, sate ya kan. Kalau kambing ya pastinya ngambing banget dong.
1: Oke, siap. Iya, Pak Arief, terima kasih ini ajakannya ya. Katanya ini dikirimkan sebuah foto juga ayam warna-warni. Ini
0: apa yang warna-warni?
1: Kalau mau ke sana mau ditaruh di mana ayamnya gitu ya. Nih di ternak di kamar saja, Mbak. Aduh, takut ini nanti.
0: Aduh, dia kemana-mana lagi ya.
1: Kemana-mana, aduh, nggak ada space.
0: Dia kok bisa warna-warni gini, gimana ya, Lin? Diwarnain, dicelupkan gitu, tak? Apa gimana? Kasian nggak sih?
1: Ya. Soalnya kalau misalkan dia semprot nggak mungkin bisa rata.
0: Nggak mungkin. Nanti ada yang itu apa? Bopeng ya, bentong-bentong itu kan?
1: Polkadot nanti dia.
0: Lucu malah nanti ya. Dia inovasi baru kalau polkadot itu.
1: Soalnya kita lihat kan warna kuning, dominan kuning.
0: Iya, biru-biru, orange-orange, pink-pink.
1: Benar sekali. Padahal ini kalau aslinya tuh warnanya tuh putih, Intan.
0: Putih ya dia ya.
1: Putih. Okay. Jadi kayak udah di apa ya namanya di bleaching gitu ya.
0: Oh, di bleaching. Oke. Okay. Tapi herannya kenapa ya dia kok pada saat dijual di keramen tetap stay di situ. Kok enggak kemana-mana gitu loh menurut saya tuh.
1: Sudah manut dia.
0: Kayak
1: sudah
0: apa
1: patuh
0: ya?
1: Sekali.
0: Patuh sekali sama penjualnya. Pemiliknya lah ya.
1: Sama pemiliknya memang luar biasa sekali. Ini jarang loh yang bisa menghidupkan atau yang bisa beternak ayam warna-warni ini sampai besar.
0: Iya betul, katanya dia tuh ketahanannya enggak itu ya, enggak terlalu kayak ayam yang biasa ya.
1: Benar sekali.
0: Atau mungkin gara-gara dicelop itu ya.
1: Benar sekali ya. Ini kalau misalkan bisa beternak hewan warna-warni atau ayam warna-warni ini sampai besar, waduh luar biasa sekali.
0: Luar biasa sekali.
1: Biasanya
0: kira-kira nanti semakin
1: itu
0: dewasa dia warnanya pudar enggak ya?
1: Pudar ya.
0: Oh, pudar.
1: Warnanya tuh pudar. Jadi menampakkan warna aslinya kayak gitu.
0: Waduh.
1: Jadi kalau misalkan warnanya
0: jadi
1: putih,
0: wujud
1: ya
0: aslinya lagi dong ya.
1: Benar. Oke, mungkin saudara Cakra juga pernah ternak ayam warna-warni kayak gini.
0: Bisa juga dibagikan ya, kira-kira bertahan berapa lama? Dua hari, tiga hari, atau mungkin sehari sudah itu
1: keok
0: ya. Sudah keok ya dia ya, sudah capek ya.
1: Sudah capek ya, oke. Mungkin bisa ditambahkan saudara Cakra. Mbak Lina Pace, tadi juga mengabarkan hari ini di Pace cuacanya sejuk sekali Mbak.
0: Waduh,
1: Intan.
0: Waduh, luar biasa sekali ya.
1: Benar, apalagi langit. Ya itu loh, sangat cerah sekali.
0: Sangat cerah,
1: sambil
0: cocok ini
1: mendengarkan Radio Cakra Krisna tentunya.
0: Waduh, luar biasa sekali ya Mbak Lina.
1: Benar.
0: Di Pace ini ya.
1: Jadi nanti mau melakukan perjalanan atau mau melangsungkan
0: kemana?
1: Perjalanan jauh sekali ini.
0: Jauh
1: nanti.
0: Kemana itu?
1: Bangkerep.
0: Bangkerep itu maksudnya mana itu Lilin?
1: Nah kalau Bangkerep ini maksudnya
0: Baron, ya?
1: Baron Nganjuk.
0: Oh, Baron Nganjuk, oke. Okay.
1: Benar. Mau lihat pertunjukan di sana?
0: Oh, pertunjukan apa itu?
1: Ini kayaknya jaranan gitu loh, Intan.
0: Oh gitu, oke oke. Jam berapa itu nanti mulainya?
1: Ini mulainya jam berapa ya? Masih belum ditambahkan ini.
0: Biasanya kalau jaranan itu sore nggak sih?
1: Sore menuju ke malam gitu ya. Ini di Dusun Kebanggerep RT 10 RW 05 Kecamatan Baron.
0: Kira-kira untuk seni jaranan yang sekarang itu gimana ya Lilin ya perkembangannya? Saya kurang mengikuti. Soalnya kalau yang tahun-tahun kemarin Lilin pernah enggak menjumpai jaranan itu ada yang atraksinya yang aneh-aneh?
1: Belum sih.
0: Belum ya.
1: Kalau misalkan di Trenggalek kan sebenarnya adalah salah satu tempat munculnya atau menjadi sejarahnya Tronggoyakso ya Intan.
0: Okay.
1: Nah kalau dulu waktu saya kecil itu banyak sekali sanggar tari dan anak-anak itu anak-anak SD itu semuanya itu bisa nari kecuali saya.
0: Kecuali Lilin. Pengecualiannya di Lilin saja ya.
1: Kecuali saya nggak bisa saya
0: gitu
1: itu ya.
0: Waduh ini gimana ini?
1: Padahal itu
0: kayaknya Lilin bukan warga
1: saya
0: lokal situ deh.
1: Jauh saya kayaknya kalau dari kesenian ya. Kalau sekarang itu saya lihat, saya amati juga sudah nggak terlalu seantusias dulu sih Intan.
0: Iya.
1: Untuk
0: tapi peminatnya masih oke lah kalau untuk seni pertunjukan tradisional itu ya.
1: Benar kalau peminatnya sendiri masih oke.
0: Tapi perkembangannya yang di era sekarang kira-kira seperti apa ya? Apakah seperti kayak zaman-zaman dulu itu kan kayak ada aksi yang makan itulah, yang inilah kayak yang apa ya? Yang ekstrim gitu loh menurut saya itu kalau yang di zaman dulu. Kira-kira kalau yang di era sekarang bagaimana ya perkembangannya?
1: Apakah
0: ya
1: sudah ganti dimsum mentai? Nah.
0: Enak dong nanti yang sebagai apa itu yang
1: itu
0: mas-masnya
1: apa
0: itu ya
1: apa ya istilahnya kena pulung
0: atau kesurupan gak sih Lilin?
1: Kesurupan.
0: Nah
1: tapi
0: gitu
1: beda loh itu konteksnya kalau dalam pertunjukan kesurupan sama dadi itu kalau nggak salah ya,
0: ya.
1: Soalnya biasanya itu lucu-lucu tau kalau kita lihat secara langsung ya. Kadang juga ngeri saya kalau misalkan waktu kayak pertunjukan terus ada yang makan ayam lah, kemudian ada yang aduh.
0: Nah betul ada yang makan ya ular juga gak sih dulu itu?
1: Nah,
0: di era dulu loh ya tapi makanya kalau di era sekarang itu seperti apa? Saya agak apa gak mengikuti yang di era sekarang karena kan jaranan juga jarang sekali sekarang ya Lilin ya.
1: Jarang sekali sekarang.
0: Ada mungkin tuh agak jauh dari kita. Apalagi kan ya kita nggak mungkin di keramaian lautan manusia, kadang agak malesnya ya kan kalau mau lihat itu.
1: Benar sekali. Sudah dewasa ini loh, sudah agak gede, jadi itu kalau mau ke keramaian itu harus mikir-mikir ya.
0: Iya betul.
1: Entah kenapa begitu ya. Ini kok bisa semager itu kalau misalkan keluar ya sedulur cakra. Mungkin ada yang sama ini di fase-fase, mungkin sudah capek kerja ya.
0: Fase-fase capek pulang kerja, pulang kerja gitu, pengennya rebahan, langsung ketiduran. Terus bangun tidur, mandi, kok besoknya udah kerja lagi.
1: Udah kerja lagi.
0: Repeat gitu terus ya rutinitasnya ya. Iya. Dewasa memang seperti itu.
1: Mungkin itulah sebabnya kita jarang di keramaian ya. Jadi kayak kudet aja sekarang gitu.
0: Iya kayak
1: ya.
0: Kudet. Makanya saya bingung ini kira-kira untuk tradisi pertunjukan jalanan itu yang di era sekarang, yang era modern lah ya tentunya, 2026 kan gak mungkin dong kayak dulu-dulu yang ekstrim-ekstrim kan, kayak menurut saya terlalu ekstrim ya.
1: Benar. Mungkin nanti sama Mbak Lina bisa ditambahkan ya. Ini kira-kira gimana nanti pertunjukannya, sangat menyenangkan atau gimana, kemudian atraksinya seperti apa aja.
0: Atraksinya ekstrim kira-kira bisa disepil lah ya.
1: Bisa disepil nanti Mbak, kita tunggu pokoknya update-nya ya. Kemudian nanti foto videonya juga bisa ditambahkan Mbak Lina. Nah saat ini juga sudah ada yang mau bergabung via telepon, saya sambungkan dulu Intan.
0: Oke baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gimana seluruh cakra minggunya? Happy ya tentunya untuk di jam 6 lebih 52 menit ya. Tentunya Anda bisa bagikan juga untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa. Apakah masih aman, cerah, terik? Atau mungkin masih cerah berawan saja? Anda bisa bagikan melalui 0852-9001-061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Inung. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Iya, Bu Inung, gimana kabarnya? Sehat semangat ya, hari Minggu, ceria, happy dong.
4: Iya, sudah jalan-jalan, sudah kerenggosan, Mbak.
0: Waduh, kerenggosan itu bahasa mana, Bu Inung? Rejoso, ta? Dari Talang Rejoso, ta? Saya kok baru denger ini.
4: Ngongsor itu loh, Mbak.
0: Ngongsor itu apa ya, Bu Inung?
4: Jalan-jalan, menge-menge.
0: Oh, ngos-ngosan. Oh, gitu. Kalau ngos-ngosan saya tahu, Bu Inung, baru nge.
4: Tadi ya, jalan Talang ya kerenggosan.
0: Oh, kerenggosan. Oh. Banyak istilahnya ternyata ya.
4: Ya itu. Sampai rumah makan ayam, makan kucing.
0: Waduh, mantap, luar biasa sekali ini. Tadi makan ayamnya pakai apa itu? Kangkung yang dirajang itu atau beda lagi?
4: Iya, kangkung sama dedek. Terus yang kecil-kecil habis pur saya pindah ke belakang, tak kasih dedek sama nasi.
0: Waduh, dua kali makan dong, Bu Inung.
4: Enggak, yang kecil-kecil.
0: Oh, yang kecil-kecil
4: kan
0: ya? Beda, oh, beda ya? Makanya yang kecil sama yang gede-gede itu.
4: Ya, baru misah dari netes itu tak kasih pur. Nanti kalau sudah keluar bunga lengkap, saya pindah lagi ke belakang. Soalnya kan belum bisa makan kangkung.
0: Waduh, banyak tuh ini, Bu, ternak ayam yang jenengan.
4: Ya, besar kecil kurang lebih 20 lah, Mbak.
0: Waduh, banyak sekali itu, Bu Inung. Enggak pusing, Bu, ngurusnya itu? Happy ya? Nyaman?
4: Enggak, happy aja. Untuk hiburan,
0: untuk
4: Mbak.
0: Untuk hiburan, ya?
4: Iya.
0: Biasanya kalau ngasih itu, makannya Mbak. Pagi, ta?
4: Pagi sama sore.
0: Oh, pagi sama sore. Pasti bangun tidur selalu mereka sudah menunggu Bu Inung, ya?
4: Iya, saya ke kamar mandi aja kan kelihatan dari kandang tuh sudah kruyuk-kruyuk
0: udah tahu ya. Yang punya datang kayak gitu. Biasanya kucing kan juga
4: tapi
0: gitu,
4: kalau
0: Bu
4: Inung. Orang lain enggak mau, Mbak.
0: Oh, gitu.
4: Kabur dia.
0: Kabur malahan ya.
4: Iya. Ya enggak tahu ya. Apa hewan juga tahu kalau yang nyayangi itu siapa.
0: Nah,
4: gitu.
0: Betul. Kucing biasanya juga gitu, Bu Inung.
4: Iya, dikasih makan sama Mbak saya aja enggak mau ngelihat.
0: Enggak gitu. Mau lihat, tapi dimakan.
4: Enggak mau makan, cuma ngelihat, lihat Mbak saya dilihat gitu.
0: Oh, cuma diamati. Siapa ini kira-kira gitu ya, Bu Inung ya.
4: Kalau saya tuh keluar dari kamar itu sudah lari nututi saya ke dapur.
0: Langsung dibututi terus ya, Bu Inung ya.
4: Iya. Siang tidur sama saya, terus malam nanti sebentar jam 10 sudah mau minta keluar.
0: Oh, gitu. Ada berapa kucingnya, Bu Inung?
4: Satu aja, saya enggak mau lebih dari satu. Pikir saya kasih sayang nanti
0: terbagi. Waduh, jantan apa betina, Bu?
4: Jantan, oh, jantan. Saya betina nggak mau nanti entah mana.
0: Oh iya, benar-benar. Warnanya apa, Bu Inung, itu kucingnya?
4: Putih hitam.
0: Putih hitam.
4: Ya, putih terus ada ceplok-ceploknya hitam gitu.
0: Kucing lokal toh, Bu Inung?
4: Ya, nggak mau mbak beli yang mahal-mahal.
0: Terus makannya itu apa, Bu Inung? Pur juga ya?
4: Iya, pur yang apa itu, yang gepeng-gepeng gitu.
0: Oh, yang gepeng-gepeng itu ya? Oh. Ya.
4: Kalau yang dulu yang mati itu nasi sama pindang. Jadi itu pur aja enak, tinggal nuang.
0: Oh iya, betul sekali. Tapi itu nggak kabur-kaburan, Bu Inung?
4: Enggak, ya cuma malam main gitu. Mungkin sudah punya pacar paling ya.
0: Iya, makanya keluyuran ya, Bu Inung ya. Terus ini
4: sudah di depan rumah. Saya mau ke musola tuh jam 4. Saya mau wudu, dia masuk rumah tak kasih makan. Nanti saya mau berangkat ke musola, mau keluar lagi.
0: Oh gitu, sudah nanti paham ya.
4: Saya datang dari musola sudah nungguin di depan.
0: Oh ya ampun, lah itu biasanya yang dikangenin kadang itu ya, Bu Inung ya.
4: Itu saya kalau diajak anak saya ke Surabaya gitu, Bu, ayo Bu ke Surabaya. Ibu tuh abot karo piti, karo
0: kucingnya.
4: Anu kucingnya tuh.
0: Siapa sih kasih makan ya?
4: Kucingnya karo piti ya tak potas loh, Bu.
0: Nah, jangan dong, aduh ini. Nah, loh, terus hari
4: rugi nek motas ayam karo kucing. Bu, sisan potas.
0: Waduh, jangan dong. Terus ini hari Minggu sudah masak belum, Bu Inung?
4: Anu, Mbak, alhamdulillah nanti masaknya sore, masih menjalani puasa Zulhijjah.
0: Oke, berbukanya nanti ya, masaknya waktu berbuka nanti.
4: Iya.
0: Oke.
4: Cukup sayur aja, Mbak, paling nguluk bayam, nyambel itu aja.
0: Itu udah mantep itu, apalagi nasinya hangat ya.
4: Iya. Nasi merah maksudnya.
0: Siap.
4: Alhamdulillah sudah berjalan 7 hari, kurang 2 hari lagi.
0: Alhamdulillah. Oke. Talang Rejoso gimana ini, Bu Inung? Cerah ya?
4: Panas ini. Ya, berapa hari ini nggak hujan.
0: Aman dong jadinya.
4: Iya. Tapi panasnya
0: pol-polan ya. Kemarin hujan nggak di sana?
4: Nggak.
0: Aman ya?
4: Grimis.
0: Oh, grimis.
4: Pure gitu, tapi Pak Jules ya.
0: Oh, grimis ke pure, bukan grimis mengundang ya?
4: Kesukaan saya itu, Mbak.
0: Lah iya, hari Minggu mari kas lagu enggak ini?
4: Lagunya apa ya? Pance itu loh, Mbak.
0: Dari Pance ya, judulnya ya. Apa? Mau yang apa?
4: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Oke, baik, siap. Jalanan ramai ya, Bu Inung, Talang Rejoso?
4: Ramai ada dua nih, Mbak. Ruame orang ke sawah, ke mancing. Mantok tuh ruame.
0: Oh, ruame sekali ya.
4: Baik. Orang panen berambang bawa arko itu semua. Pasukan arko kalau dilihat dari belakang kayak kura-kura.
0: Oh, kura-kura. Ayo, lucu jenengan ini, Bu Inung. Oke. Ada tambahan lagi, Bu Inung, yang mau disampaikan?
4: Sudah, Mbak, cukup itu aja.
0: Oke, baik.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Bu Inung ya, wilayah Talang Rejoso. Dikabarkan cuacanya cukup terik dan panas. Kondisi jalanan juga cukup ramai.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.